0: Saya dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kenap, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
2: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan Mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan Majelis Hakim.
1: Radio Suara Jomba.
2: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Kata inspirasi hari ini.
4: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
5: Ragam informasi
6: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
8: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kenap, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti warga desa Jombatan yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
9: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
10: Radio Suara Jombang.
9: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
11: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
12: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto menyatakan pemerintah menyiapkan santunan bagi keluarga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti pembekalan. Setiap keluarga akan menerima santunan sebesar 50 juta rupiah dari Kementerian Pertahanan. Selain itu, keluarga korban juga berhak mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran yang disesuaikan penyebab kematian. Apabila peserta meninggal karena sakit, total santunan yang diterima diperkirakan mencapai 92 juta rupiah. Sementara jika meninggal akibat kecelakaan, total santunan diperkirakan mencapai 168 juta rupiah. Kementerian Pertahanan menyatakan proses pencairan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung dan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi penyebab kematian masing-masing peserta.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara.

0: dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang
0: 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan Mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan Majelis Hakim.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
8: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tari, warga desa Tugu Kepatihan yang melaporkan kebocoran pipa gas tanam PGN. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang dan teknisi PGN untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, mitra Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan Majelis Hakim.
2: Radio Suara Jomba.
3: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak. Pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
4: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah, karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tari, warga Desa Tugu Kepatihan yang melaporkan kebocoran pipa gas tanam PGN. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang dan teknisi PGN untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Sar ceke ceke cek, sar ceke ceke cek,
8: dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Radio Suara Jombang.
2: Yeah, yeah. All right, babe. Let's break this one down, Fraser. Yeah, yeah, check it out. Got something to say.

0: Desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan Mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan Majelis Hakim.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bebel.
1: Lintas informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tari, warga Desa Tugu Kepatihan, yang melaporkan kebocoran pipa gas tanam PGN. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang dan teknisi PGN untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Sar ceke ceke cek, sar ceke ceke cek,
8: dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya.
9: Ayu Mitra berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.
10: Was the knight in shining armor in your movie?

Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Terima kasih, Mitra Radio Serenyuma FM. Anda saat ini masih bersama program Break in Time. Jangan lupa lo Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.

0: Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat, sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah, karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri.

104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM. Your love is fading. Your love is fading. Your love is fading. I feel it fade. When no one ain't around, I feel it fade. I think too much, I feel it fade. Ain't nobody watching, I feel it fade.

0: Lintas Informasi. Mitra sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan Mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan Majelis Hakim.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tari, warga Desa Tugu Kepatihan yang melaporkan kebocoran pipa gas tanam PGN. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang dan teknisi PGN untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gitu.
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Radio Suara Jombang.

0: I'm gonna feel my vibe right now, feel myself.
1: Panda.
0: Get.

0: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: Lintas informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat, sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah, karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan Mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
1: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tari, warga Desa Tugu Kepatihan, yang melaporkan kebocoran pipa gas tanam PGN. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang dan teknisi PGN untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

Setunggal atus sekawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM Panjangan Tasik midhangetaken adicara Gayeng Marem sesarengan kalian Ari Suara Jombang. Ampun supe, adicara Gayeng Marem mriko sak bendinten saged panjenengan midhangetaken milai tabuh setunggal siang ngantos tiga sonten. Spesial dinten Sabtu kados ngeten iki, kula sampun nyiapaken lelagon-lelagon ingkang sekeco sanget. Khusus dinten Minggu mejeng, panjenengan saged midhangetaken 3 jam alias 3 jam nonstop lagu-lagu campur sarian. Lah monggo, mriko sampun sumadyo malih lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeco sanget. Tansah setya tuhu kemawon ngantos mangke purno adicara tabu 3 sonten, nggih mriko wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat, sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan, koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra, sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, mitra Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim. Radio Suara Jombang FM, kula Ari Suara Jombang, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasik setya tuhu sesarengan adicara Gayeng Marem. Ampun supeng nggih, ngantos mangke tabuh tiga sonten mriku sampun sumadyo lelagon-lelagon campur sarian ingkang segeca sanget. Mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadyo mriku saged nambahi endahing swasana. Lah monggo kanca-kanca sedaya sami-sami midhangetaken lelagon ingkang sampun sumadyo mriku. Tansah setya tuh kemawon ngantos mangke purno adicara nggih mriku wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tari, warga Desa Tugu Kepatihan, yang melaporkan kebocoran pipa gas tanam PGN. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang dan teknisi PGN untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
4: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

Setunggal atus sekawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM Panjangan Tasik midhangetaken adicara Gayeng Marem sesarengan kalian Ari Suara Jombang. Ampun supe, adicara Gayeng Marem mriko sak bendinten saged panjenengan midhangetaken milai tabuh setunggal siang ngantos tiga sonten. Spesial dinten Sabtu kados ngeten iki, kula sampun nyiapaken lelagon-lelagon ingkang sekeco sanget. Khusus dinten Minggu menjing, panjenengan saged midhangetaken 3 jam alias telung jam nonstop lagu-lagu campur sarian. Lah monggo, mriko sampun sumadyo malih lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeco sanget. Tansah setya tuhu kemawon ngantos mangke purno adicara tabu tiga sonten, nggih mriko wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Lintas informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lantak geget latimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pangarep-arep meneh jeng.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jomba.
2: Walas, malam minggu, duit gak gablek. Sir-siran ya durung duit. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene prapatan lho. Apa kabare?
3: Mau
2: dilawan karo. Iya, kok lemes kabeh.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan Mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan Majelis Hakim. Setunggal atus kawan koma setunggal radio suara Jombang FM, kula ari suara Jombang matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasik setia tuhu sesarengan adicara gayeng marem. Ampun supe nggih, ngantos mangke tabuh tiga sonten, mriku sampun sumadyo lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeca sanget. Mugi-mugi kemawon, lelagon-lelagon ingkang sampun sumadyo mriku saged nambahi endahing swasana. Lah monggo, kanca-kanca sedaya, sami-sami midhangetaken lelagon ingkang sampun sumadyo mriku. Tansah setya tuhu kemawon, ngantos mangke purno adicara, nggih mriku wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur ten

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Ser cek cek cek, ser cek cek cek,
6: dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan melalui program pemeliharaan rutin yang lebih responsif. Tahun 2026, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp23,46 miliar rupiah untuk menjaga kondisi jalan kabupaten agar tetap baik. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Mitra Imam Bustomi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai material perbaikan seperti aspal, cold mix, hot mix, aspal emulsi, hingga material pondasi jalan. Langkah ini dilakukan agar setiap kerusakan jalan dapat segera ditangani sebelum semakin parah. Material tersebut Mitra akan digunakan untuk pemeliharaan di 74 ruas jalan kabupaten. Menurut Imam Bustomi, ketersediaan stok material membuat petugas dapat bekerja lebih cepat sehingga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian di Kabupaten Jombang tetap terjaga.
1: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto menyatakan pemerintah menyiapkan santunan bagi keluarga calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti pembekalan. Setiap keluarga akan menerima santunan sebesar 50 juta rupiah dari Kementerian Pertahanan. Selain itu, keluarga korban juga berhak mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran yang disesuaikan penyebab kematian. Apabila peserta meninggal karena sakit, total santunan yang diterima diperkirakan mencapai 92 juta rupiah. Sementara jika meninggal akibat kecelakaan, total santunan diperkirakan mencapai 168 juta rupiah. Kementerian Pertahanan menyatakan proses pencairan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung dan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi penyebab kematian masing-masing peserta.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Sur ceke ceke cek, sur ceke ceke cek,
7: dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan melalui program pemeliharaan rutin yang lebih responsif. Tahun 2026, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp23,46 miliar rupiah untuk menjaga kondisi jalan kabupaten agar tetap baik. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Mitra Imam Bustomi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai material perbaikan seperti aspal, cold mix, hot mix, aspal emulsi, hingga material pondasi jalan. Langkah ini dilakukan agar setiap kerusakan jalan dapat segera ditangani sebelum semakin parah. Material tersebut Mitra akan digunakan untuk pemeliharaan di 74 ruas jalan kabupaten. Menurut Imam Bustomi, ketersediaan stok material membuat petugas dapat bekerja lebih cepat sehingga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian di Kabupaten Jombang tetap terjaga.
1: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto menyatakan pemerintah menyiapkan santunan bagi keluarga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti pembekalan. Setiap keluarga akan menerima santunan sebesar 50 juta rupiah dari Kementerian Pertahanan. Selain itu, keluarga korban juga berhak mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran yang disesuaikan penyebab kematian. Apabila peserta meninggal karena sakit, total santunan yang diterima diperkirakan mencapai 92 juta rupiah. Sementara jika meninggal akibat kecelakaan, total santunan diperkirakan mencapai 168 juta rupiah. Kementerian Pertahanan menyatakan proses pencairan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung dan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi penyebab kematian masing-masing peserta.
1: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Radio Suara Jombang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kafaratul majlisi ayyakulal abdu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Kafaratul majlisi utawi kafarote majlis, pelebure majlis. Ki maksude sing dilebur niku nggih dosane ngoten Bapak Ibu. Teng majlis niku lak panggonan lungguh kumpul-kumpul ngeten iki jenenge majlis. Dadi nek ana wong kok kumpul lungguh-lungguh niku berarti majlis. Ngoten iki majlis niku bahasa Arab nggih maknane anggere ana wong kok lungguh kumpul-kumpul berarti majelis. Ngoten. Nggih termasuk sing do tenggene napa kafe-kafe niku kan nggih do kumpul lungguh-lungguh. Ha niku nggih majelis niku asline. Nggih. Dadi mok bedane niku di bahasa Arabno ngoten mawon. Nggih. Dadi intine iku nek kumpul-kumpul lungguh lah ngoten niku jenenge majelis. Lah niki wonten kafarote. Kafarot niku nggih pelebur dosa. Mergo nek wong niku kapan kumpul nggih diakoni ora diakoni iku ya ana dosane. Wonten mbuh ngomonge, mbuh sikape nggih, apa prilakune itu menimbulkan dosa. Wonten. Kados teng ngriki ngeten iki kumpul-kumpul sawangane ngeten iki niki nggih ana dosane, terutama sing paling akeh nggih kula niki. Soale sing akeh ngomongnya kok nggih. Nah, jenengan malah gak salah blas, gak dosa blas, wong karek lungguh ngrungokno terus senden tembok karo ngontak ngantuk dosane teng pundi ngoten. Nah, makane terus ya apa ben dosa niki kelebur. Nah, ngoten niku wonten dungane niki, wonten dungane. Niki dawuh Kanjeng Nabi ayyakula. Iku yento ngucap sopo al-abdu kawula ngucap subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku lek dimaknani subhanaka maha suci panjenengan Allahumma duh Allah, wa bihamdika lan kelawan puji panjenengan ashadu nyekseni sapa kula an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud illa anta kejawi panjenengan wahdaka halis wijine panjenengan la syarika ora ana kanca iku maujud laka laka kedue panjenengan astaghfiru nyuwun pangapura sapa kula ka ing panjenengan wa atubu lan tobat sapa kula ilaika dhateng panjenengan. Dadi intine kafaratul majlis niku nek diucapno nggih niki subhanakallahumma wa bihamdika. Dadi memang sunah niku nek dilakoni apik oleh ganjaran. Nek ora dilakoni ya ora apa-apa, ya ora dosa. Ngoten. Dadi nek wis majelis niku bubar, niku diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Anda. Dadi intine tengriku ditutup karo njaluk sepura. Ngoten. Upami mboten atik ngoten-ngoten yok napa, Pak. Ya jane ora apa-apa misale. Niki mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ngoten. Iki ya kafaratul majelis asline, cuma kafaratul majelis versi Jawa ngoten lho. Nek versi Arabe kan ngoten iki. Jadi ampun ngantos nek bubar acara, bubar kumpul-kumpul terus peletas ngoten. Lah, setidaknya itu ada permohonan maaf lah, ada permohonan maaf. Iki njaluk, njaluk sepura. Mergo nggih niku wau, diakoni ora diakoni, niku nggih wonten salahe, wonten kelirune, rumangsane kene sing ngomong ku ya apik ngoten. Wis gak ana kelirune, tapi jenenge wong ku macam-macam. Nggih. Sing kene nerangno genah-genah ngono kono ya ana sing lara ati bolak-balik kok aku ae sing digawe conto padahal kene ya ora gawe conto kono tapi ya delalah kok ya pas ngoten lah tersinggung niki kan berarti ngarakno wong liya tanpa disadari ternyata niku kadang-kadang ucapane awake dhewe niku ngelakno wong liya ngoten lha opo meneh kok sampai diduding-duding terus diceluk jenenge, wah terus diunen-uneni, wah tambah nemen nek niku. Wong sing karuan di, ngomongnya diati-ati, ngontene jek nek sing tersinggung kadang-kadang. Nah, makane nek wis buyar niku terus njaluk sepura. Wonten. Utawa nggih ditutup kalih niki donga kafaratul majelis niku wong intine teng riku kafaratul majelis teng akhir niki. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Nggih. Kula nyuwun pangapunten Gusti, kula tobat Gusti. Wonten. Mergo wau kumpul-kumpul niku ya ana salah, ya ana kelirune. Sebenarnya tenggene ngriki tok astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah. Lah tenggriki niki sebenarnya memberikan adab, adab tata krama. Tiyang niku lek njaluk sepura, nyuwun tenggene Gusti Allah, niku aja langsung. Nah, diawali dengan muji-muji riyin tenggene Gusti Allah. Niku lek intine muji-muji subhanakallahumma maha suci panjenengan wa bihamdika. Nggih, lan kelawan puji panjenengan. Asyhadu alla ilaha illa anta kula nyekseni mboten enten pangeran kejawi namung panjenengan. Wonten la syarika laka mboten enten sing ngancani jenengan. Wonten. Terus lagi astaghfiruka. Kula nyuwun pangapunten Gusti. Lho ngoten wong njaluk, njaluk-njaluk niku adabe ngoten. Ngoten. Wis padha karo anake dhewe niku lho Bapak Ibu. Anake dhewe iku lek njaluk-njaluk dhuwit kok moro-moro terus menteng kelek, Pak, njaluk dhuwite. Niku sing ngarepe ngekeki ya rasa-rasen. Ngoten. Lah coba njaluk dhuwit ku diawali muji-muji riyen, apa meneh karo dipijeti, karo dilus-lus ngoten. Dadi asline iku ya ya wis sama dengan kehidupan kita. Awake dhewe kepengin apa-apa awalilah dengan muji-muji, awalilah dengan amal yang baik dulu. Makanya awake dhewe lek ndonga, wonten niku diawali karo amal apik dhisik. Lah niki amal apik niku dadi wasilah, dadi lantaran. Padha karo anak niku ape njaluk duit ana karepe, niku srewegep dhisik ya korah-korah. Ya resik-resik omah, ya olah-olah, wis tuwandeng gawe penggahan omah iki diatasi kabeh, bareng wis mari kabeh jebret terus lagi njaluk duit. Kira-kira dikeki napa mboten? Oh ya dikeki, wong wis korah-korah semono akeh resik-resik omah, mosok njaluk duit ora dikeki. Ya akhirnya dikeki. Malah lek ngekeki akeh ditambah-tambahi wong sak durunge ngamal dhisik kok. Ngoten. Lah iki ora lapo-lapo, umbah-umbah ora gelem, korah-korah ora gelem, mok tura turu, mongan mangan. Gitu, nek bengi keluyuran, cangkruan sampai jam loro, sampai jam telu. Wesok penggaweane turu, terus moro-moro njaluk duit. Sing ape ngekeki lho aras-arasen. Wong penggaweane mok tura turu, mongan mangan kok moro-moro njaluk. Ayo coba tandang gawe dhisik. Ngoten. Ngelakoni amal dhisik. Niki sing ngekeki ya nyah-nyah-nyah-nyah. Brah-brah-brah-brah nek ngekeki nggih akeh wong tandang dhisik. Lah niki kalih Gusti Allah nggih ngoten. Mangane awake dhewe niku nek sadurunge nyuwun nang Gusti Allah amal dhisik, maca Quran dhisik. Wonten syukur-syukur 30 juz diwaca kabeh. Wah lak sawi niku, Pak. Ya nek suwi ya nggih maca kulhu ae wis. Nah, kulhu ping 3 kan padha karo khatam sepisan. Nek gak kulhu ya Yasin lah kok sawangane kulhu kecepetan. Yasin Yasin. Yasin niku lumayan. Jadi ya rada pantes ngoten nggih. Rada pantes. Mergo maca Yasin sepisan padha karo khatam ping 10 malahan. Nah, dadi nek sawangane kok kulhu kok rada kecepetan ya Yasin lah rada member Yasin niku. Maca Yasin, terus tahlil, selawatan, wis isine niku amal apik tok. Lah mari ngono terus lagi nyuwun nang Gusti Allah. Wo iku ya diparingi. Lah iki ora lapo-lapo mok tura turu moro-moro terus nyuwun nang Gusti Allah ya. Ya angel nih. Makanya kafaratul majlis niki wau intine asline tenggene astaghfiruka wa atubu ilaika. Mok ngoten tok. Cuma nggih dikawiti kalih niki wau. Nggih, dikawiti subhanakallahumma wa bihamdika. Ngoten. Jadi mang etikane ngoten. Jane nek perlu niku sakjane nggih. Niki dawuhe ulama-ulama niku, jane mujine niku sing akeh. Mujine sing akeh. Lah, terus nyuwun. Lah nyuwune aja akeh-akeh. Kadang kualik. Mujine mok titik jalukane sarat ndayat. Njaluk dadekno DPR, njaluk dadekno bupati. Teko ndi wong dungane mujine mok sak kelemet kok. Dadi mujine sing akeh, makane ana sing nganjurno niku sak durunge ndonga niku Asmaul Husna. Asmaul Husna niku lak nyebut asmane Allah kan nggih. Asma sing apik-apik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz niku kan muji-muji Allah kabeh. Nggih. Asma-asmane sing apik Allah niku di unekno kabeh. Lah baru terus nyuwun ngoten. Nggih, tapi nek kafaratul majelis niki wau nggih lumayan rada akeh pujiane. Terus isine mau nyuwun sepuro tok. Nah, dadi sadurunge nyuwun sepuro ngelem-ngelem dhisik nang Gusti Allah. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Niki sing iso nggih. Sing ora iso ya wis nggih, semanten nyuwun pangapunten ingkang kathah ngoten mawon ya ora apa-apa. Kula biasane sing ngeten niki wau. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula jarang maca niki kafaratul majelis. Ya mergo ora apal niku wau, mergo gak tahu wong biasane model Jawa kula. Dadi anggar bar acara tak tutup yupainten ketiban boto kukune jepat sambatan loro ngoten. Cekap semanten natur kula menawi lepat nyuwun pangapura. Iki nggih kafaratul majelis niki. Cuma versi Jawa ngoten. Wong intine kafaratul majelis niku njaluk sepura ngoten. Dadi nek di Arabno kaya dawuhe Kanjeng Nabi nggih ngene iki subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi upama cara Jawa nggih oleh ora apa-apa. Wong intine njaluk sepura. Pun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullul kadhibi yuktabu ala ibni adama illa salatan. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh yuktabu iku ditulis apa goroh ala ibni adama ala ibni adama ing ngatasé anak putune Nabi Adam illa salasan kejaba telu arrajulu rupane wong lanang yak dibu kang goroh sapa rajul fil harbi ing dalem perang fa innal harba mongko sak temene perang khid'atun iku mbujuki warrajulu lan wong lanang yak dibu kang goroh sapa rajul alal mar'ati ing atase wong wedok fayurdi mongko ngridhaake sapa rajul ha ing imra'ah warrajulu lan wong lanang yak dibu kang goroh sapa rajul bainar rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro lius liha supaya ndameake sapa rajul bainahuma ing dalem antarane arrajulaini rawahu Ibnu Sina. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullul kadzibi yuktabu ala ibni adama illa salasan. Bahwa goroh, bujui, bohong niku ditulis. Maksudnya ditulis iku ya ditulis perbuatan dosa. Dadi nek enek wong kok mbujui ya mungkin dicatet karo malaikat. Iki termasuk perbuatan dosa. Kecuali telung perkara. Lah niki. Berarti napa maksudnya Bapak Ibu? Telung perkara niki senajan bohong, senajan bujui, ora apa-apa ya ora dosa. Berarti oleh ngoten. Berarti dawe Kanjeng Nabi mbujui nanggone telung perkara niki oleh gak apa-apa. Ngoten. Jadi memang pada prinsipnya jenenge al-kadzibu, jenenge bohong, bujui niku ora oleh, dosa, haram. Tapi wonten pengecualian, kejaba nanggone telung perkara. Berarti telung perkara niki oleh bujui. Napa mawon ar-rajulu yakdzibu fil harbi. Wong sing bujui ketika dalam perang. Wonten oleh. Jadi perang niku atik jujur apa anane malah kalah. Nggih. Okay. Ya kudu pinter bujui wong. Al harbu niku khid'atun. Perang niku siasat. Ya siasat niku lak intine bujui ya kudu pinter bujui. Wong perang kok jujur apa anane? Bosmu ndek ndi ndelike? Kok diduduhno apa anane? Wah ya ajur niki. Ya kudu bujui. Jadi misalnya ono sing kecekel dadi tawanan kon duduhno pemimpinmu ndek ndi komandane ndeleke nang ndi markase ndek ndi lho aja ngomong apa anane ya bojo ono ora apa-apa wong perang kok nggih dadi nek perang bujui ora apa-apa oleh nggih bahkan nuwun sewu nyemir rambut niku nyemir rambut nggih nyemir rambut niku nek nyemire ireng niku kan asline ora oleh haram. Tapi nek selain ireng niku oleh. Tapi dalam hal perang niku oleh. Disemir ireng niku lho oleh, Bapak. Lah niki lak bujuki to nggih. Wong jane iki wonge wis tuwek wong rambute muabluk ngoten. Lah iki nek gak dibujuki, gak disemir ireng, nggih to, budal perang atik rambute putih-putih, wah musuhe tambah kemlinti, tenang ae ndak. Musuhe awake dhewe tuwek-tuwek kok. Lah akhirnya terus disemir ireng, ngoten. Disemir ireng kan ketok gagah, ketok nom-nom. Bujuke napa mboten niki? Kaya bujuke wong asale tuwek kok, engke rambute wis putih. Disemir ireng. Oleh dalam hal perang niku oleh ngoten niku. Jane nyemir rambut niku ora oleh, nyemir rambut ireng niku ora oleh. Tapi gara-gara niki urusane perang dadi oleh. Padahal niku ge bujuke musuh. Soale lek gak disemir ireng, wah kono tambah kemlinti musuhe engko. Tapi lek kene ketok gagah-gagah, rambute ireng-ireng, wah durung-durung musuhe wis wedi. Wah yuh, lah kono kok jek nom-nom gagah-gagah, rambute ireng-ireng ngoten. Wadah asine wis tuwek-tuwek. Niki oleh, bujuki ngoten niku oleh. Ngoten. Nggih. pemenah niki tujuane niku gawe nyenengno. Nggih. Mangkin masuk teng mriki niku nyenengno bojo niku yo kadang oleh. Ngoten. Dadi jane rambute putih tapi terus disemir ireng. Sak jane ora oleh nyemir ireng niku. Tapi mergo niki gawe nyenengno bojo. Ngoten. Oleh. Lah jane lak bujuki to nggih wong wis rambute putih kok disemir ireng kan berarti bujuki. Tapi wong tujuane gawe nyenengno suami, gawe nyenengno istri oleh. Ngoten. Lah mangke nek nyawang bojone kok rambute putih kabeh terus peyok kabeh kan saras-sarasen. Terus akhire nang warung kopi gak tau gelem nang omah. Lah niki repot iki gara-gara ngoten niku wae. Mangkane dikeki semangat sing rambute putih-putih semiren ra apa-apa. Cene bojone betah teng omah. Oleh. Lah niku bujuke, Pak. Ora apa-apa wong bujuki gawe kaapian kok nggih. Nah niki oleh. Makanya niki termasuk sing nomor loro niki. Warajulu yakzibu alal mar'ati. Nggih. Suami mbujuki istri niku oleh Bapak Ibu. Tapi mbujuki sing apik lho nggih. Mbujuki sing apik. Lah nek mbujukine ora apik ya ora oleh. Wong bayaran 10 juta kok munine 5 juta. Lah iki sing 5 juta nang ndi ngoten. Lah niki mbujuki sing ora oleh ngoten niki. Jadi bujui kalau mau rambutnya disemir, sing sakjane putih disemir ireng oleh. Jadi ben ketok gagah, nonton ben ketok nom, ben ketok ganteng, akhirnya bujune seneng oleh. Utawa suwali sing istri nggih wonten jane rambutnya putih, tapi ya ben sing suamine niki betah tenggene omah, jane orang ngopa ngopi ae. Terus rambutnya disemir ireng oleh niku nggih bujuki bojone oleh nyonten malah kadang-kadang bujuki niki perlu nek apa anane wonten niku malah kadang dadekno geger kok Bapak wong direwangi masak sekesuk sampai raine angus kabeh ndelalah lek masak ora ana benere ora ketepaan awasin wonten suguhno bojone ditakoni enak to Pak masakanku enak wong sing masak sampean kok asline ora enak tapi dekne ngomongnya enak bujuki napa mboten niku bujuki tapi oleh mergo demi keapian atik ngomong jujur apa anane iki masakan napa dapurane kaya ngene wo pitenono meneh masak-masak dhewe kene kene direwangi masak sampai rai angus kabeh tambah diunen-uneni tambah dicelathu wong karek mbadok tok kok kakehan lho tambah ra karu-karuan iki mangke. Mangane nek ngomong wah enak masakane sampean gak ono masakan sak Jombang paling enak kejaba masakane sampean wah seneng wadale wasin akhire ditakoki. Lah nek enak kok sithik, Pak. Lah piye wong sithik wis kerasa kok. Oh, berarti kasinan masakan kuwi nggih. Lah, nek ngeten kan gak nglarakno ati to Bapak Ibu nggih. Dadi ora gelo nemen-nemen. Dadi bujuki iki ora apa-apa. Pokoke intine demi kemaslahatan oleh ngoten. Tapi lek bujukine niku justru tidak membawa kebaikan, menjadikan problem, apalagi menjadikan konflik. Ini yang jadi masalah, itu ndak boleh. Jadi gampang kok sakjane niku. Nggih. Asal bujukine niku demi kebaikan maka boleh. Sing disebut telu Kanjeng Nabi niki mboten mutlak telu, tapi ini bisa dikembangkan dalam kasus apapun. Karena tiga perkara niki intine teng riku demi kemaslahatan. Demi kebaikan. Ngoten. Ana wong diuber-uber arepe dipoateni, melayu, dadak teng arepe sampean melayu. Ngoten. Melayu jenengan semerap nek wong niki diuber arepe dipateni. Ngoten. Mari ngono sing gawa golok, gawa arit sing nguber niki wae terus takok jenengan. Jenengan semerap tiyang sing melayu ngeten niki wae. Mboten semerap, lah kan bujuki. Soale atik diduduhno wontek dipateni temenan karo wong niki wae. Ah ngoten. Nggih. Ah bujuki demi kebaikan itu boleh. Atau mungkin disiasati, Bapak Ibu, disiasati. Wonten sing nyiasati niku ngeten. Dadi nek ana wong takok ngoten niku, terus

dibantai para ulama. Jadi ulama-ulama niku dibantai gara-gara napa? Kon ngakoni nek Quran niku napa jenenge nggih? Hadis. Padahal Al-Qur'an niku kalamullah al-qadim. Ngoten. Kalame Gusti Allah sing dhisik hadis niku ya ciptane menungso ngoten niku. Lah ulama-ulama niku kan kekeh, kongkon ngarani hadis niku ngarani nyer niku menyalahi aturan. Lha niki ndelalah khalifah niku nggih rada zalim, anggar gak gelem ngakoni hadis dibantai, gak gelem ngakoni hadis dibantai. Banyak ulama-ulama itu dibantai gara-gara ora gelem ngakoni Quran niku hadis. Bareng kena Imam Syafi'i, wah. Iki ngene aku jawab hadis Quran niku nyar. Wah aku ya melok dibantai kaya ulama-ulama dhisik. Nggih. Jadi di hadapan seorang khalifah itu Imam Syafi'i ditakoni, "Piye menurut pendapatmu, Quran iku qadim apa hadis?" Ngoten. Wah akhire nggih rada mbujuki Imam Syafi'i niki. Wanjane Imam Syafi'i ya rada pinter. Tapi mbujuki niki akhirnya dadi oleh. Ngoten. Niku jawabe ngeten. Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kulluha hawadis. Kulluha hawadis. Kullu hadhihi khawatis. Kalih ngacungno tangane niki. Hadhihi khawatis, kullu hadhihi khawatis. Wonten. Dadi Quran, Zabur, Taurat, Injil kabeh iki khawatis. Tapi sing dimaksud Imam Sa'wi sing khawatis ku sing iki. Iki lho tanganku iki khawatis iki. Wonten. Lah niku ge akal-akalan ge mbuji. Aman Imam Sa'wi ora sida di penjara. Orang sido di penjara. Niku teng Baghdad kejadiane niku wae. Suwe-suwe Imam Syafi'i niku nggih mikir. Wah, iki wong bujuki niku ya suwe-suwe ya konangan. Wah, mumpung durung konangan, akhire pindah teng Mesir Imam Syafi'i niku. Wonten. Pindah teng kene Mesir. Sampai sedone teng Mesir, sampai dimakamaken teng kene Mesir. Nah, mergo biyen niku wonten khalifah, khalifah niku wis pemerintah sing zalim, ulama-ulama banyak yang dibantai gara-gara kongkon ngakoni Quran niku hadis. Ora enek sing gelem wong Quran niku qadim ya, kongkon ngakoni hadis. Akhire Imam Syafi'i niku nggih bujuke niku wae. Nggih. Dadi Taurat, Zabur, Injil, Quran nggih hadihi al khawatis. Ini semua khawatis. Jadi yang dimaksud ini itu ya drijine niki wae sing khawatis. Niku mbujuki. Lah akhire terus wonten niki wae. Nah, wong mbujuki demi kebaikan itu boleh mboten napa-napa. Nah, termasuk malih teng mriki disebut mbujuki sing oleh ora apa-apa niku niki war rajulu yakdhibu bainar rajulaini liyusliha bainahuma. Ana wong bujuki di antara kedua orang, sing kedua orang niki asline gegeran, ora wawu, nggih tukaran nek ketemu neng-nengan, lek ketemu pecucu-pecucuan. Nah, pokoke intine wong loro iki gak rukun. Ki apa ben wong loro iki iso rukun ora gegeran? Wangkire ndekne bujuki. Misale A karo B ngoten gegeran Bapak Ibu. Jenengan pengen damekno A karo B. Akhire pas ketemu B ku diomongi, "Cak, sampean oleh salam teko A." Ngoten. Padahal ya ora titip salam. Ngoten. Tapi diomongno oleh salam teko A. Nek kira-kira wis kok sawangane wis mulai titip salam iki berarti ana tanda-tanda kepengin damai iki ngoten. Mangke sing B ya ngono. Ngoten. Wong iki ketemu A yo ngomong sampean oleh salam teko B. Padahal yo ora tau nang jenenge titip salam, tapi diomongno oleh salam teko A, diomongno oleh salam teko B. Malah kadang-kadang diceritakno, "Wah, sampean ku jarene si A iku wonge sabar, wonge apik, diuring-uring yo ora terus nesu, diuring-uring ora terus bales, diuring-uring ora lara ati, diapik-apikno." Padahal niku isine mbujuki tok, ora apa-apa. Wong tujuane lius liha bainahuma. Ben wong loro niki damai, ora gegeran, ora tukaran. Ngoten. Nggih. Dadi dalam hal-hal mbujuki ngoten niku nek demi kebaikan niki oleh. Ngoten. Tapi mangke

0: konteksnya beda lagi Bapak Ibu. Tenggene pembahasan kados ilmu hadis wonten. Seorang rawi niku nggih tidak boleh berstatus sebagai pembohong. Nggih, rawi hadis niku yang menceritakan hadis niku. Orang yang berperilaku bohong kok menceritakan hadis, menyampaikan hadis, maka riwayat hadis niki tidak bisa dianggap sahih. Soale wonge bohong. Senajan bohonge niku bohong misale niki saking ketate ben wong niku orang bujui. Dadi senajan bohonge niku misale bujui pitik, dadi arepe nyekel pitik niku lho, pitik diuber dicekel kan angel. Nah, terus dikei jagung, dikei panganan ngoten. Lah kira kan pitike moro, bareng moro terus dicekel pitike terus dibelah. Nah, ini kan berarti bujui karo pitik iki jebak ngoten niku. Itu dalam konteks pembahasan ilmu hadis niku ana wong kok mbujuki kewan ngoten niku. Niku wis kategorine pembohong, ndak boleh. Ngoten. Berarti nek rawi hadis, nek kaya awake dhewe ora rawi ya ora apa-apa, mbujuki pitik, mbujuki manuk ngoten niku ora apa-apa. Lah soalnya lek ora dibujuki angel cekel-cekelane soalnya niki. Lek ora sida nyembelih pitik. Ngoten. Nggih, dadi pitik sing liar ngoten niku nyekel kan angel ben gampang dibujuki wonten dikai panganan. Gak ngono panganane niku didekek kurungan sing kurungane niku dibuka. Begitu ndekne mlebu terus diculno taline plek mlebu kurungan. Lah terus karek nyekel karek nyembelih. Ha ngoten niku ora apa-apa. Niku nek awake dhewe. Tapi lek sing nglakoni seorang perawi hadis itu cacat. Dia kalau meriwayatkan hadis, hadise ora sahih. Ngoten Bapak Ibu nggih, niki mawon ingkang saged kula aturaken nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun anggen kula matur. Lah niki kafaratul majelis tapi versi Jawa. Ngoten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
6: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
7: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah membeli pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Saatnya dengerin yang baru di

0: Lintas Informasi. Mitra sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan Mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan Majelis Hakim.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tari, warga Desa Tugu Kepatihan yang melaporkan kebocoran pipa gas tanam PGN. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang dan teknisi PGN untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
5: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Ngusian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jomba. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Gary,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong kan?
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tari, warga Desa Tugu Kepatihan yang melaporkan kebocoran pipa gas tanam PGN. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang dan teknisi PGN untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten ge?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Ngusian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.180

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Gary,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong kan?
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin sumpah.

0: Brontong Sunda Ayah. Terima kasih.
1: Oke, Septian Ayah.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tari, warga Desa Tugu Kepatihan yang melaporkan kebocoran pipa gas tanam PGN. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang dan teknisi PGN untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan

0: konsumsi minimal 400 gram per hari. Sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra, sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan Mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra, Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan melalui program pemeliharaan rutin yang lebih responsif. Tahun 2026, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp23,46 miliar rupiah untuk menjaga kondisi jalan kabupaten agar tetap baik. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang Mitra Imam Bustomi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai material perbaikan seperti aspal, cold mix, hot mix, aspal emulsi, hingga material pondasi jalan. Langkah ini dilakukan agar setiap kerusakan jalan dapat segera ditangani sebelum semakin parah. Material tersebut Mitra akan digunakan untuk pemeliharaan di 74 ruas jalan kabupaten. Menurut Imam Bustomi, ketersediaan stok material membuat petugas dapat bekerja lebih cepat, sehingga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian di Kabupaten Jombang tetap terjaga. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tari, warga Desa Tugu Kepatihan yang melaporkan kebocoran pipa gas tanam PGN. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang dan teknisi PGN untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gitu.
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: pancene wong lek tambah suwek iku. Tambah suwek. Uang golek tambah lakrak. Uang golek tambah tuwek wis tambah legrek. Suara abot ae. Ngene lek dikabari rekaman kurang telung dino wis arep-arep. Princi-princi, tapi mau nyambut gawe ku seje-seje. Tapi wong dodol suara pemain kudu dijogo mangane sak wayah gak oleh mangan botol. Mangan geragal. Banyak lek koyo awak-awak iku wis tuwek, dadi kanginan didik mesti ya masuk angin. Sing apa ini dan itu dan dia orang. Pikir tambah sik kok tambah blakrak iki. Iki nang Karang Rejo ta ya opo iki. Biasane nang Karang Rejo kuwi yamene gak ana omah. Wis semua ya tanteni rono temen. Repot. Biyen aku ngeterno wong mari buyarnya persen tah gak ana. Jare lek ana apa-apa bareng ngentukno nang aku apa. Bareng tak tukno dhewe buyar merdeka. Diantar merdeka terus berat iki. Ya sak norek bolos sithik iku watuke tambah nemen. Anake yo akeh, memang anak akeh yo soro. Ya apa sih? Wah.
1: Luput.
0: Luput lah wis janji saiki ta. Takon meduki saiki peno iki.
1: Wis lho.
0: Wong irono tangga.
1: Wis oleh pendongamu.
0: Wis diperskoti.
1: Ni perskoti wis, tapi gak sepiro.
0: Terus
1: tapi akhir-akhir ini lah tak cek kebenaran ini.
0: Iya. Sembarang dicek dicek.
1: Sembarang itu duduk ilmu jiwa.
0: Iya.
1: Nanti aku nang
0: Jember. Kamu nang Menur.
1: Lapo nang Menur. Lan daftar no gendeng aku.
0: Nang Jember lapo.
1: Nang Jember ngecek kebenaran ini. Si buru ini lan ono anu tak.
0: Oh iya. Aku kerungu. Iya pun oleh rezeki. Iya.
1: Apa?
0: Oleh rezeki.
1: Oleh pekoro. Oleh rezeki. Rezeki apa? Sing rezeki ku lak awakmu ta.
0: Iya.
1: Sing dibosoro aku. Tapi kabeh ku pengalaman.
0: Iya ya. Ya wis wong iku ya ojo ngrusula lah.
1: Iya. Iya lah apa sing ngrusula iku?
0: Aku delok pernah iki mbrebes mili ta. Ya apa kok iso ngarepin tek kare mburido.
1: Ojo dadi hatimu kan.
0: Iya.
1: Soale iki gak simbole matahari. Panjane wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. Probane luar biasa. Melalui proses.
0: Kena digolek bolo.
1: Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta?
0: Iya, digolek bolo kena durung pethuk ta. Wis teko kono durung.
1: Bolo sapa?
0: Masa Mijan. Jare kena kate nyanyi.
1: Gendeng ta. Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus.
0: Loh. Tapi bodine lak penyanyi.
1: Bodi ngatasi swara gak dudu-dudu.
0: Tuh, tapi rupa lak koyo barat.
1: Hah?
0: Tapi Robi. Rupa lah kayak barat.
1: Rupa kayak barat.
0: Kuping cuma.
1: Kuping. Kayak wedhus gembel ya. Wah, kene anggere meduk gak karu-karuan.
0: Ya, Pak. Tekan dia ya.
1: Ya wis, ya apa ngarani wong urip. Ya objek.
0: Objek ya.
1: Objek
0: sing penting wong iku kanggo anak bojo ya.
1: Lho, sing tentu kok iku.
0: Iya. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku biyen ngene nak. Pernah duwe cerita apa?
1: Roman.
0: Gak ngono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya itu begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lah.
1: Iya.
0: Ojo sampe ketinggalan.
1: Iku gak mungkin tapi tak kayak anak. Sejarah elek terus ya. Lah malah gak karu-karuan.
0: Lho, mulane sejarah eleke didudono anake besok-besok cek
1: sampe dilan api.
0: Niru wong tuwa.
1: Iya, iya, iya.
0: Nolak hidup nolak terus seneng terus ya.
1: Iya, nek seneng seneng. Tapi saben dinane rada berat lho.
0: Nang sepeda montoran kok berat.
1: Lah kan delok sepeda motor. Lah kok iki sentek taune.
0: Yang diurus ah, kula napa-apa ya apa.
1: Nek duri saya tak urus. Mm-mm. Tapi nek nyetater nek gak dengkul pedhot gak jalan-jalan.
0: Ya nggo arek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, gonceng loro ta telu lho.
1: Wis tau gonceng loro kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan ta takno.
0: Ya golek sing anyar ta.
1: Kok tak tutur sepeda motor ki nek budal, gak tak setater.
0: Kok apano?
1: Aku kudu sangu sendok.
0: Kayak apa?
1: Gak jupuk bensin titik.
0: Oh mancing.
1: Tak rep. Tak lebono nek nggone kabilator.
0: Oh, kabilator.
1: Baru ku nek dijejek iki.
0: Wis anu pada motor penuh uncalno iki.
1: Hah?
0: Wis pada motor penuh uncalno.
1: Dunyane lek tambah remek.
0: Gak dolen.
1: Didol.
0: Pokoke tambang ku aku, wis tah. Jaluk ya apa? Jaluk sing anyar.
1: Kadang golek sih. Lho, nek kirane ana pandangan lah tawak napa iki?
0: Lho aku sih ngongkon sih nawakno.
1: Eh tafsirane pira-pira wek iki?
0: Nek ndelok, ndelok anu selebore sik sik.
1: Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa.
0: Oh, kok usah sempal kena apa?
1: Diganti selebore becak agak ketor ta. Utule nek peteng-peteng lho.
0: Oh iya, ini sore bu, lu barongan ngono ya.
1: Ya tapi nek kepatak dadi gawe mari.
0: Wis nyambut gawe sing jujur aja.
1: Ya. Iya, wong urip iku kudu ngono. Urip pisane ndudune kejujuran. Wong nek jujur akeh slamete.
0: Iya. Mene melu aku.
1: Nang ndi?
0: Mene melu aku.
1: Nang ndi?
0: Nang Malang.
1: Ono gawe ini ta? Perlu nih?
0: Kono kan ono watu pecelan ya. Iku kanok sing ngangkati ya. Dadi aku nggo prau tu pernah sing ngangkati kan pokoke nyambut gawe kan.
1: Iku barongan ta?
0: Wis terserah arian apa borongan.
1: Lah nek dikae borongan ya apa kira-kira?
0: Wis gampang, watu situk piro?
1: Lah watu situk pantese piro? 10.
0: Kulo apa?
1: 10.000. Apa? 10.000.
0: Iki ngomong teko lambene ta teko apane?
1: Lah ndelok watu iki, lah nek watu gedhe mosok iso ngangkat aku lho.
0: Meteran-meteran.
1: Meteran. Sak meter piro?
0: Sak meter dikae 500 ya apa?
1: Ya wani ya.
0: Angkat tok.
1: Lah dile nyang ndi?
0: Lho, ya teko nisor. Teko ngisor dungane nang prauto.
1: Oh, teko ngisor dungane nang prauto.
0: Perkara mangane saknane ya saknane kono. Mbok ono ya ono watu kono ya wis.
1: Ya diban watu lah wis.
0: Ngene. Lah mangane ya.
1: Heeh, nek ono krikil paling krikil ngene lah.
0: Ya enggak ya mangan melok aku ya.
1: Oh, ya wis nek ngono.
0: Iya, anak penonan dia.
1: Anak sing ndi?
0: Anak penonan wedok lho.
1: Kursus ah. Ngono mah. Arek iki kuliah saben dina.
0: Ya tini ku.
1: Lho iya tingkat 3 nek gak salah.
0: Oh tinggal telu. Lapa tinggal telu?
1: Hah?
0: Lapa tinggal telu?
1: Lu. Pelajaran ini tinggal telu.
0: Oh tinggal telu. Dulu kan nanti mlebu nanti.
1: Tak dulu mana luru. Cero dok lawas sekolah ini. Kau nang papat.
0: Oh papat. Kau papat dia berpira.
1: Mbu aku dewi jalan takon guru nih. Ya berkenai.
0: Lagi papat papat atret atau lima atret?
1: Nek lima atret. Nek papat mlebu lah. Iku prosleleng ta ya apa kene?
0: Aku dhewe bingung kok. Entakno
1: kon bingung aku meneh gak bingung kok.
0: Tapi biayane anak aja sampai agem-agem kemurung iki cak. Ya direwangi wong tuwa dodol dengkul ya paribasane ya.
1: Ya wis gak dengkul gak driji lah wis. Ah dengkul lah gawe mlaku apa aku.
0: Ya iya mulane diberani.
1: Wis anane dibandani wis.
0: Wis nek dingengeri.
1: Lah iya
0: kapan kate melok sapa?
1: Mosok oleh melok wajah.
0: Lah iya gak oleh.
1: Iya wis ngengeri anak wong jenenge anak.
0: Iya anak penuh ayu ya.
1: Lho. Lumayan.
0: Iku untung nurun ibu nurun penuh
1: nurun. Oh. Nurun aku buak biuk. Entar iki.
0: Tapi penampilane cak

0: Kudu tidak terdus.
1: Terdus. Aku dua jangkrik. Tak sini apa? Gawat dua jangkrik. Baliru.
0: Siapa? Waduh, jauh tunggu anak.
2: Siapa ini?
1: Kita kita hezar ini.
2: Wah,
1: wetengi lembu kau kan ngombe kau dulu.
2: Weteng kau lembu ya, sih lembu ya masih sah awal.
0: Iya. Cak anak bos sih.
1: Masih. Jauh
2: khawatir bos gede.
0: Toko ni gede.
2: Iya apa nyanyi?
0: Iya.
2: Gani Surabaya, pas kamu tak Surabaya toko ni siapa?
1: Toko muda.
2: Lu aku takon toko di siapa?
1: Lah ni takon apa takon aku? Lu ngaku dia juru kampung kan takon ni.
2: Lah. Awakmu lak wong Surabaya, aku lak njaba kota.
1: Surabaya nek gak metu-metu. Oh. Masa roto ku.
2: Metu wong kok metu sungute kono Jumadok.
1: Masa lah janduren nek ngono. Janane cileling andarane.
0: Mulane wong sing penting bergaul, cak. Cak ngerti.
1: Nek gak supel bergaul, mati sandang pangan.
0: Meneng-meneng nang kanca nginep rong dino.
1: Utang-utang dhuwit ta.
2: Utang to utang dhuwit. Kok ngomong liyane gak iso ta?
1: Aku kuwatir nek kanca si kuwatir. Teko omae ta to?
2: Enggak.
1: Nek teko ndi?
2: Aku. Heeh. 2000.
1: Biasane teko ngiri aku.
0: Gak, kok teko ndi kok teko ngono? Rupane pirang-pirang dino kok gak ketok.
2: Anjen aku susah.
0: Nang ndi kok niku? Teko ndi iki, Mang?
2: Iki mako.
0: Engko nggo tas.
2: Lho, bisnis.
1: Oh. Bisnis.
2: Ngerti ta bisnis?
1: Bisnis iki ya.
2: Ah, jane kon wong kutho ya ora ngerti.
1: Oh, durung tak jawab wis kon. Bisnis iki lak dagang ta?
2: Iya.
1: Iso mula bisnis cok.
2: Iya.
1: Wong gak tau maca kamus kok. Kamus.
2: Kamus kok diwaca.
1: Tuku kamus lho, karangane Yuginten iki.
2: Bontang muring-muringan bontang iki.
0: Rupane kon teko di luar kota, Pak.
2: Iya, teko luar kota.
0: Pirang dina niku?
2: Aku ana kira-kira nek 3 dina setengah ngono.
0: Ngono gak gelem nyangking kanca lan kanca kok kok cengkiring.
2: Iki wis mari tak cangking pedot.
1: Wah, oleh nalane iki kurang sinjel. Kan cangkano buntelan cerme ta.
2: Lho ya gak ngono. Lah kok tak cangking kayal-kayal ngono.
1: Lah gak kayal-kayal ya apa? Wong sikile kon jilet dhisik.
2: Gak muring-muringan, gak ngono. Lho nek sik mangan opo sik saiki jan? Mangan opo sik?
0: Gak mesti. Gak mesti. Kadang ada isuk iku mur. Mangan mur lah isuk.
1: Jam 12 baut.
0: Ya mangan biasa njot.
2: Gak ngono tak maksud iku apa sih seneng rawon apa tak gule. Aku bae menawa terus bisa nukono sego sapa ngerti.
0: Iya, ya gak ngerti ya.
1: Lah kon dhuwit-dhuwit ta ya.
2: Lho aku dhuwit. Aja kuwatir.
0: Gak mangan mulu lho biasa ya.
1: Kuwatir engko ditari mangan, dheweke kepengin mangan, akhire aku nalangi.
0: Gak senengane iki lek awan mangan triplek.
2: Oh, triplek.
0: Oh iya,
2: Dek. Tak kebak, tak tukokno.
1: Gak tamtu kadang-kadang pedi. Triplek ya apa sih kan?
0: Sebab kalau makan gampang, ini jauh. Kan aku rupanya kok bingung, kan tetap bujang terus. Terus ya apa, orang tuamu itu soge, kadang tokomu ya gede.
1: Ya apa mana yang
0: ngomong? Nama, soge cak ini?
1: Masa
2: sih. Soge apa persamaan?
0: Panda ini kok masa, kok mencicil sih?
1: Gak mencicil apa, orang melek?
2: Ini gak mencicil, ini meremuti.
1: Kan ini soge, punya soge.
2: Kapan kau merono?
1: Gak, aku gak merono aku. Nek kon durung nanggonku aku gak merono. Wong tuwa dikonrona-rono. Podhae barek ngetren dolo balak kon.
2: Kulo lha gak ngono kan iki tuwa-tuwa dikon ambek aku.
1: Ya tuwa aku sih.
2: Meruh lahirmu kapan?
1: Lho arek. Lahirmu barek gunung galung dong dhisik-dhisik.
2: Gak usah takon lah kon rumo enggak?
1: Lho. Iki ndi? Iki pira sih umurane?
0: Pani ambek iki aja nyeluk kon. Mesthi kon niku karo iki ya nyeluk Gusti ta.
2: Ngono
0: lho.
2: Meniko nganten
0: Gusti.
1: Gak apa-apa.
2: Panjenengan meniko Gusti Kus sinten.
1: Kok iki tau kesurupan ta kene?
2: Lha apa?
1: Kus sinten, kus sinten.
0: Ngomong sih bener ya. Ya
1: biasa.
0: Iya apa ya? Apa?
2: Iya. Kalau karo bonang wisan, rungokno. Bila perlu lungguh sing ngaten, aja kadek melek lan aja kadek ambukan. Tak tuturi. Iya. Aku dinani iki lak susah.
0: Apa sih?
2: Iki bener omongmu.
1: Iya apa ya?
0: Ono apa?
2: Lho aku lak
1: ya kok aja gak tau lah.
2: Rabi.
0: Wong rabi kok susah.
1: Rabi ae susah. Wong wedok gak kurang ngene iki.
0: Lah iya.
1: Eh dhewe ndi sate tak toleni.
2: Tak iki dhewe di share iki. Lah sepeda motor apa?
1: Lho ya apa lah kate dhewe ya apa kafe bondmen.
0: Tapi wis umum.
2: Apa?
0: Wong dia wong lanang dia golek golek wong wedok apa jare blontang.
2: Oh jare blontang.
1: Lho ya apa.
0: Bareng balik-balik gak oleh jare aku.
1: Nari-nari ae. Aku gak gelem.
2: Aku iki gak gelem aku. Ngomong-ngomong blontang aku kuatir.
0: Kuatir.
2: Sing dhisik iku tanggaku wis ono ngekek dhuwit 100. Terus marok tekone wong e peoke. Kuatir aku lalu kok terus aku tekone tangane cekin
1: dari apa? Iku gak salah aku.
2: Salah
1: aku. Tak jak gak apa-apa. Bareng ketemper

0: sepeda motor. Mosok tanggung jawab apa Bu?
1: Iki lho.
2: Ngene ngene. Wis ngene. Ya apa ya apa ya.
1: Tak senengi.
2: Sopo?
1: Arek Sumberjo ndi?
2: Oh, ngawur kaso kaso aja aja. Aja iku aja iku aja iku.
0: Nek panjenengan ono minat temen iki lho ono.
2: Sopo?
0: Arek Kuning Langsep.
1: Ah iki.
0: Kuning Langsep belum ya. Tapi arek idepe malih. Iya idepe malih.
1: Terus apa
0: nih? Pak mbok senine malih. Lho
1: kok iso?
0: Iya, tapi guline gondok nikel.
2: Ngawur. Wis ngene tarun dino. Aku nduwe arek ayu ya. Areke jenenge Tini. Oh, ayu cocok. Dadi bojomu cocok kathik dadi manten wong sugih
0: arek. Lah omahe ndi?
2: Eh, omahe. Omahe Karangrejo.
0: Heeh, kan.
2: Gang Papat nomor 12.
1: Oh, iku seneng aku. Seneng aku nek wis tak rujuk ono.
0: Lah iki lak anakku. Lho anak. Lah apa anakku kon tak wani iki? Kowe kan anakmu ta? Ya apa kon iki?
1: Wis kanca dhewe anake kanca dhewe gak tanggap.
2: Kok memang seneng ya kudu basa saiki. Ngawur.
1: Bapak, iya
2: apa? Bapak. Yes, badak.
1: Oh, badak.
0: Bapak. Ini lho bapak apa badak? Aku ini lho mantuku Daniel.
2: Gak apa-apa.
1: Ini kok kulo ingkang.
0: Sik durung apa-apa kan ini lho bapak.
2: Gak, aku ngolek no pernah itu pernah. Wis talek duwe mantu iki sugih gak isanan. Pernah njaluk apa? Njaluk dijungkir.
1: Keturutan temen.
0: Kon sangan nomari kelelep kan apa?
2: Lho kak ngono njaluk.
1: Sampean dadi moro tuaku aku tak tukokno rok. Tapi
2: iya, marang aku nggak jidor.
0: Iya, terus karena nang kampung. Jadi dikira tanda pedes ya.
2: Kondisi temen, tasin temen.
0: Temen pak,
2: cuma nangis saja. Sakno, anak pernah ikut cek dirabiki. Iya bujang.
0: Tapi oke. Tapi syarat-syarat itu yang nyembatan nih tak kan?
2: Bosok kan bosok.
1: Nah, yuk kane.
2: Wong suki.
0: Kon dhewe nyambut gawe.
1: Lho. Heeh. Pun kuwatir. Terus pendamelan iku jaman sak niki kuenteng, Pak.
2: Wong anak wong suki kok kuwatir ngono iku.
0: Sing tak kuwatir yo kok jagakno wong tuane.
1: Lho mboten. Nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Tapi nek dhisik, lho lak gampang.
0: Terus mbayare saben dinane nyingone dicicil.
1: Lho nggih napa terus sing marang tuwa niku, Pak?
0: Iki gak bang panci lho iki lho. Kunci celak murat narit aku.
2: Kak wis tanggung jawab.
1: Kan bos gede, Pak.
2: Tanggung jawab.
1: Bang nopo mau nenten?
0: Wis kene anu kok persikot.
1: Nopo perlu duit sampean?
2: Kene persikot.
1: Lho, perlu duit tangane wis kene.
0: Ya panjenengane ya gak apa-apa aku iki. Lah piro? Ono piro? Lah kono ono piro?
2: Iki tanggapan ta mantu rek. Kok iso kek persikot kok ya yo tok ae.
0: Lah kek ono aku ngekek maklari ngono. Kon iki aku yo lak sumpek. Sepet dulu jalan ini kan?
1: Gak duwe akeh meh titik. 10 juta.
2: Ulu. Kok iso kabeh? Lah kabeh kok anake digo minggat kon.
0: Ya anakku iki minggatan.
1: Aku lak wis ngerti.
2: Wis ki ono 50 ae.
1: Iki ae.
2: 50. Apa
1: kriente pani ae
2: 50. Iya, 50. Lah aku 75 kan 100 ae.
1: Kok meneh gede kon yo. Kali anake kene.
0: Gak apa, total gunung kok. Gak
2: apa-apa. Lah awakmu lek gak aku sing ngantaran ora gak oleh bojo ayu.
0: Gak kira.
2: Lah blontang kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih.
0: Lah iku apa?
1: Percaya pokoke
0: arek wayu sugih entek piro gak peran. Dadi aku 50 sampai 75. Dhe anakku gawon pisan mari. Cek sisan nglumpuk nang ngono. Cek akeh sih.
2: Gak iki kanggo anu kok sampeyan iki
0: kanggo syarat.
2: Iya syarat.
1: Lan pun kuwatir Pak, lian ini ku enten kin. Kulo tumbasaken napa mawon?
0: Iya,
2: segera lho ya, engko tak kabari rono ya.
1: Iya,
2: perkara dinane teko awakmu ya. Iya,
1: nek ngono aku tak nyuwun pamit.
2: Iya, iya.
0: Iya, iya nak.
1: Kulo nyuwun wangsul kajenge pamit
0: kok. Iya, iya nak, iya.
2: Wah, ngomong nyuwun wangsul kajeng pamit. Saking senenge dadi mantu peneh lho, waduh.
0: Kok arek iku lak gak kenal.
2: Aku iki lho dhewe iku anak wong sugih, Cak. Tukune loro, bapakne iku wah blater.
0: Kaujo arek iku.
2: Iya, kapomo.
0: Kapomo.
2: Ampomo kapomo.
0: Arek iku mah kapomo. Makane.
2: Iya, tapi kan seneng. Engko perkara nanggap tanggungane mantu peneh.
0: Oh iya.
2: Besan peneh wah seneng lek ndek besan koyok iko penuh wah yo apa beralah
0: iya sembarang gak hitung itu kan
2: cuma lek gak ati nih moro ngilokno wis gak enak wis
0: nih ngilokno
2: iya ayo mati yo mari ngono
0: ya ya bapak nih
2: iya
0: lo ya iku sing gak enak lo wis bapak gak pengalaman gak apa-apa asal gak mati temen ya ta
2: sisi 5 gunung pak becak
0: kok sik kon titili aja mantap gak jaluk mesi saja lo.
2: Lama anak jatuh lak sungkan ta sawang aneh kok.
0: Lah kari petang puluh sol ngon setengah lah. Untuk saya kira jubuk lima mana. Lah wis. Lima eh.
2: Wis ta?
0: Wis.
2: Iki tadi aku oleh satu. Bila oleh wolong puluh.
0: Iya wolong puluh tadi ni.
2: Gue waktu dikai penuh gue tak jaluk no bantuan bakal mantu penuh. Anak penuh kan dah nono. Saya kira dia anak penuh.
0: Nono. Maka nono.
2: Ya engko kandhane ono.
0: Iya tak kandhani, jelas nek tak kandhani.
2: Lah iya, ojo sampe anak meniku merucut lho, sampe merucut aku kok wah. Soro.
0: Anak iki apa jare bapak ta?
2: Iya, wong jagone kok ngene mosok gak tanggung jawab ya.
0: Lah iya.
2: Iya, ben nyucuke ya apa iku?
0: Nyucuke. Nyucuke teko brutune.
2: Kowe iki opo?
0: Sakno ayam malas ta ya opo kene? Gila-gila arek, iya.
2: Lho iki anak meno?
0: Iya.
2: Waduh, iya.
0: Tekon dia kon gak mulih-mulih.
3: Lho, ya tekon nyambut gawe.
0: Wah, saben dino di briefing ya ngono kene.
3: Briefing apa?
0: Nyambut kendi.
3: Lho, ya ngene toko, Pak.
0: Kon gak krungu kabar. Gak tau ngipi apa-apa.
3: Oh, gak tau turu, Pak.
0: Iya, kenal aja tau lho.
2: Iki bapakmu ta, Dik?
0: Iya.
2: Kenal no aku kancane bapakmu.
0: Bocah.
2: Bapakmu iku pasangno untuce gak geget ta.
0: Ya wis wayahe goyang. Ngeludus
3: apa
0: sih kok?
2: Ngeludus kok. Nah, dia enggak pernah ikut tekus contong. Iya,
0: bapake gak ngeludus.
3: Sing nyambut gawe iki aku, ngono lho sampean nduk omahe.
2: Pun anu, Dik, pun pirang dino sampean nyambut damel?
3: Kula. Ya alah, sik sak minggu.
0: Sik seminggu.
3: Ditelepon, Pak. Bapak sampean telepon nduk ning dhisik, Pak.
0: Ya telepon umum biasa.
3: Aja, Pak, aku dilereni mek jeraganku.
0: Lho, ditelepone dilereni.
3: Iya.
0: Sik adile.
2: Ya ini aja, pernah aja medah-medah rono. Aku pernah aku belakrak-belakrak medah anak pernah dilarani. Mereka pernah aku kudu bisa ngomong arah.
3: Makanya bener suka nih alamat.
2: Sama ini nyambut gaya seminggu tak. Terus pirang dino, yang terang-terangan aja lho.
0: Iya, terus kan.
2: Terang-terang nyambut gaya nih.
3: Orang dino.
2: Aku mulanya nurun bapak nih ngomong gak bener belas.
0: Kok nurun muka aku deh gak nyambut gaya.
2: Gak menolak ngomong lho, mesti biju-biju orang dino ya seminggu.
0: Iya kok, semuanya seminggu lah anaknya tak.
2: Sampean pun nurun-nurun sing tuwa niku ben pati kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, medhu-medhu gak medhuki.
0: Kon iki wong seminggu ya muni seminggu, rong dino. Iku ana wong tuwa diceladu wong lah pekono.
3: Lho sing anyar iki, Pak.
0: Sing anyar
3: gak rasa.
2: Oh, sing dhisik punya nggih seminggu sakniki.
3: Mboten kerasan kok lak teng pabrik.
2: Sakniki?
3: Niki tenggene toko, Mas.
2: Ajak oleh rong dino cak, sakno anak pun cek. Jare diterusno kuliah biyen.
0: Iya, rencanane kuliah mana?
3: Lho nyambi mboten apa-apa.
0: Nyambi gak apa-apa.
2: Bapak biyen nyambi dik mlakune nyaut ngene. Nyambi.
0: Nyambi jauh-jauh ta. Lah,
2: ana-ana.
0: Kok kok kata kandhane.
3: Sampara kok ketok cerah.
0: Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki riba.
2: Iya,
0: iki ono rezeki.
3: Ngaren kok koyo bulan, bolam.
2: Iya. Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit, Dik. Kandhane ono anak ondo iki.
0: Nek mergute gak nyekel apa-apa ya.
3: Ana job ta, Pak?
0: Ono job dadakno. Iki ono rezeki.
3: Rezeki apa?
0: Kon gak ngipi-ngipi babar pisan.
3: Kandhane gak tau turu tirakat aku iki, Pak.
0: Tirakat?
3: Iya.
0: Iki ono rezekimu.
3: Sampe ngipi?
0: Gak ngipian. Aku nek turu lak terus des entek jam 6 ya.
2: Tapi pernah tak ipek no
0: begini. Ini ipek no apa
2: ya? Ini rezeki lah awakmu dek. Ngipi nggo banyu bening berarti oleh rezeki.
3: Oleh rezeki.
2: Bapakmu perasa aku ngipi ditambil celeng.
0: Makanya aku benjut ya. Iki kon.
3: Rezeki apa sih Pak sawangan niku?
0: Dijaluk wong sugih, anak wong sugih.
3: Sama niku lho anak kok dijaluk wong kok dikekno.
0: Jange dipek bojo, ngono
3: lho. Bojo?
0: Iya.
3: Lho aku gak seneng Pak, seneng nyambut gawe ae.
0: Kon niku lak enak dipek bojo wong dimangani nyambut gawe.
3: Sama kayak duit piro sih?
0: Cuma 45 ya.
2: Jani saya ke
0: dintet itu 5. Wong itu perantaraan nih kok.
3: Sama aja ke susu lo Pak, iya gak mancing-mancing itu.
0: Mancing, wis tak cekel duit ya kok. Wis tak nuru itu bapak.
3: Sama nak dorong ramai sih.
0: Dorong, apa jari iki?
2: Oh, apa jari aku dek. Lah bapakmu gak usah dikhawatir dong. Mereka bapakmu mau dipancing aja dombel. Apa mancing
0: dipancing? Apa dipancing, wis tak lek dewe aja.
3: Nah, ya ono Pak gak enak, Pak.
0: Gak enak ya?
3: Iya nek gak bakal bojoku kemancing-mancing tok. Mrene nek dadi bojone aku dikleler.
0: Lah, opo gunane bapake? Opo bapak tinggal diem?
2: Ya opo.
0: Nek kon dikleler tak paranane.
3: Sampeyan apakno?
0: Tak juluki. Pegelan.
2: Gadek wis percaya apa jaraku?
0: Wis tak nuli
3: to. Tak jawab ta sampean?
0: Iya.
2: Iki lah ambek aku kanca apik mang dikon golekno bojo. Kan
4: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

0: Bapak lambemu iki nang. Gamelan iki ditabuh. Kendange muni lambemu ngowot. Ayo terusno. Lambe lere terusno. Terus yo sampe sombek ngono terus nake. Oh. Wes. Waduh. Iku apa sing mlopo iki? Giat iki apa? Oh, potongan kok lompongan. Arek gak to. Waduh waduh ya opre, aku ngono wong sugih. Ngerti ya? Aku ngono wong sugih. Dadak kok tabuhi dalile mang apa kok? Hah? Dalile ta iki, Bang? Aduh. Ngawur ae. Oh, tak kebyok dhuwit 10.000 lak kapok kon kok. Kok njaluk tak tuku lah ngomongake. Lha apa tuku koyo kono iku? Lambe kok dompet. Repot ngatur kono iku. Wis gak tau tabuhan. Masih gak kene ring tabuhan aku iso. Ngawur ae endi tak pari, Bang. Wis eh. Ya Allah, kesantara gak bedes aku. Ngawur ae potongan kok cebuk. Sabar iki. Sabar iki nanti.
1: Belum.
0: Oh, aduh rek. Ngarep iki kok tak terus sapari. Ladem. Sopan rupane, sopan rupane kok.
2: Menghormati majikan.
0: Iya, iya, ya ngono apik iki ya. Sebab kon termasuk pegaweku.
2: Nggih, saking punden.
0: Saking punden. Saking punden. Oh, udelmu kok obong, ngawur ae kon
2: saking pundi?
0: Lho, itu kan jero mendal. Metu. Ngawur ae tak nokon niku.
2: Nggih, kok kala wingi kok saking Blitar.
0: Iki ngene lho ya. Blitar nang ngomong wak samit, ngerti ya? Arek kok ngomong terunyam wong tuwek. Kok ngono pegaweku, pegawe teladan.
2: Nggih, nggih, semerap.
0: Dadi toko werna loro iki apa jare kon? Ya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Lah iki kain-kain ya. Apa ae kain Pak Telono Yono? Kain sembarang Yono ya. Lah sing pracangan dhewe si Jogo ngono.
2: Nggih, tapi sampean bagi pegawe niku mboten keliru ta?
0: Keliru apane?
2: Sajane bagian kain niku kula sing nunggu.
0: Iya.
2: Lah pracangan biasa arek wedok niki.
0: Erna.
2: Erna.
0: Iya, Pak.
2: Lah kula kok bagian pracangan lak mambu bumbu.
0: Lho, belajar sih, belajar. Dadi cek ngerti pegawean pawon dioper sing kantor dhewe sing gone kain-kain dhewe cek ngerti ngono lho. Nggih.
2: Sampeyan pun anu paham regane beras-beras gula kopi bareng.
0: Lho ya, Cek. Ada kon badhek ceri.
2: Lho, bae kula nene ndodoli kemurahan. Tak rugi ya sampeyan.
0: Kok tak kandani ya?
2: Nggih.
0: Beras sing gak enak 500 lawi.
2: Lho nggih nggih.
0: Sing enak 600 lawi.
2: Lah tandane enak gak enak
0: terus pundi? Ya untuten dhisik. Oh, tak tunjuk kon lho. Enak kayaknya, pokoknya dicalak enak ta.
2: Oh, nggih nggih.
0: Lah gula,
2: gula
0: undakno regane.
2: Slak ndukur lho.
0: Lho ndukur nang dengkulmu ngono.
2: Diundakke ndukur loteng lho ta.
0: Lho la opo? Ya regane delok umum ngono ae.
2: Oh, biasae saniki niki pinten sih?
0: Saiki 800 sak kilo ya.
2: Waduh kok larang.
0: Lho kok larang kon sing gawe sih? Kok larang kok larang gak takno.
2: Nggih, ngriki disukani keringan nawon supados kadal langganane.
0: Iya iya iya.
2: 7.5.
0: Oh ngono ta?
2: Nggih.
0: 750 ya.
2: Nggih nggih.
0: Sak kilo ya.
2: Sak kilo.
0: Lah nek iku 750 beras sing enak gan 900.
2: Oh. Lho. Lah kok meningkat?
0: Lah iya,
2: anan 500 kok 900.
0: Anan tak gawe rok mundak pit noroki gula iwang apa?
2: Oh.
0: Ngawur ae kon niku.
2: Tapi niki gelek-gelek dicelathu tiyang lho, Pak.
0: Lah apa?
2: Lah yen apa timbangane iki mboten beres niki.
0: Lho,
2: niki setahun kudu dikurkirno.
0: Oh, dikurkirno. Dikir-kir. Lah iya kira apa dikurno?
2: Lho.
0: Apa? Dikurno.
2: Lho salah.
0: Lah sing bener dikirno ta.
2: Lah niku bener.
0: Kon mangga dikurno.
2: Lho salah niku.
0: Sing bener niku dikirno.
2: Lah niku bener.
0: Lah salah iku. Kaya soklat lu mau ngumpuliane.
2: Sak kilo malah dadi 8 on.
0: Iya iya iya.
2: Kekataan ngentit ya, Pak.
0: Oh, kon cocok muni ngentit ngono gak apik.
2: Nggih nggih.
0: Sing apik ya dikirno, aja sampah disalahi, ngerti ya?
2: Oh, nggih.
0: Kudu kontrol awak dhewe saleh.
2: Saleh.
0: Samit. Iku samit baru tuamu ya.
2: Sampeyan kok semerep ya, Pak?
0: Oh, gak ngono dari arek-arek aku numpak.
2: Nggih.
0: Aku numpak motor kijang.
2: Nggih, nggih.
0: Supir iku dari ponakane bojomu.
2: Nggih.
0: Lho wabas, lho. Aja ngesong dek, saya dengan kartolo ngono.
2: Nggih.
0: Kula niku ponakane bojone Sapari.
2: Nggih.
0: Bojone Sapari wong guwa ari ngono.
2: Nggih.
0: Lah bapaknya bojone Sapari jenenge Samit.
2: tapi sampean tum nopo tumpakne kok sambat.
0: Waduh tumpeg.
2: Nggih.
0: Apa?
2: Sampean tumpakne kok sambat.
0: Lha kok sambat apa?
2: Terus sampean mboten bayar.
0: Pis. Kok bayar tak bayar oh. Wong ponom tak tukok lokas
2: sopan gak no. Biasa ngene, nek jange numpak nok bis ngono, gak kenal kono aku. Pas mboten. Oh.
0: Kori, kok gwacet kan ori. Eh, Erla Mas wis kore. Si anyar rong dino rek nari.
2: Anu tasik niku aku,
0: Pak
2: Salim.
0: Oh iya, kon ngedor
1: eh. Hah? Sampean.
2: Aku sing nyeluk.
0: Aget tarik aku nak. Aku sing ngongkon nak.
1: Nggih, Pak.
2: Delok bapak.
0: Aku sing ngongkon mang.
1: Napa, Pak?
0: Kon kok nduk jero lapa umak kok enak kok, Nak.
1: Eh? Lho, lah nyiapaken.
0: Oh, peperangan ta?
1: Kok perangan, Pak?
0: Totalan. Oh, totalan. Ya sing tepak ya. Sebab ndelok ono mesin hitung, ya. Okay.
2: Nek notal. Jenenge napa? Mesin hitung jenenge napa?
1: Jenenge napa sih, Pak?
0: Oh, aku. Yo mesin hitung iki.
1: Niku jenenge kalkulator,
0: Pak. Oh, kalkulator. Gitu. Oh, kalkulator ini dipijek ngene iki kok.
1: Lah, ngene iki mesin hitung, Pak.
0: Iku mesin anyar grek-grek. Grek-grek.
1: Komputer niku.
0: Oh, iya.
1: Komputer.
2: Komputer, Pak.
0: Komputer.
2: Nggih, nggih.
0: Dadi ngene R ya.
1: Nggih.
0: Masalah pelacakan tak sareno kon. Lah ngene kain-kain safari.
1: Oh, iya. Dibalik.
0: Iya.
1: Kaleng ra kep pembukuan.
0: Iya.
2: Di kain putih kok sih, anu ono sisae.
1: Ya ya ono, Cak.
2: 5 meter ono.
1: Ono, ono. Ki apa sih sampean?
2: Jagane iki lak wis gering-gering nang.
0: Rene. Kon kapan bongkor ya? Kon kuwi kurang ajar kok niku kuwi.
2: Benten tiyang mati bodak-bodaken kain.
0: Oh, ngono ta.
1: Nggih, Pak kelas, Pak.
0: Heeh, nek entek ya. Kulak mana Nak? Ngono ya.
1: Sing kulak.
0: Lho, ya safari kulak.
2: Aku sing kulak bagian kain-kain.
0: Mau montor ya? Wong nek montor ngawur ae.
1: Nangkep ta sampean niku?
2: Iya, Pak.
0: Saiki atur kene tak tinggal mlebu sik ya.
2: Nggih, nggih.
0: Tak ganti pakaian ongkep nak sumuk. Sumuk. Hei, safari.
2: Lho.
1: Sapa?
3: Wis tak gawane becak.
2: Kok niki lapo teko-teko nggo becak kan?
3: Lho. Lah ya njukuk beras manis ya aku.
2: Iki becake sapa iki?
3: Hah?
2: Becake sapa?
3: Becak minin.
2: Kon iki nggo becak iku rene apa lapo kon?
3: Aku biyen bayar kurang separuh, lah saiki njukuk maneh.
2: Oh, tapi bagiannya arek nyeri iki. Eh? Aku bagian kain iki
1: bela. Langganan ta iki?
2: Langganan
1: iki. Langganan kenal ya, Cak.
2: Ya kenal lah.
3: Sapa sih?
2: Ya iki sisi aku.
3: Hah?
2: Sisi aku.
1: Sama ngomong apa?
2: Nah, sebelah lak sisiku ta kon. Nah, total iku aku sing kanan kene sing kiri ngono kan.
3: Kowe iki saiki sing ngedol iki?
2: Iya.
3: Ah, nek ngono gak utang aku kontan ae.
2: Wis aja ngomong ae adat kan.
3: Sungkan aku.
2: Wis biasa ae.
3: Seragam mana sih?
2: Nek terus ya. Sare.
3: Ku suara ku. Kon ngomong sare iki.
2: Iya, nek itu koyo celeng ngrok. Kok kaya wis buksik wis pokoke lungguh kersi wis mati wis.
3: Saiki nek seraganmu gak ono turu lan sih.
2: Iya.
3: Paran aku gak nyaur dhisik paran. Iya.
2: Gak nyaur ta?
3: Iya, aku njukuk mana?
2: Wis gak apa-apa, njukuk piro wis?
3: Eh?
2: Njukuk piro?
3: Rong karung ae.
2: Njukuk telung karung. Kok sisa karung terono omah.
3: Selanggonmu?
2: Iya.
3: Lah sing bayari sapa?
2: Ah, lah wis diwara wis entek
1: ngono. Wis entek iki apa sih ono pembukuane lho. Ono catetane lho.
2: Ya karo hitungan iku. Pokoke ro dhek kendaraan beres ngono.
1: Aja ngono rek aku sebagai nyatet tak torok aku.
3: Lah saiki tulisen dhek ngono.
2: Ya tulisen bot apa sih?
3: Rambange 1 kilo.
2: Rambang, rambang 1 kilo.
1: Sama ini bang no ta?
2: Iya, biasa iki.
1: Aku nyatet ae wis. Iya, biasa ae aku.
2: Rambang 1 kilo.
3: Iya lah. Traseke sak sapedi.
2: Kayak apa? 1200 rambang saiki.
3: Terasa sampai di kayo, pegaruh jahan deh.
2: Terasa sampai di?
3: Iya.
2: Loh, ala ya gak ada kan, mungkin ini gula 1 kilo men. Kok jalan sampai di ya apa?
3: Pokoknya itu toko gede peracangan kok 1 kilo nih kan.
2: Ya, kayak terasa.
3: Ya, terasa.
2: Iya.
3: Uyai gak usah, uyai.
2: Terasi tak terasa. Iya.
3: Oh, Surabaya terasa.
2: Iya,
3: iya. Ya, terasi wis kena.
2: Iya, cak kotak, catetan.
3: Catetan sih.
2: Ini gak bisa gambarin nih, gambarin. Gambar.
1: Sing di, sing apa, mas ngireng.
2: Ya, terasa ini sing ngireng, sing enak ya.
3: Si putih lah uya. Lombok iki?
2: Lombok, lombok.
1: Lombok.
3: Lombok sak dadok.
2: Dadok ya opo iki? Ya kiluan kran.
3: Dadok iki sak keranjang ya sak dadok.
2: Iya, lombok iki ya larang lho kran mundak lho kran.
3: Lomboke mundak?
2: Iya.
3: Lombok mprit ae nek ngono sing murah.
1: Yo, ya mprit iku sing larang. Mprit iki opo sih?
2: Ya sing mprit sing cilik iku.
3: Mprit iki ya udah li keteking, keteking.
2: Tuku lak manuk iku.
3: Lompet itu lomba sing cilik iku lho, Dek.
2: Kok ngocok guyon ta keran?
3: Ya aku nek sing gedoli wedok seneng aku.
2: Terus apa maneh? Apa maneh?
3: Kon ngali tak nggoni mari. Gawe ambi ya.
2: Ola opo sih aku bagian kain kok cuma kita tak ngenano karek nyer jan.
1: Langgaran sampean.
3: Sik gresi mulus iki. Wah kok mulus-mulus iki lho bawange ada lho kok ngomong
2: wis iki lho. Padahal iku... kelambimu, kelambimu.
3: Lho aku wis nggawa becak kok.
2: Iya wis iki wis, brambang, terasi wis.
3: Kan anu le. Kan
2: karung ayo protolane blinjo kali.
3: Eh, bu ono lho, Ri.
2: Kok ning jure njaluk embo. Kan
3: kemirine gak gajak ka utang ya.
2: Wis biasa bebas
3: jalu ya.
2: Bebas.
3: Omong kan bos.
2: Omong kan bos. Mang.
1: Wis cari ditimbang iku teko.
3: Meneng ta, Dik?
2: Meneng karo kono, kono ngono. Arek nyar.
3: Arek nyar. Ri, iki kan karung elek-elek.
2: Karung ono.
3: Iya, tak gawe koset.
2: Nama kan?
3: Iya ya.
2: Iya iki ana kasur gak kanggo gawon sisan apa?
3: Heh?
2: Kasur gak kanggo gawon sisan.
3: Nyilih sabuk ka ono nang bodeng kok mule.
2: Iya wis pira total pira?
3: Total pira?
1: Iki mang pira mang lomboke?
2: Wah kan niku. Lomboke petang kilo.
1: Petang kilo. Sak batok mang
2: jane. Rasek sak pedhi.
1: Sak pedhi jare mangan sak pedhi.
3: Engkae ku lho.
2: Iya sak kilo tapi dua dari pedhi kan padha sak pedhi.
1: Iya sak dus.
2: Iya terus iki mang apa brambang?
1: Brambang.
2: Iya.
3: Jahe, brambang wek jahe.
1: Ndek campur-campur jare yo, lar gane dhewe-dhewe.
2: Ayo pira kalkulasin ngono, kalkulasin ngono. Pira-pira
3: itu? Kalkulator, kalkulator.
2: Iya.
1: Lambake petang kilo.
2: Petang kilo.
1: 6.4.
2: 6.4 ya
3: 18.9.
2: Kok iso hitung itu enggak iso?
1: Apa ono 6.4 ya 4
3: lekur. 4 lekur.
2: Hah?
1: 4 lekur. 4
3: lekur.
1: Lambake
2: tok. Ya tasakan 9.9.
3: 4 lekur wis anu ae gonggo kropi apa hari sih?
2: Doi, ya mbok kerupuk bareng kan. Oh. Kenapa mbok kerupuk bareng?
3: Berasnya bisa rong karung.
2: Oh, berasnya ya beras ya kan cadat.
3: Iya. Aja cadat berasnya. Wis gak usah aku tak pitungan dhewe ambek dragan.
2: Ngomong ta?
3: Iya, dragan wis pesen kok ngomong. Mrene soal beras kan wis gak usah pitungan ambek pegaweku kok urusan ambek.
2: Iya, yang ngomong setengah lembeng ngene ya.
3: Iya.
2: Iku biasa nek arek lembeng-lembeng ngono wis.
3: Iya, cekak-cekik kan.
1: Pokoke tak gawani bon ae.
2: Iya.
3: Aku bonono bisa duwe.
2: Duh, coba bisa. Jadi duit piro kok kurangane kok gampang.
3: Iki aku utangku ben lak 75.
2: Heeh.
1: 75. Gak piro sih iki mung gak piro.
3: 75 lah, aku saiki nyek duit 5000 gowo dhisik. Iya.
1: Nah, jenenge sapa sih bukune lho, jenenge sapa iki?
3: Eh, digalang-galang sik.
2: Ya anu bojone Lastri. Ya piye sing jelane bapakne Uti iki.
1: Oh, iki ta
2: cerita. Iya, makan numpak sepeda motor bojone kok. Hari kok sepeda kok kempas-kempas hari. Lah wawak ya orang tinggal.
3: Iya sakit ada.
2: Iya sih.
3: Iya aku ke di mana? Iya.
2: Kakek mana? Wah berdua pancet ayam kan?
3: Berasi, kan berasi kan duit.
2: Iya, kita dolan aja.
3: Eh,
2: total panganan mateng.
3: Kau kado gacor no?
2: Ya sudah menang taruh tentang gacor.
3: Iki jadron no kan? Adik lagi.
2: Wah ikan renyar kawan ikan lo macam-macam kan?
3: Iya.
1: Nek pernah mawon kau
3: tengok? Iya. Rana ibu jemu. Rana ibu jemu.
1: Oh, betul ada bojo kok.
2: Lo kan gak
3: pernah di bojo?
2: Oleh ke pancet ya? Iya ya. Kan gak becak kok sing nyopir kan? Kok sedih deh gitu?
3: Enggak lah ya kok. Minin, becaknya minin kok.
2: Becak kan sedih deh.
1: Gak usah balik ya?
2: Iya ya.
3: Emang kan apa
2: sih? Iya sih kita unggah no.
3: Berarti tarikin?
2: Ini sopan nih.
3: Loh?
2: Wah ya apa nih? Wong ada jerakan rawuh gini yang meneng ayo nih. Iki anaknya majikan gini. Anaknya majikan gini, arek nyar.
1: Kok gak tau? Gak tau dong.
2: Loh iki biyen luar kota, lagi di Joko kan anak di luar kota bapak.
3: Kok ngomong dhewe sih?
1: Gak podo iki bapakne ya.
2: Lho entane ngomong. Apa? Alise munjuk. Ya kupinge ndut-ndut. Kon iki aja ngelokno aku ri. Aku wis seraganmu kon. Oleh kuping kuombo ngono ta ya.
3: Yo.
2: Mboten-mboten.
3: Iki tas iki gak mlebu.
2: Oh, niki ta?
3: Iya.
2: Betul mlebu ta?
3: Iya,
2: mboten manggi bapak ta. Bapak tas iki tilem.
3: Lho jar gak diwungokno.
2: Wah diwungokno. Pemotongan pun lorek ngoten to.
3: Oh, lagi apa bapak?
0: Oh, mulai le.
3: Nggih.
0: Kok niku yo nek lunga mbok angon jam angon dino.
3: Lho jam niku kok angon ben turun nedo suket.
0: Aja 3 meter kok mewung tuwek lho.
3: Monggo sepunten ya,
0: Pak. Ora ludrukan aku.
3: Puring-puring.
0: Oh, banyol lah kono mbek aku.
3: Mboten
0: lah. Sekolah nutut di kuliah nu gak gelem lan kulutusan ae.
3: Lih, bapak nek puring-puring sing mecicil mripate tapi sing abuh irung.
2: Kira-kira bedet.
0: Ya bari anggap kamu. Anakku bari aku mirip apa enggak?
2: Wah, mirip.
0: Mirip ya.
2: Nggih.
0: Kon lu asale. Biyen ibu lah. Biyen ibu iki anak ndek anak ngene
2: iki. Pendalungan
0: iki. Ih, oh enggak anakku mbek bojoku.
2: Lah nggih termasuk niku bojo sampeyan wedok nak mosok tiyang ngriki ta.
3: Kabeh bojone wedok iki tumun.
0: Wong ndi?
3: Pati lanang padha.
0: Ayo wong ndi?
2: Wong ndi wong ndi? Tiyang Kutub Utara.
0: Oh, Kutub Utara
1: ngawur. Pak iki sinten? Jam napa, Pak?
0: Eh,
1: jam napa ibu?
0: Ibumu biyen nyidam cempe ya.
2: Nyek iki nyek.
0: Pati anakku jepopan. Popo. Yo iki anakku yo toy. Tapi iki pegawe anyar.
3: Oh, pegawe anyar.
0: Opo sih?
4: Waduh, selalu menaruh kepercayaan dan menaruh cinta yang sebesar-besarnya.
2: Waduh. Waduh, saya ketemu John. Eh? Waduh, saya ketemu John.
4: Oh, tidak bisa.
0: Arek Banjar.
2: Aku bahasa Melayu.
0: Arek Banjar ini. Mau apa sih kan?
4: Yuk, gani sinten engkau.
0: Oh, ngomong-ngomong juga gani sinten engkau.
4: Anaknya sinten. Yuk, gani. Mu.
1: Ya, apa sih, Mas?
4: Bingung.
1: Ngomong biasa.
4: Oh, jenengnya Erna.
0: Erna jenengnya. Apa sih?
4: Aku jani. Naksir,
0: yeah. Pak. Oh, naksir.
4: Naksir.
0: Lah nek kon seneng bareng iku lak mesti kawin ta?
4: Kawin,
0: mesti iya. Menikah.
4: Iya.
0: Lah nek kon menikah do nyambut gawe apa dasare?
4: Loh, lah tangga. Lah sampean dadi wong tuwa ya apa, Pak?
0: Oh, mangan melaku.
4: Iya.
0: Pakai melaku. Mm-hmm. Setahun bungkuk aku.
4: Loh, aja nanti bungkuk, Pak.
2: Endi sih kawin nggih kawin tapi delok wetone. Sampeyan lahirne napa sih?
4: Kula.
2: Nggih.
4: Eh, sapa basa? Aku.
2: Nggih.
4: Anu, minggu ngahat.
2: Oh, 13.
1: Sampeyan.
2: Sampeyan. Apa? Sampeyan napa hari ini?
1: Aku Selasa Legi.
2: 10 Selawi mboten nek.
4: Masih kena,
2: kan kena.
4: Buatan mau apa buatanmu?
2: Ini aku buatan cukup nih.
4: Oh, gak cukup.
2: Nanti dikawinakan, mangan gak mangan apa jadi Pak Cukup.
0: Aku lah balik kuri.
1: Iku mangani bapak ya Pak Seragan nih.
4: Sama nih, khawatir sih karo aku temen. Bapak Seragan.
0: Aku nak seru, seru lah aku tuturi.
4: Uku sembarang aku, aku nono. Wis temen pokoknya aku dadi bojoku.
2: Ini mana?
4: Baik aku buruk.
1: Saya tuh tani kau.
4: Iku buruk.
1: Kulo nggon apa terus e bapak ngirim bapak setuju kali kulo.
0: Nah, nek kon gelem, aku gak keberatan anakku Joko koyo cek prawan.
4: Ya. Loh, prawan Pak?
2: Eh, prawan.
0: Prawan,
4: ah prawan.
0: Prawan.
4: Kok prawan
0: iki? Nek nglom prawan ngono.
4: Lah nglom bengi.
0: Eh, prongi.
4: Oh, prongi.
0: Beduk apa produk?
2: Niki dadi ndek Pak? Arek niki Kamil Petrumien ta?
0: Hah? Ya jalan mlebu gak mlebu apa jari aku ta.
4: Kon kok ngongkon sik.
0: Tetep arek iki tak oleh anakku. Sing penting aku kudu rembek karo namung tuane.
2: Oh, nggih nggih.
0: Sik duwe bapak nak ya.
1: Bapak Tasik.
0: Lah Ibu?
1: Mboten wonten.
0: Nanti?
1: Mun peja, Pak.
0: Syukur.
4: Ya Bos. Sampeyan ngawur.
0: Oh iya, Ali. Ya wis gak apa-apa pokoke di wong tuwa wajib maleni sebab bapakmu ya.
1: Nggih.
0: Ayo saiki istirahat sementara, meneh tambahan tak urus arek iki.
2: Nggih, nggih.

0: Loh,
1: jar dongate nang ndi?
2: Kon kok kesusul
1: aku. Waduh kebenaran kepethuk awakmu aku.
2: Ana apa sih?
1: Waduh ngene lho, wis sing dhisik aku wis tau ngomong karo kon.
2: Kon iki mulan ta. Sembarang sing bener kon lho apa diburu-buru wong tak kok waduh-waduh.
1: Balik aku diburu-buru kok lak benjut kabeh aku.
2: Waduh kuwi apa?
1: Ngene lho ya. Wis tak urungno ya arek wedok sing dhisik yo.
2: Urung-urungno aku dilokno Pak Blontang. Iku lek muring-muring elek.
1: Mosok sih?
2: Wong gemuk dipangan takno. Ngawur kan iki.
1: Rasa aku nek Blontang iki masih gak muring-muring ya, jane wis elek lho kon.
2: Ya, tapi tekune elek. Kon iki yo apa? Ngono aku wis diterima saiki. Duit wis diterima tetek kok urung alasanmu apa?
1: Lho ngene lho, ya kok tak kandhani sebab aku wis duwe cancangan dhewe.
2: Duwe arek maneh ta?
1: Iya, arek maneh.
2: Arek Ayu ta?
1: Lho. Koyok-koyok.
2: Apa mau kon gale bojo arek ku ya?
1: Lho tapi lepatine timbang aku urip.
2: Sopo jenenge?
1: Heh?
2: Jenenge sapa?
1: Erna.
2: Erna.
1: Iya.
2: Ya apa lek murungno iki apa?
1: Lho gampang aja kuwatir blonang lek pengapasan karo duwe.
2: Upama aku iso murungno?
1: Lho tak kek duwe.
2: Tapi aku pesen lho ya.
1: Iya apa?
2: Nek kok sido kawin mbek Erna meneh anakmu tak rabine.
1: Lho kok lagi kok malah pas ngono sih kon, kok tadi mantuku ngono
2: katanya kuyon.
1: Ngomong dorong
2: lho. Lek ana apa-apa gak tanggung jawab lho aku ya.
1: Wis tak kontak e dhuwit.
2: Kene piro?
1: Blontang ki ono 50. Lah kon, niki 1500.
2: Ngawur sing sing dhisik nglantarakno 75. Saiki murungno sakmono sik blontang 50 aku sing 200 ngono lho.
1: Wong ngomong tok brengose gak rutuh ae kok.
2: Lah dituntut blontang ku mangkelan lho.
1: Iya, kira-kira kon 50, blontang 50.
2: 100.
1: 100.
2: Ya wis kene.
1: Gelem ta, Pak?
2: Ya gelem tapi lan apa-apa gak jawane. Pokok aku nyampe notok. Kon gak kirim surat ta?
1: Iya sih kirim surat pisan lho.
2: Ya wis ono isine ya apa isine?
1: Isine iki. Wes kuwatir wis pokoke aku dhewe saiki wis tak gagalno.
2: Wis ngene wis gak usah surat. Aku nang Blontang ya.
1: Iya.
2: Wah kon yo apa njot mulane biyen dipikir dhisik.
1: Tapi aku njaluk tulung temen lho ya.
2: Ora rabi gak kanggo sedina rong dino sak lawasi delok dhisik lek koyo ngene kon. Waduh aku
1: lek rabi wis sedina rong dino mosok rabi jenenge kok kon
2: iku. Wis kono mulih.
1: Wis temen lho ya.
2: Iya.
1: Tak balik.
2: Iya apa ini? Wah enak ini. Nang Blontang ini.

0: rencana duwe gawe gak didik. Mbuak ulem-ulemi petang perahu itu. Pegelan, dia tak ulem-ulemi, ketok tak ulem-ulemi. Teko gak teko gak urus. Sing penting wis ngetokno duwe akeh ae. Sopo iki? Mlebu.
1: Lha, apa menawa kok mungkruk ae?
0: Lho, mungkruk. Ya. Yo mikirno dinane iki apa jangilak bakal gawe ini.
1: Waduh iya.
0: Lah anakku iki ta.
1: Nek jange rame-rame pirang dina, nduwe mantu sugih pirang dina kira-kira. Tap siram no pirang dina.
0: Nek iso ya sedina sewengi ae.
1: Sedina sewengi gak tapi tunggu pitung bengi ta. Biyen umume ngene. Anggap pitung dina pitung bengi ngono piye.
0: Iya, rencanane lah iki ae tuku ulum-ulum tak 1,5 juta.
1: Duwe sapa? Duwe sapa?
0: Nyenyeli tangga-tangga dhisik. Lah aku lak oleh bubuan ta.
1: Iku temen ta penuh lek ngomong gak mesti kok.
0: Kok iki gak percaya.
1: Sepeda sapa nang arep?
0: Sepeda sing ndi?
1: Pedang.
0: Iku calon tapi tak cekelo gawe tambahan. Gawe tambahan ulem-ulem iki gak gampang lho.
1: Iku nek sapa?
0: Hah?
1: Nek sapa?
0: Kowe tangga sebelah iki
1: apa? Wis temen ta penuh jaka bubuan iki oleh buanak e ta.
0: Lho dene gak oleh bubuan aku minggat tapi apa kok. Engkok repot-repot. Bondone spekulasi lah ngono wae.
1: Iya, terus iki terop nduk dina apa apa jan?
0: Hah?
1: Nang apa-apa?
0: Jarku ya pencak ober iki. Pencak sing gowo ober iki lho.
1: Pencak ober ku bahaya. Tuturono kan ana sing ati-ati mbeto ober. Engko luwih seneng sih ndok kobongan.
0: Kok ni mali nyilik-nyilikno ati
1: ngono. Nek apa-apa. Nang apa-apa ae apik ae. Iya, iya. Sing penting pokoke nurut peraturan apa sing ana ngono ya.
0: Ya wis minggu ngarep iki rencanane.
1: Waduh kok sing nolor ya.
0: Lho ya. Wong mari tak sablon.
1: Kaya arek enom ae
0: lho, jange.
1: Waduh ati digawe sepatuan barang. Wong dinane durung mesti kok wis dijagakno. Kapan sih jare?
0: Ya minggu ngarep iki.
1: Sopo ngomong?
0: Sopo ngomong? Lah kok piye tak tau guneman barek kon.
1: Wong aku durung meneh putusan kok ojo ngliwati makelar ta. Wong makelar durung ngomong kok nglancangi.
0: Ya ngene makelar nek duwe dhisik ya ngene. Lah kok iki ya apa?
1: Wis kene. Iki nek dhuwit 50 gawon.
0: Nih, oh ditambahan ta iki.
1: Nambah 50. Lah aku oleh 50 ya. Dadi lek 100 tak paruh edang ngono lho.
0: Iya gak apa-apa.
1: Cuma kok 5000 ya biasae kanggo becak kudu kok balekno.
0: Yo ngono aja kon didono kabeh 50 ngono. Dadi atiku gak cili.
1: Wis
0: potong dhisik ngono ae lho.
1: Pono gak nduwe penyakit jantung.
0: Gak.
1: Oh, baik-baik kaget-kaget ono apa-apa terus engko terus sekarat lah aku dadi pekara.
0: Nyak kakek sing takokno geblak kakek kowe. Potongan iku wis semendal kok pikirane.
1: Anak peno gak nok muleh.
0: Gak nok.
1: Kira-kira nok sedina rong dina?
0: Sedina? Ono rong dina iki.
1: Rong dina. Ya wis. Wis gampang arek nyambut gawe aja dipikiri.
0: Lho gak dipikiri apa wong anak kok niku?
1: Gak nyambut gawe lak kanggo ngloloh peno ta. Kanggo ngekek mangan peno.
0: Enggak, kanggo nyucukku.
1: Lah iya.
0: Lah terus sapa?
1: Aja kaget ya.
0: Gak.
1: Iki biyen miko aku lak nglantarno jenenge Joto ta.
0: Iya arek iko.
1: Iya dhuwit 50 iki pamon tak jaluk balik menolak mangkel.
0: Lho yo otomatis.
1: Wis kadung mlebu
0: kon tarik kembali. Gak
1: iso metu ya.
0: Iya gak iso wis. Ya wis iki. Tadi kon potong pisan dimo.
1: Jange.
0: Wis potong tak cek mesti sange lho. Dadi hitungane cek enak.
1: Upama pernah dhe gawe iki sampe wurung ngono ya.
0: Lho jatuh namaku. Anggur mati timbangane semabut.
1: Isin. Iki tak sepuran
0: sing. Isin apa sing tak doleki?
1: Iki sepuran sing akeh.
0: Lho lha apa?
1: Aku mrene iki gagalno. Gagal.
0: Lho kok iso gagal ya wis?
1: Ya jare wonge gak gelem lakoni.
0: Lah omahe ndi omahe wong iki? Wong tuane.
1: Ya omah ya, nggih bapakne kono wong tuane.
0: Lah saiki dhek lak wis tak trimo. Ya apa ya Pak kudu dene omahe wong.
1: Ora sabar sik
0: tak. Wis ta.
1: Ngene lho, ya pikiran iku panas tapi kepala harus dijongkir.
0: Lho. Apa? Ya cek nang metu banyune lak ngono ta.
1: Apa kok? Pikiran panas,
0: kepala
1: pikiran
0: panas. Iya,
1: kepala panas. Kepala panas lah robot.
0: Lah ya apa?
1: Pikiran hati, panas,
0: hati
1: panas. Kepala
0: hati panas kabeh cek tambah mangkel. Hati dingin kepala panas.
1: Wis sok ngomong sing enggak malah mangkel ae.
0: Lah saiki
1: sabar ae.
0: Lu gak iso. Lho, kon lak ruwat tak-tak.
1: Aduh ya.
0: Aki gak kenek kate ono gunung sing
1: gak enak.
0: Gak enak. Masa kena aku yang nak guri-guri ni. Wes kepingin doh dek panjang ni. Wang iku katik batan lamaran tu. Entek kau bang.
1: Entek kau nanti.
0: Lu entek apa ni tak telan jagal. Yo tak kaya mau entek ni apa? Aku.
1: Tapi duit kau terima. Lalu kau nak kau terima gak apa-apa lah.
0: Tetap tak terima aku kepingin doh wang.
1: Nanti cara duit diterima sih ngelabrak.
0: Lu tetap tak labrak. Dia kadang masuk gak jam itu. Merubah pembukuan kau nang. Saiki pengin ndelok.
1: Aku mek lantaran tok, nek kono gak trimo, ayo tak terus nami wonge.
0: Ayo dudune wonge.
1: Nggo apa iki?
0: Nggo apa?
1: Bek numpak-numpak.
0: Lah yo pelayan ae teko kono enak. Ya apa lang nyater ta?
1: Nah sing bener sepatuan apa?
0: Wis dadi sepatuan lang ngene mlayune ya apa?
1: Lho, nglabrak ku njagani mlayu ta?
0: Lho nek gedengser. Wong iki lek itenge tendhisik. Ayo wis nang.
1: Kanggo sarung.
0: Nggowo sarung.
1: Bengko kebengen lo embong.
0: Kok kok njagani kebengen. Yo ngene lho.
1: Nggowo celana aja situk loro, bek kudanan barang kok njagani ganti.
0: Ya kena-kena upamane kentek ndok nek gak tuku ya. Ayo saiki diparani.
1: Wis ah. Wis. Lah ngono sumbarana.
0: Ngendi wong? Lah nyumbari sapa aku?
1: Ayo sumbarana jotoh ngono ya.
0: Wis jotoh. Sak pira gedhemu? Hah? Aku kepengin lho. Ayo. Ngendi wong iki? Ayo.
1: Mbok. Brengose iso munggah mudun.
0: Wong aku.
1: Lho kok mengkis-mengkis. Ayo,
0: apa?

0: Re, kabar e?
1: Nggih.
0: Mesisan gawe. Wong suki duwe gawe, gak perlu susah-susah.
1: Nggih, nggih.
0: Kon kepingin tontonan apa tekan rene tak tanggapi.
1: Ah, nek kula niki mboten nekake tontonan.
0: Ah, iya apa?
1: Pun blenger kali tontonan.
0: Kok blenger ya sih?
1: Ya sampean namon nanggap napa film ta?
0: Oh, ya film nek perlu lojok, nek perlu ya lawak, ngono lho. Ya wayang uwir.
1: Wayang uwong ta?
0: Wayang uwong lak ngono.
1: Pun ade rame-rame ta.
0: Iya apa?
1: Biasa mau sing sederhana mau.
0: Iya. Mulane joto kan ana ono. Ojo sampah perbuatane terulang kembali koyo sing wis. Sebab ana garis pemisah. Yo
1: nggih.
0: Duwe bojo nang bujang siji.
2: Eh, Sapari.
1: Apa kran?
2: Joko beras nang.
0: Waduh pancet ae langganan iki rek.
1: Eh, kran. Kon iki beras iki kanggo kebutuhanmu dhewe tak kon utang-utang nang mana mbek tanggamu.
2: Del mana.
1: Oh, iya.
2: Iki dari degal sih.
1: Kae degal nggih, terap sik cilik iki.
2: Oh, terap sik cilik ya.
1: Iya.
2: Ya sik kok tak sumbang aku tang beras tak sumbang.
1: Ya arekel.
0: Lho, eh. Natap-natap Pak Karuan.
2: Iki omai, iki bapak nih.
3: Oh, iki ta bapak nih.
2: Wis garapen
0: kula.
3: Bagus kelakonmu. Dadi sing dipercaya iki apa nih? Sik coba kepikin lho aku.
2: Iki kaitane opo
3: kaya apa? Wong nek gedhe iru iki gelis. Iki lho. Wong nek bendhuwe ngene cepak mati nih. Ambaan kakan metune iki. Ayo apa genah ya?
2: Iki lho kaitane opo?
3: Mosok pantes wong iki
2: gak kawin.
0: Nggih, nggih.
2: Joto ning ngene kula ngelamar anak niki.
0: Ah, terus
2: ditrimo sakniki iki diwurungaken kali Joto sebab Joto kajenge kawin kali Erna sampean yen napa didik anak.
0: Lumpun ah.
2: Betul kok ndok kali sampean.
0: Lumpun.
2: Anak sampean culak.
0: Oh, kabeh culak. Sampeyan celuk lah ngoten
2: anake Mas.
3: Ai, anake.
0: Yo to. Yo to.
3: Ai, cilung.
0: Kene metu sak untara. Yo apa to ana perkara pole kontok ae kake dingin.
2: Wong tuwa gak
0: ngerti. Lah apa perkara saiki kulo? Lah iki nyatane aku jelabrak kok wong tuwa elek.
2: Lho,
0: iki lho yo. Lah iki yo apa iki?
2: Heh? Aku gak tanggung jawab lho yo.
3: Yo apa genah iki?
0: Duwe ta sik utuh.
3: Duwe sik tak gowo. Lah terus apa? Perlu kon tambahi ta?
0: Ayo tambahi. Gak ngono kok kenal barek wong koyo berdok kene iki opo kali?
1: Pak aja minyak karo wong.
0: Lah nyatane gak dosa gak perkara dilabrak entek ngamek kurang golek.
1: Lho kok cilancange semeng.
0: Oh, tak takon kok. Ayo,
3: emang sangat gak kemarin kon ketak. Ngetak ngetak. Iki genah ya apa? Kok gak wong tuane?
1: Niki ya kula pun muring-muring riki sangan, Pak.
3: Lho kudu muring-muring.
1: Lah persoalan
3: iki. Iku ya apa? Wong tuamu gak iso ngatur ta ya apa?
1: Lho nek wong tua niku mbok saged ngatur kula sing ngatur wong tua.
3: Gak atur e.
1: Lho. Sampeyan lho ngopo Pak kon melo-melo?
3: Wong guneman esuk sore lancang guneman.
0: Lho kula iki salah napa, Mas?
3: Akeh salah e barek bener e.
0: Lho.
3: Tak sosok barek kok.
1: Sampeyan genah dhisik.
3: Lah wong wis wayahe gawe nek kabeh dibatal.
1: Lho, cek kurang ajare.
0: Kon kok tak sapa ketok?
2: Insalah kon yo.
0: Ya apa ya, Pak?
2: Saiki kon jange oleh sapa sih? Sampe batalno nek Pak Brontang iki.
1: Aku oleh Erna.
2: Lho, jelas oleh Erna, Pak.
1: Erna, Pak.
0: Erna pegawe kula, Mas.
3: Gak peduli, tapi ya apa anakku tini iki ya apa sih coba?
2: Jangan anu, Erna celuk.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Begawan Dewang Moro. Ana apa Prabu Kresna? Aku ki gumun marang tumindakmu kowe, Dewang Moro. Ing ngatasé kowe ngaku pandhita, ning kenapa kok mentala gawe cilakaning liyan? Mongko sak ngertiku pandhita iku darbe hambek pitung perkara yaiku hambek hanuraga, tresna wasih mring sesama, panduk haris ulat manis. Ing cipta demen tetulung adoh panggawe cidra. Ora kena gawe rusak lan gawe serik, kang pungkasan yaiku ngalah tan anggunggung diri.

lelakon. Waktu iki akeh kang padha lali marang marganing kautaman. Prabu Kresna. Sira perlu tak babari. Ing tata gelar Gustiku Prabu Dewa katong kepengin bedah Praja Ndorati. Sejatine iku mung kanggo dalan oleh sinuwun bakal ngelingke marang kahanan. Ya klebu ngelingke kowe Prabu Kresna. Yen nganti sira ora enggal tanggap marang kahanan iki, wah. Kowe bakal katut ngarep Pan Kresna. Waduh.

Ratu Ndorowati sing jare kondang titis Wisnu. Ya sang paningal sewu ngerti sak durunge winareh. Jebul mung tetek kawas kitan wae Prabu Kresna. Kowe ora bisa mapaki marang kasektene Begawan Dewangkara. Ratu Ndorowati wis lunga saka praja gampang kok mbedah Ndorowati coy.

0: Sibaring Bondo Yusuf,
1: kahanan yang palakan kan sosok pikir sepas tambur. Amung sur tambur, nembang tengor mundur, sumpang nipur marang wadu kan bisajur. Melas-lasi meraneng gurno, nyemurti layan kang gilang-gilang, tamrinok tilas berkasusul peteng ratri. Prajurit ingkang pasti gertang, lumajar. Katut pokbar, lumaris, ngutasi baris, lumayu, mudi, rai. Yuangar kewus tunggangan tolo, tansi toros ini kematikan grup anglaponi. Emang kita datang kraus indah, ngusik ngantik ing kuansi, mas, diorastri.

Sanggirang Sondros Kasemangsering Mas Yogantang Umiring Ponang Kartika Kang Abiring Tawang Mawek Perseping Nandu Ning Dangguning Adang Ulumaku Anu Ning Kudrat Datak Takwa Yiwang Sondros Musuh Ting Pantolo Pangwitan Kasos Bila Padang Pertonton Yiwang Narako Gantos Kang Kang Serioko Ramining Mas Yobodo Engenam Baik Dateng Repat Pokokawan Ketinya, tetapi teruk ketemu sinar tan hanya kar manisin sarakoro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: căng khả đánh họ có được có
1: biết gắn
0: thì cái phần sang cái chiều với là cái điều trị tập perkara bok terus kowe sih kelingan to nanti kok zaman kolonial dia bantan ini dewe diuji bak kawan ini yukur dening penjajah seberapa keberanian bangsa kita iya lulus ujian nanti kok 1 Agustus tahun 45 pojok kita merdeka iya merdeka sebelum saya ini bangsa ini dewe dari ngadepi ujian mana sekarang saya itu ujiannya apa terus
1: ujiannya apa kan
0: yang bian memerdekakan bangsa dan negara ini saya itu ujiannya menyelamatkan bangsa dan negara nih gua mau nanya ya bangsa yang jelas yaitu koyoto maraknya peredaran narkoba bagaikan sendawan di musim hujan terus teror bom KKN penyelundupan import barang-barang sing ilegal paratisme perambahan hutan secara liar pencurian kayu lan kasus-kasus curiane sing butuh hasil penanganan serius
2: iya ya terus aja
0: malah Solo bisa ilah disuruh tembak-tembakan terus nah iya aku yuk kumpul apa yuk gak seneng nek negara kita tentrem tahanan tiayem lah iya piye karepe yo kok monggo sing jeneng rampungi perkara kuwi ora cukup mung didoli argumen ya kok iya ora cukup mung argumentasi bener iki ana wong ayo tanpa adanya persatuan dan kesatuan mau berkekompakan aku yakin krisis multidimensi ini justru akan semakin terperosok ke dalam lembah kehancuran yang lebih dalam menurut Bapak Ibu terus hujat menghujat fitnah menfitnah saling tuding kudunin dan diakhiri ya le bakal mengelinggi ngelinggi piye jangan hanya menggunakan atribut partai saja tetapi pakailah lambang negara Garuda Pancasila dan kibarkan merah putih di angkasa kobarkan semangat persatuan di dalam dada iya kuduni ngono bang
1: nah, iya
0: jangan karena kesenjangan sosial terus dijadikan alasan untuk memprovokasi massa kerja nanti apapun bentuknya yang namanya fitnah, provokasi, intimidasi, adu domba, penyelewengan, nepotisme, kolusi, teror itu hanya akan menyerahkan rakyat jelas maka semua itu sudah saatnya harus dihentikan dan dilenyapkan dari muka bumi Indonesia ini ya segala lapisan masyarakat wajib menjalin sinergi yang sehat kuat dan kokoh
2: ya
0: bener kandamu gong ibaratnya kaya tim sepak bola kaya ono kiper, ono back, ono gelandang, ono penyerang ini kabeh saling mendukung dan bekerja sama dalam sebuah tim yang kompak dan solid tidak hanya mengandalkan skill individu tetapi bekerja sesuai posisi dan profesinya masing-masing bener kan garing dan tidak kalah penting jangan ganggu Pancasila ya jelas tuh apapun yang terjadi yang namanya Pancasila UUD 45 NKRI adalah harga mati loh Ren ya jelas no harga mati apa meneh tangguh di para prajurit ya terus kui mau kabeh ditotoi pesaing dodo utaing getih menurai bener kong ayo mula penyuhun ku yotro sesama baju hijau ojo gampang didukumbo tenan duwi deh sesama TNI harus panunggal dari batin tritunggal ojo nganti pecah oleh bersatu di antara TNI, Polri dan masyarakat
2: iya
0: bener kandangmu kong mula bengi ayo podon dungo seruning mengerti yang bawa rasa kaping sudah itu kamar gantung yang jombang ini tetap tangsa wilujeng dari yang sambil kolok kono-kono geger borong sing penting jumbang harus kondusif ya jelas tetap manunggal di antara pamong yang harus dibimbang. Ibaratnya kaya kembang kada cangkok, kembang rakyat cangkok pamong. Iya. Dasare Pak Yanto sak jajaran iki nuhuri marang dari pamong. Pamong sing becik ora butuh diladeni karo rakyat sing pamong ngelas. Dene apa dari butuhe rakyat kuwi Pak Yanto mengko temboyane. Iya. Mulai yang nanti dua periode ditambah ada sama kasih wabu, iya, ayo di sisi terdekat di mana masyarakat, amin. Muka-muka besok itu pengganti, syukur melalui orang-orang itu jajar kalau Pak Yanto, amin. Besok ini jajahi, tinggi mapan yang ngelun alun, jembang. Piranti, kemayang, gak usah kebulan, iya. Pengrawit, soko amar ibu daya dadi indah utawa abdi. Ya. Sesindene terus bengi iki ana sat widu wanti, sat winemeng widu, swara wanti iki sugih. Ya. Sapa wae sing tengen kupas iki asmane Genduk Sri Sekar sing Pelandaan Jombang kelas 3 SMKI Solo. Wae lah iki. Wilih sing hebat iki. Isih swane Mas Joko Hermawan sing dadi wirasubara kuwi. Oh iya iki isih swane ya. Betul Pak Guru ning kene nduk. Nggih. Kaping kalih Ibu Tuti mijo saking Ngawi. Angka 3 Ibu Supahmiyatin saking Ponorogo. Ponorogo desa ngendi? Desa Pulung Ponorogo. Lah, kuwi kondang jeruk keprake terus. Iya. Jeruk keprak mitin Pulung Ponorogo. Wah, enake ra ila. Wis tau ngrasake. Aku dikirimi karo Fahmi kan ngrasake kek loro. Yo Mbak Fahmi nang ngrasake jeruk kula, wah segere, Deng. Wah, iya. Jeruk Ponorogo lah iya. Langsing ing angka sekawan Ibu Setyawati saking Kediri kondang tahu ya tahu ini kita di anu berasa di jumpi ya tahu di Jawati ya kita kediri jadi merasa kiri satu kirong kirong benak ya tinggal mas bagam yang merasa di tahu pula ya enak ya pula enak itu lah ya dasar kondisi tok logok jadi nyamleng saya tahu ini isi deh enggak saya nyamleng iya di sikar pernah terus kayak ikatin sikar tahu tahu isi kan aku bilang oh iya iya saya kenyil-kenyil guys iya tahu susur bisa dikirain iya tinggi ngongkok gangsang Ibu Darsini menikah saking Sragen. Terakhir menika Ibu Wiwit Wijayati sarjana hukum saking kita Solo. Kuwi titiane gak mungkin. Supaya sepeda motor titi ya. Kanca urip kalau gak bikin ya. Ah, itu makke selamat kalau urip ya terus. Seneng ana aja nalangan apa-apa. Amin. Monggo tindak mriki para kadang bintang tamu. Kadang kula Dimas Haji Muhammad Sodikin kalian Mas Topan Al-Had Mudus Salon Haji. Nek?
2: Pun dari kasih pisahnya korban nyawa itu.
0: Oh, pun dah? Oh, lah, aku yang ngerti tindak mubaca haji, alhamdulillah.
2: Oke, korbannya itu mati, matinya loro, jangan sedikit, raro.
3: Masuk kan jane di sepakane.
0: Ngaten Cak Bapak. Siji pesti loro dudu telu wahi papat pangkat primo donya niku menungsa boten ngawuri. Nggih. Kabeh niku tenasane
2: Gusti Allah. Nggih, hormati kirajane Gusti Allah.
0: Anu lho. Menyebut Gusti Allah ya kudu sing cepet. Ya Allah, pas-pas ngecek lombok. Padha kok sing ngene dhuwur kok ndak malah selera-selera kleru
2: apa.
0: Iya lho, aku tahu lho. Pengirangan lho, Mas Dopan. Aku Mas pas benake jenjen ning dhuwur ta. Lah ngisor kene ning wong wis karo lanang dadake pacari wong iki. Lah si wedok dadake wis kecelakaan lho takut tapi
2: perasaan sudah sampai terus.
0: Ora ya iki anu lho, kuwi lho. Meteng lho.
2: Potongnya kecelakaan gitu, orang terang-terang.
0: Kuwi terus itu sambat kalau di merandang. Satu sih mas, aku baru sisi lho mas. Kudu ketanggung jarak di merandang nangkul. Oh joko lah sedih. Kabut diserahkan kalau dengan yang dulu. Mau yang dulu sih aku deh. Udah ngerti apa pun, serai wong peteng apa orang.
2: Kenapa-napa gak ada ngerutnya ya.
0: Mbakmu deh. Orang tangan rongkok bapak bulu sih.
2: Nanti amat semalai pulau.
0: Beribun?
2: Pulau alhamdulillah rapi tahun itu pulau pun petang dan ulang.
0: Wih sedangnya ya orang tak sejauh lah merasa itu menunjukkan.
2: Anak di paringan yang Allah.
0: Itu anak-anak itu.
2: Ini bareng ada di lumayan elek.
0: Loh? Beribun?
2: Pas petang hari ngelahir ini kalau boleh bubur bagi dalam bernet dan bubur bubunya itu yang nabe. Orang itu lagi.
0: Oh, ya salah tompok. Apa ya ini bayi di bukut ya enak.
2: Enggak, oh bukut bayi lo boleh mumpung buat enter. Tuh yang apa ya bayi di bukut. Dukun yang nulung bayi.
0: Nah, kenapa yang ngerti
2: ini? Barang ketemu dukun yang nulung bayi, dilalah dukunnya bayi. Akhirnya lo bawa tangan ini bijan. Barang tangan ini bijan. Bon, Pak, aku senas mana ini? Pak Topan. Pak Topan, tunggu temen. Jadi mawon, aku tak mau pengen. Kau betul nak salam buat budi dan orang oleh dia nak betul nak salam, kan dia betul oleh. Jadi orang oleh, barang tak saya ni molas macam berak, lu tak kerutung kerutung. Ya tuh, begitu ngelahir ni ngerjain kebater mangkal budi dan. Wah, budi dan yang kerutung, budi yang kritik, kerutung, kritik, kritik, kritik, kritik. Tadi bise, bise kan ini budi dan yang mentu harus bawa baju kan. Ah, Pak Topan, halo Bu, ini kok berani pun sampun lahir, aku takon. Lahir nopo Bu, hujan ya megel nih, lahir siang. Kok bener ketek Bu? Maksudnya lanang mau wedok? Lanang mau wedok, ini ngantar nih kok lanang. Kirungnya kaya bapak, kitanya kaya ibu, ini kayak ngantar. Bu Topan ini cilik, bayinya gede, ini kepeksa dijahit. Terus tak maksud, ini Bu emang jahit, pokoknya gue sama ngengei.
0: Kabeh sing ngengi,
2: aku gotong bayi iki karo kudu wae ngono lho.
0: Oh iya.
2: Oh, sebab iki kabeh ora gak kedumpan aku. Nggih. Tuh iya.
3: Niki kula tak ajeng pucung rumiyin Mas Pedro.
0: Monggo, monggo.
3: Nggih.
0: Pucung slendro matang anu
3: nggih, pelok. Slendro.
0: Slendro. Slendro sing ngomong aja penting.
3: Kalih nyuwun nika bedhekan sinten sing kula anggep nika.
0: Kok bedhekan?
3: Bedhekan.
2: Ane tak ingin barang untuk anak-anak itu pernah mengatih.
3: Maksudnya?
2: Kalau pernah mengatih, kalau masyarakat, sehingga aku mancal, kalau berbeda itu mancalnya lah.
3: Iya, itu untuk becek. Sinten niku piyanton sing kebak ilmu jejuluk sang momong

0: Sinten menika Mas Pitro?
1: Jelas menika Kabupaten Kulo.
0: Pak Yanto to, Pak Yanto. Sinten niku? Kijalang sing kebak laku asal Surakarta jalang kondang den juluki gagah dhuwur pinter tur rapatek larang kita menika jalang kemana jalang kondang ki Anoman Surakarta ngomong man
2: Gusti Allah ae ngampuni wong ora salah kan jawab.
0: Sinten niku? Penyanyi sing ngarang lagu Griya Surakarta aslinipun Banyuwangi. Ora sombong bagus desa ngalam dunya. Apa?
3: Cuti kintil iki.
0: Sinten niku jagelan sing ketok wagu rupa elek tenan aslinipun saking Ngawi kula bali rapi meteng tinggal minggat deh sopan.
2: Aku yang ngarang.
0: Aku dinten. Tiba suku.
1: Ujung tiba talik gitu.
2: Nah tulisannya kualik.
0: Dinten niku. Wah, toh.

0: so penyakite kencing manis. Besok bakal dadi isi bener roko jahanam.
1: Tidak yuk kan. Seneng lek kancane mlebu kok menroko.
0: Aja lalu ana ya ora ketang dulu nang warga.
1: Bapak Ibu di kesempatan yang berbahagia.
2: Tak dulu iki kok ora ketang dulu nang warga apa duwe ning neraka satu Mas.
0: Mboten kleru. Apa iki sedikit. Lho kok kok ono mati iki kok iki sedikit aku mau palsu. Ayo sken mungkin Mas.
1: Berarti aku palsu. Bapak Ibu di kesempatan yang berbahagia ini Mas Fitro, panitia penyelenggara di kemerdekaan Republik Indonesia memberikan hadiah khusus kepada tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yakni berupa handphone bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Anda berhak mendapatkan handphone Samsung langsung dari panitia penyelenggara. Nyuwun pangapunten asmanipun Bapak sinten? Pak Budi. Dalu menika dalangipun namine sinten, Pak?
3: Ya, Pak Suroto.
1: Matur nuwun, Pak Budi. Handphone tepuk tangan untuk Pak Budi.
0: Bagus.
2: Kenapa?
0: Aku mah ya ora nguyu. Lek wek kule. Ya ampun jeni. Gajian wong karo kancane ra apik. Ra apik kene wong.
1: Hadiah panitia.
0: Sampeyan ngoten no mesame semawon. Wong bocah. Si.
1: Ken piye?
0: Karo wong iki kene anake kok. Ni dibungani ngoten.
1: Hadiah panitia kok mbok
0: jan. Ya udah, ya untung suwek. Apa cepat tak boleh udah ya layak tu karen dikit ni loman men. Apa ini kaca ni mama kok bujumu tawa-tawa no wong lo.
1: Bujum tawa-tawa ni wong.
0: Apa ini hebat.
1: Halo, halo selamat malam bapak.
4: Iya
1: di Jombang bapak.
4: Iya
1: bersama Bupati Jombang Pak Yanto. Wayangan Pak Anom Suroto ini Pak SBY. Iya bapak.
4: Iya.
1: Siap bapak. Siap.
0: Waalaikumsalam. Iji, riwat terus diambil akan tak obat itu bang.
1: Apa?
0: Pak Jono.
1: Pak apa lagi?
0: Iji pak, ono. Iji jauh. Oh, baru ngendikan. Ada pemohon karu pak itu.
5: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ken, piye?
0: Karo wong iki kene anake kok. Ni dibungani ngoten.
1: Hadiah panitia kok monggo
0: jan. Ya udah, ya untung suwek ngono. Apa cepet tak boleh udah. Ya layak dungaren, dikit yo loman men. Apa ini kancane mama kok bojomu tawa-tawa no wong ngono.
1: Bojo tawa-tawane wong.
0: Apa iki hebat.
4: Halo, halo selamat malam bapak.
1: Iya di Jombang bapak.
4: Iya
1: bersama Bupati Jombang Pak Yanto. Wayangan Pak Anom Suroto ini Pak SBY. Iya bapak.
4: Iya.
1: Siap bapak. Siap.
0: Waalaikumsalam. Iji riwat terus diambil akan Pak Bupati Jombang.
1: Apa?
0: Pak Jono.
1: Pak apa lagi?
0: Iji pak, ono. Iji jauh. Oh, baru ngendikan. Arep omongan karo Pak Ibu. Pun Pak, jangan omong-omongan. Ya, apur Pak, telponnya biji.
1: Ya, ya, pura itu. Nanti aku ya rakyat, ya itu, wah.
0: Ya, itu, wah. Sudah, ya, pura itu. Hari presiden yang ini melek, ya, pol.
2: Kayak orang mikir, ngomong HP, ya, itu bisa gongan, ya, ya.
0: Oke lho, apa ini orang tawa-tawa sih.
2: Iya
0: lho. Apa ini kartunya, apa ini hebat sih, anu kin.
1: Hah?
0: Kartu ku hebat
1: kok api. Oh, berarti kartumu nganggo kartu as?
0: Gak.
1: Kartu mentari?
0: Mok.
1: Telkomsel?
0: Gak.
1: Lho apa?
0: kartu keluarga.
4: Apa kartu keluarga
0: enak, enak oleh kompor gas 3 kiloan.
1: Rawuh gel kakak.
2: Nggih. Mas Sofan,
0: nyun
2: nggih. Monggo sebelum lagi yang lain ini ada permintaan Pak Menteri Tanjung dari Pak Yunus Marwoto Polsek Jombang Lawu. Monggo buat rekan-rekan yang lagi melaksanakan tugas. Monggo pimpinan kalian dari ini Mas Topan, monggo Prahmen Sri Tanjung.
1: Nah, berarti aku Sito Pekso.
2: Sito Pekso penjenengan.
1: Wiwit
0: Sri Tanjung.
2: Tanjung.
0: Aku panitia.
1: Oh, panitia.
0: Asisten.
1: Delalah, delalah. Sito Pekso harus Sri Tanjung ini urang duwe ngon-ngon. Ah, ini gini. Kiri ini gini.
0: Delalah kiri ini biasanya disatai dikei daging. Telung dino rati kei terus nyopet beragane.
4: Sri Tanjung, Sri Tanjung, Sri Tanjung.
1: Wong wadon ora bisa dadi tepat tuladaning kaum putri ing Sukodono. Sri Tanjung. Sri Tanjung.
3: Apa, Lek?
1: Sri Tanjung iki, Sri Tanjung.
0: Yo, aku Eta kaya latihan, menawa jagaan ini loro weteng.
1: Dilanjut.
3: Dalam nama.
1: Apa bener ngendikani Ratu Kusilit Silo Adikromo yang tak lawas
2: Ratu Kusilit. Ratu Kusilit barang pecuri.
3: Kok bisa bener mawar?
1: Ini mau bermangan tahu sih, si Lilit, si eman-eman.
2: Ratu Kusilit.
1: Apa? Kupring-kupring. Seneng hatimu. Yang salah wasi kue tak tinggal mupat di tumbaling projo. Jor kue jemen karu ratuku silo hati kromo. Kue kesengsem karu ratuku jor tinggal. Kue gatel. Toban.
0: Sayang anak, sayang anak. Sayang anak.
1: Kowe melu kene, kowe totoke pembantu ning
0: bengok aku melu to. Mas aku
3: tuku. Nang aku nang omah.
1: Topan.
3: Iye sawo, Gusti.
1: Apa bener bojoku yen selingkuh karo ratu Adi Cilati Kromo?
0: Bener.
1: Apa bener yen bojoku selingkuh karo ratu Kusilo Adi Kromo?
0: Apa ne?
1: Kowe kok gosok e lagi ketoprak e
0: kata aku ya megel nyamong-omong ya nyawang raiku to.
1: Ya anti niki koyo action action.
0: Oh iya, ono kamera ya.
1: Dadi kudu nyawang raimu.
0: Ya enggak, kowe nyawang kamera.
1: Ha.
0: Ya nyawang.
1: Apa bener?
0: Inggih nuwun sewu, aku ya nyawang kamera.
1: Ya tetep rene.
0: Edeh sinuwun.
1: Bener, eh?
0: Kula boten mangertosi sinuwun karena kula sampun dangu wonten taman kanak-kanak
2: taman sari.
0: Taman sari. Lah panjenengan kok ngertos?
1: Ratu Kusilo Adikromo sing diku kaya ngono. Sri Tanjung, aja dikikis.
3: Coba Mas.
0: Wis, aja Sri Tanjung. Aku kan dong aja iki.
1: Bener, eh?
0: Bener, tak kok
1: di pantai. Dadiyo gojong aku wegah nyuwek. Dadiyo banyu aku wegah nyawuk. Yen dadi pil.
0: Aku mau nguntil, aku nguntal. Nguntal.
1: Al, ojo pil.
0: Nguntal pil, celore lolore.
1: Ditanjung gaji ngakuo, eh.
3: Kawula mboten badhe ngaku menapa-menapa Kang Mas. Saestu kawula setya dhateng panjenengan.
1: Dadi kowe iki ora.
4: orang ngakon nih
1: pasien itu tentu minta untuk bisa dikenalkan ini sekarang
0: Sri Tanjung Madeporen ini
4: meripat ku abang dari tegese
3: belean
0: muring
3: muring sama nih
4: watak wantunis sido bekso sengkiling moro tangan
0: ngerti piring langsung mangan.
2: Wah. Tapi kok rai ora payu ngeli.
0: Karbilan sop
1: dan lape ano. Wong kire ana. Arep helen.
0: Sing Tanjung. Bengi iki go kuwi bakal tak paten. Lek kene. Nah,
1: muruk erong dino pateni.
0: Sing Tanjung.
4: Iki apa?
1: Sabuk lentem.
0: Kerit.
1: Pojon
0: tai turu lho, lah kapan payune ketoprake? Kerit
1: menika kerit. Kan dipun lantong
3: di tempat. Kerit menapa kan, Mas?
4: Kerit lembu sekilan. Ngerti katiasane lembu sekilan,
1: Menapa? Katiasanipun.
0: Papi sito pekso kumbak lakak-lakak wong 200 paribasane ketoke kena ning kurang sekilan.
4: Ditembak ditopok soket ae kena ning kurang sekilan.
1: Oh, kalah kali kula. Kula ni bacok satu tak iso mboten.
0: Ya kula
1: pacoba. Wek.
0: Kowe ngen sayap.
1: Kowe ngen sayap iki pengalaman kok piambak iki.
4: Ben kabeh rakyatku ngerti yen ditepuk iki wong sekti.
1: Sekti mondro.
4: Wong ditumbak laka-laka wae ketek kena kening kurang sekilan kowe pirang taun dadi bojone pati sepek iso.
3: Sedasa taun.
4: Kenapa ora enggal-enggal duwe anak?
1: Ya kurang sekilan no.
3: Malah ero mulane duwe anak.
0: Tanjung. Tak durunge kowe ndak percaya nin duwe weling apa, Cahayu?
3: Panjenengan saestu tenggo tumata kawula.
0: Kawula
3: boten tuminta sesengan, Mas. Kawula setia dhateng panjenengan.
0: Setia kita kediri. Setia
3: wati.
0: Kuwi dhewe ling apa,
3: Mas? Nggih, Kang Mas, menawi saestu panjenengan tega dumateng kawula, badhe merjayani kawula.
0: Yo.
3: Sak mangke menawi kawula sampun pejah, rah kula anggodo wangi. Menika ateges kawula boten lepat dumateng panjenengan.
0: Yen gondo wangi kowe ora luput. Lanjut.
3: Menawi rah kula anggondo banger, menika ateges kawula lepat dumateng panjenengan.
4: Yo!
1: Ya. Oh, kene lho, kene arep mati kok.
4: Yen ketemang gondo wangi tegese kowe ora luput, yen anggondo banger tegese kowe luput.
3: Injil.
4: Si Tanjung turuk.
0: Oh, boleh waktu ngono kuwi langsung ya, udah lali
4: Sri Tanjung.
3: Kang Mas, saya itu panjenengan tegur cuma
1: tengkau lo kan.
4: Bagi iki uga
1: nyulek mata. Nyulek mata.
3: Topan apa? Dara kakung nika lo topan lah kok iya tegur karo bojone dhewe.
4: Ije, pangapura. Matane ketulak sitok.

0: Nanti mbak keren. Nanti lanjut. Yo, kaya nak wasi negini. Nyuwun ngapura ingar saning Gusti Kang Murbeng jagat. Yen bengi iki ora ana wong tegel mateni marang bojone dhewe sampeyan iki pun pasih jopo. Hei, rakyatku kabeh.
1: Rakyat kencing manis kabeh iki.
0: Mula den seksenono. Kok malah iki arep dipateni sedih. Lah nek rayane kencing manis semesen iki dokter e sira. Mula den sesenono yen bengi ora ana wong lanang kang tegel mateni marang bojone dhewe tan liyane ing pun pati dopekso. Si Tanjung mati denengan.
1: Duro. Duro.
0: Ken, ken.
1: Kuwi kurang kereng di dopekso.
0: Berarti. Lanjut. Wes, tengok ora. Iya kowe.
2: Kuwi dipateni.
0: Ora, tak kepuni tok ae. Ayo, ngaku ora kowe.
2: Kula mboten sedek, Kang.
0: Tenan omong aku.
2: Estu, Kang.
0: Aku yo gak mentolo ajane. Aku jane yo ora berita. Kate kurang ben aku. Kedoprak ebar, kedoprak ebar.
1: Apa terus tak kapan?
0: Kedoprak tombok bojo.
1: Aku kentut aku. Kok aku percaya lagi tak kapan ni bojo? Kurang ni tengah ni. Panjangnya dilatih terus.
2: Ya si Tony, nak tahu mau ke hati si Jopak tu
0: tengok ni. Tidak mentalan tu lugar uo. Si Tanjung.
2: Tidak
0: mentol. Si Tanjung.
1: Orang menunggu.

0: Ojo kaget aku sing tepol. Ojo tepol sing kaget. Nek gak tepol aku geblak.
1: Di Tanjung.
2: Tutup.
1: Tutup. Nyuwun ngapura ngasaning Gusti Kang Murbeng Jagat. Yen bengi iki ora ana wong lanang kang tegel mateni marang bojone dhewe tan liyane ingsun patih didapekno. Mati dereng aku Si Tanjung.
0: Iki ketoprak mati ngadep. Wis pisan, sesuci pisan kok teko kaliyan Kang Sarwo pancen teko iki to.
1: Tumindak sedeng,
0: tapi ora namung berita iki mawon.
3: Ora Kang jane rapi kuci lha di kromot ta.
0: Ratu menika napa esuler.
1: Sabto Pandita Ratu mesti kandhane mesti bener.
0: Oh, kirangan nek ngono. Duh, mati tenan. Duh. Terus lembu dan sembilan mau.
1: Tanjung.
2: Salah
1: mati. Mati kok sawuran.
0: Goblok.
1: Mati kok dong ngomong.
0: Aku wedi wong mati urip meneh.
1: Di Tanjung kuwi mau pesen yen getih manggondo wangi kedhe kuwi ora luput, yen gondo banter kedhe kuwi luput tak kondo.
0: Iya.
1: Jadi kata iya nak kesiye. Jadi kalau Pak Kuti tarik ini benda toko yang drama dan main. Jadi balik ini. Nah gitu. Balik ini. Ini rotok kepitan. Rotok kepitan.
0: Suwe. Ngopet bater-bater tarik. Kok keren.
1: Tak tonton di sini.
0: Wah. Mertuwet di
1: sini. Loh. Kowe ora luput Sri Tanjung. Aku sing luput. Kowe rong minggu ra ngene iki. Topan. Topan. Pengen ora ngene mau.
0: Saiki kula mboten cilik menawi ngoten tok mawon.
1: Lho maksude
0: karepe ngono tok ae ya ora.
1: Ya lek ngene tok ae ora terus karepe apa?
0: Sekap semanten drama Sri Tanjung. Apalagi pun Sri Tanjung wangsul dan ngancu.
1: Jih, sampun manyunan.
4: Jih, sembah nyuwun sampun kasur kalau mau. Prahmen Sri Tanjung. Panyuwun gatik gelinding saking Bapak Edi Sutekno Magister Manajemen. Master Pendidikan W. Menikah Pak Sutekno kalau mau saya gatik gelinding. Nggih. Penting klasik terus itu. Monggo Bu Tarasini pun aturaken menika gatik dinding.
5: Ya, kula maksih. Suara klasik dai.
4: Monggo.
5: Ayo.
2: Ilmu kita.
1: Rir sedap Mbak Tarasini, Mas Topan karena dipersani Bapak terus gini. Gini ben ketok.
0: Aku ya berarti ingin keto.
1: Betul ini gunung.
0: Inum mane banyu.
5: Hei, tunggu ya.
0: Ojo kasih.

0: Inggih, terima kasih dhateng Mbak Sarsini sampun paring aturaken jineman gadhi glinding.
1: Ya,
0: Lindri Songo. Mbak coba terus iki eneng pundutan. Kula nyuwun kintunan lagu Caping Gunung. Sembah nuwun saking dalem Mas Anom Antono. MC kalau wau be. Nggih. Bareng kowe matur yen Mas Anom Antono mesakake Caping Gunung apa njur kelingan apa. Dulu iki bojoku ya njaluk Caping Gunung. Oh iya, marga Caping Gunung kuwi karangane mbah bojoku yaiku Mbah Gesang.
1: Oh. Kowe kok putune iki?
0: Ya ngersakake Caping Gunung dibawani Pangkur Caping Gunung. Pangkur Caping Gunung. Ya ana dilani atimu aku tak wujud ora entuk lho kok. Ora entuk. Nang ati wujud bojoku boleh lho kok. Ya man ora mudeng watok arep wujud. Imang bengi jan. Tanggemu jan pahit kae. Wis nek sing omah kuwi kuwi butuh tak karepmu. Nyambut gawe kuwi watu kok merokok.
1: Bener kuwi.
0: Ngerti kerasi nek ora kapok patut. Ini ya manut. Bener ama ora dikek. Wopo. Tapi kalau badhe ngrayen pesinden lokal saking Jombang Pelandaan Mas Bopan niki asmane Mbak Sri Sekar kelas 3 SMKI Solo. Yo iki calon bakalan apik niki Mas Bopan.
2: Yes, dilalah urip nang Jombang iki wis pokoke.
0: Lah nggih.
2: Syukur nek elmune tulane tak nom-nom kene ben foto bisa dijet.
0: Amin. Oh, anu Mas Bopan informasi.
2: Nggih.
0: Sekarang gamelan digalakkan di Jombang. Setiap SD wonten gamelan.
2: Syukur.
0: Setiap desa wonten gamelan.
2: Waduh.
0: Tepuk tangan untuk Pak Yanto.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Bupati ora.
2: Syukur-syukur nek kepala dinas rawu ngono kok gak ada gamelan, Pak, di tempat sebut.
0: Oh, malah ngawake. Eh, ngeremboko gamelan duit saka Jombang bisa tumpul yang daerah liyane ya, Rek. Amin. Monggo. Nggih, kepareng Mbah Petro nyuwun dipun pangkuran Caping Gunung.
1: Ya.
0: Diwelih nganti terus diaturi jenggleng itu. Oh, jenggleng. Oh iya. Monggo. Mas Dike kepareng sama to ben jenggleng akan.
1: Ya.
2: Ben sehat, Mas Dike.
3: Apa mau ra sehat?
2: Enggak, ya sehat, ben tambah sehat.
3: Kalau mau manco kaya kowe pimpinan.
2: Ya ora ono pimpinan nek ngomong kok ya ora. Terus lho ya ora ya. Tak lem sehat yo tak delemong cacap nyuyuk ping 4 ya.
0: Pakak,

0: Ayo.
1: Dek, gue timbang leyori. Siap-siap tenaga sih.
0: Mur.
2: Akhir-akhir lo nih,
1: nah, sepatuku.
0: Mangga, Dek.
1: Timbangane turu sore-sore. Dulur-dulur kula sedaya monggo sami nglumpuk ten alun-alun Jombang mriki. Ningali wayang. Dalange Cak Dikit, dagelane Ki Haji Anom Suroto.
2: Walek ta ya?
1: Walek
2: ta ya?
1: Yuk.

0: sehat-sehat.
1: Kadale wiwit pi. Kadale wiwit. Tak sandali cepet pejawe tak penembui. Gue rasa sembarang sendal.
0: Dalalah nomornya berapa lagi? Berapa lagi?
1: Tolong gue itu.
0: Ya tak tolong ngobrol bujuku. Bujuku saya gak sesandalan udah.
1: Tolong ngobrol.
0: Ber udah.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Apa?
1: Nah, apa?
0: Penyanyi tembikin si Den Lugo tembikin enak sebat dan kok hidup-hidup kiri ini. Lah kok ora bener to?
1: Ya yo. Aku nuku kendang, nuku kendang.
0: Ora bener to yo?
2: Kuwi sing wong sing ora ditawan.
1: Mas
2: kuwi toto promo. Lah. Oh, kuwi sing awake bojone, kok aku dijak.
1: Oh, parame.
2: Ben rombong ora.
3: Ning Mas Bang.
1: Nggih.
3: Kulo iki gumun tau jeblok serendek.
2: Soale
3: bang yang itu sih den calon ibat basic semantan elok jadi sekar
1: di sekar gitu plastik plastik kok gitu semantan
3: SMA guru ini geleng geleng
1: guru ini sih kan
3: mas berapa nih lu ya baru lu lagi boleh sih
2: guru ini berapa nih raup
1: di sekar
3: penurang ngantuk selalu
1: sekolah sing tenanan nggih yen muji ilmu sing tenanan iki lho contone Mbak Wiwit riyin kuliahe wonten sisi Ngayogyakarta terus pindah ning Solo STSI Solo terus kepethuk aku asi belajar karo aku kae sak wulan langsung
0: meteng
1: piye
2: yo kencing manis kuwi. Aku yang ngono Mbak Sri, aku biar
1: Mbak Sri sapa?
3: Sri Sekar,
2: Sri Sekar.
1: Oh iya.
2: Aku kuliah nang kene STSI itu ya oleh sak meter papat.
1: Meter semester kok sak meter
2: papat. Aku kuliah aku nang jaba.
3: Malah iku karisan.
1: Lumayan.
3: Monggo, Mbak.

0: วัยบัตรบางทีว่าเพื่อนเพื่อนมาครั้งเลยเราว่างารปาริอาคาติดเล่งเก
1: ่งงั้นจังมาตั้งตัววิทยุอย่างนู้น
0: มองกลับมาดูบักตุ้ดที่ใช้งานวิกบาร์มาอ่ะตัวปาริปาริอังมองก็นั่นนั่นนู้น
2: คลำเบียบแด
0: งคลำเบียบแดง
2: ตุ้ดคุณสปาตุ้ด
0: ต่อรถ
2: รัฐยักษ์ยมเดินKudu
0: bersatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap campur, terus bersatu,
1: ya. Terus bersatu.
0: Monggo jengkos Mbak Fahmi. Neneng nu.
2: Tuku tahu.
0: Tuku tahu.
2: Orang gepete.
0: Terus.
2: Sing putri ayu. Sing kakung. Kenting manis.
0: Pan, lek aku iki kan bulane bulan lebaran. Lek aku nyeneni artinya aku iki ora tawadhu. Ora ana kandhane nang pamit. Kaya
1: tapi ngene lho iki lho apa nek karo ngene Pak apa apa iki salah kok. Kuwi nek dikono aku menengo ae sampe lho sapa nang. Makane kuwi yo penting manis secara sampe. Kebetulan nek kuwi gak.
0: Lha iku karena pembelaan.
1: Lha kok bilang itu?
0: Heeh.
1: Jomo. Goblok kok gak urung mewang.
0: Lah kanca lho, Pak.
1: Pembelane pembelane tukaran.
0: Terus?
1: Ya wis jarno bener menene namane.
0: Bayi yo. Sing pira ngemet karo kancane. Lihat si gajah cek iya sekata mestinya lek kancane dielek-elek melungi wangi kudune.
1: Ya ngewangi elek-elek aku. Ayo, kok salah.
0: Terus tarepmu. Monggo, sebelah malih.
3: Iya, semoga Pak Yawati ke diri, Pak.
0: Ngomong no, yang manisnya, Pak.
2: Mangan longko.
0: Nah.
2: Katutan papu.
0: Topan bongko.
2: Boten.
0: Bapri bon.
2: Yen rapi kompong. Raiso metu.
0: Bo. Baik, itu betul. Apa Mbak maksudnya, Mbak?
2: Sumur pompan.
0: Oh, di pompong ini bisa metu. Alah, alah. Ya. Saya tak. Metu, metu.
1: Kau tenang, ngumporan. Kayak ini orang ngumpor itu dulu. Ini ngumpor orang lanang, orang wedok ini. Gak
0: jauh.
1: Ini orang lanang. Ini orang wedok.
0: Oh iya, ini ngiringan.
1: Wah, ini berlendut.
0: Monggo besar sini.
2: Ganyang terong, kakian uyah, kesemek kongkong, karom rumah.
0: Apa kui?
2: Badani mobil ini
0: tuh. Oh, mekong, mekongkong karom rumah.
1: Nek mekong itu di rumah nih karom mobil, pas rumah mobil ini melaku. Ini apa jengking, jadi mobilnya bak jengking. Ayo.
0: Neno, neno.
1: Wiwit,
0: Pak Wiwit. Pak Wiwit, oh iya. Pak Wiwit, mana Pak? Kuat di ngepiangi. Bu, ini tadi kan si Caca. Aku di lele-lele ke rumah. Yo, acakan pembilan.
2: Tuku cinten. Naro kosong. Tak sikit, apa wesiso. Jawab karo balikan.
0: Aku.
2: Okay.
0: Jangan kluwe.
2: Jangan kluwe.
0: Jangan kluwe.
2: Ayo jangan kluwe sikap Pak nih.
0: Jangan melati.
2: Bapak melati.
0: Ngono ya, Cok. Jangan kluwe.
2: Karo kembang.
0: Karo kembang melati. Jangan kluwe. Tentang melati tuku yang wis mulih ayo diwiwiti ya aduh aduh
2: lanjutane lho iki jangan kluwe karo kembang melati tuku yang wis mulih ayo diwiwiti ning kok yen kuwe mati
1: kare kare padha ngati
0: lan kluwe duduk pite. Terus lentik.
1: Duit tetral sempat terlentik tadi sugel.
0: Tau.
1: Kanek. Jadi nek lentik wancang-wancang.
0: Wis. Cukup semene. Tanggal loro sesuk kowe ora sampe lho.
1: Sampe lho, prei ya.
0: Lah iya.

0: Sì. La tua lima ancora se... Sì, la tua terima kasih untuk sekadar berbareng atau rakyat pangkur tapi belum tak langgap bubur yang akan semakin tak bersang saking colok nyulaku master pendem ini paling pun tak dikit dibun gantos pendem bedoan kemawon gila tak dikit? Iya oh my god sesaking Pak Danang gedung sati kabuh monggo para kanca kepareng sama penggati salido ing diri ngiringi cak dikit badhe ngaturaken mendepi doan menika nggih saya cak dikit
1: anake kula wiwit dadi mboke
2: terus Mas Topan
1: bapak
0: oh bapak nih
2: dadi bojoku
0: bapak e mati
2: nah terus
0: Mas Topan tidak boleh dadi bojo itu harus dilaksanakan si bapak ini sampai bojone
1: terus urip meneh bapak ini
0: oh nggih lah nggih sampai jadi bojone iki tetapi bojone sampai bojone dene bojo dirangkul lho kok di wong bojo mau prime kok mintahnya lek masikin kok nggih enggak
1: ngene aku pancene warisan kurang cukup
2: lho keluar
1: riko iya sih kayak kesempatan boy kayak kesempatan dan rutus kowe iki
2: orang kena kaya ngono kuwi iki bagian nak iki bapak lho
1: bukan muhrimnya najis mukholado
3: kuwi nek arep sembahyang aku gak sembahyang ngono orang tau ku
1: Mas Petro lho iki dirang dirangkul pripun
0: belajare wau dikandake anu bojone
3: aku ora manut
0: boleh ngerti kok dirang nyambak Mas iki
2: oh jadi apa mau?
0: Tak toh pak di toran dulu pak Jige.
2: Aku ibu nih. Lagi bapak.
0: Mas depan bapak.
2: Ibu joku.
1: Nah, nanti Pak Wabu piye?
3: Pak Wabu kok tak rekomendasi?
0: Lo dikira tenang ibu jogan tuh.
3: Ya kok, Bu Wabu. Bu Wabu, kok. Bu nih, panjangnya awak ini. Jangan terburan ampe. Ini tenang ngopo kok anak ini.
2: Ojo kuwi.
1: Dadi rebok untu kuwi. Lagu-lagu.
2: Anak e arep jalur
3: rapi. Arep opo piye iki? Anak ono unen-unen anak sekolah pas sekolah. Ya wis tak sakno yang ora setuju foto penting mandi. Perlu gak awake dicoba pabrik gula.
2: Bapak yo ra ngerti saya
1: ngono. Lah wong kurang nyambut gawe kok arep rapi to Le. Mbok e awu.
0: Dijane apike anu ya tak depan.
3: Lipun.
0: Wong cawet pancok ning alas gawe suara sing ngene
3: iki. Lah niki mboten masuk pambian ngene kok kaya cawetan tok lho. Rasa ini sing apik kok kaya kaset kuwi anu lho.
1: Wah, ini kalau kasetmu?
3: Kalau lagu kuning kaset dah lo.
1: Wow, yeah. Tahu rekaman ini?
3: Ini
1: sing lagu pun coba tuan.
3: Tidak ada orang tuh.
1: Contoh nono, contoh nono.
3: Emma,
1: boh Emma ya,
3: boh E, boh E.
1: Nono,
3: boh E. Kenane?
1: Iya.
3: Boh.
2: Apa leh?
3: Mimi bu.
1: Ya ya terus no.
2: Jalok Mimi, Mimi.
3: Kasih coba.
2: Hanya papa yang panas.
3: Kasih coba mabu baku. Aku jalok dikawin ke.

0: anakmu penak
1: banget ya. Aku terus sing kalau orang nyawane bocah iki. Bocah iki putri. Ono adek-adek ning kene. Butuhe gak ngene. Pedet. Musik.

0: ฟ้าฟ้าเอ้ยลุงแสดงมอน
1: ขอป
0: ้
1: า
0: อ๋อข้างเรียกว่าอะไรไปแสดงมอนอ๋อโปรดเอ๊ะป้าอักวิสเกเป็นเงินเวปุชูป้าตุกัดที่ป้าป้าสาป้าโอรามุ่งกาเวียนะนี่สองก็เลยกินปุชูกังกวนนะ
2: อาณาไอ้ตัวโปรดตักกินังจับสิตักจุดจุดอันลาวังตักทุกวันโปรดอาณาไอ้ตัวโปรดอายุเด็กบ่งบ่งอักวิสเกจจัด
0: ตัวเล็กมันแห้ง
2: Oh ya, ngomong gue dulu tak tinggal.
0: Iya. Pak.
1: Sing
0: pilih. Jalannya om Miki. Ya. Tarin film. Bundanya nganggik kelambi coklat, Pak. Deret kedua sama kursi ngarep kaya. Rono Pak ditarik film. Pemora dipek bujuk karo Muhammad. Dek sodiqin.
1: Pak Rono. Buat-buat di batu Bapak. Ini.
0: Kaya coklat kaya.
2: Deretan. Kuning coklat.
0: Ya, gila ini.
2: Kau nak kurung melayu kita ubah. Kalau mesti maling, maling. Ba.
1: Seng di sana?
0: Ba. Rono, Rono, Rono. Ah, supaya
2: ba.
0: Rono.
2: Ba, sampean.
0: Tak kok izin nengi sopo pak, pemain di.
2: Mbak, namanya siapa mbak? Jenengi Parsi.
0: Wong wedok Parsi gila.
2: Parsiani Kusumawati. Kasih sekolah mbak ye? Tidak, kerja. Kok nonton bayang?
0: Iki kok menawani bocahe anake gelem apa ora kok melane
2: karep wis SMS mong ora gelem iki lho buktine iki lho SMS e. Kasih SMS ora ana tulisane mek gambar tok ketek iki lho.
0: Tak ono pisan kas gelem
2: urun apa boten dirabi dikin.
0: Alasannya
1: ketek manis.
0: Ora aku jawabmu, bocahe kon jawab.
2: Wes lego, wes bolong udilmu. Sing muni dhek karo guyu kecil mate.
0: Sopo jenenge mau?
2: Dewi.
1: Dewi Nardi.
0: Sopo mau?
1: Nardi.
0: Krishna.
2: Dewi.
0: Krishna.
2: Dewi.
0: Kok jeneng Krishna kok?
2: Dewi mau Krishna terserah kok ora mesti anake kok.
0: Pak, sampean ora iso apa tanggung jawab sebagai wong tua. Krishna, penghinaanmu bukan masalah. Tetapi kejujuranmu sebetulnya kami

0: keracet to terus.
1: Aku seru, makane biyen aku nang ibu lere kebu. Matane blereng ngono kuwi. Jarno ae. Mano nek turu aku di. Ajene. Kuwi kok menungso iki jiwane kebu.
2: Apa pandang-pandang lo? Krishna, betulkah sesuai dengan hati nuranimu bahwa engkau menolak cintaku?
0: Ya.
2: Betul. Perempuan bukan Krishna saja.
0: Terus?
2: Di dunia ini, sebelah. Bapak orang saya capek-capek. Simbok, mudun. Kan tadi, sebelah. Gelem rata pek bodoh.
0: Iya, Pak. Mau
1: ngusur apa ya, Pak? Gue mau jauhin aku. Arep duduk, arep bungkir.
0: Bodohku.
1: Udah, aku mulai lagi.
0: Kasih apa, Pak?
1: Aku udah pulang, ini orang ngajar dong ini.
2: Ini, itu dramanya di dalam ini. Baik, kan, Mujun? Nah, baik. Nah, ini loh. Ini lah mbok bertanggung jawab yang ini. Berapa ya, Pak?
1: Panjang aku Pak Sam, mana?
2: Ya nak dan Pak Sambungan tetap bertanggung jawab akan anaknya.
1: Tanggung jawab yang kuat-kuat yang Sambungan, otak gen tu nak Sambungan pedot. Si Bob kau ini ngerasa no? Apa leh?
2: Bob tetap tak kono no kau ya Pak mau jenengi sopo. Sebelah sebelah sing coklat sing kuning.
0: Duk, namine sinten? Cik Cindy.
2: Sapa, Mbak?
0: Cik Cindy.
2: Wah, dijenenge Cilep Godhong Ganyong.
0: Apa?
2: Ah, irunge mendelep baduke nonong. Cindy.
0: Cik Cindy. Purun mboten aja dipek kalih anak kula nika.
2: Tidak.
0: Karena apa, Cik Cindy?
2: Apa?
0: Kele.
2: Apa?
0: Karena mbuh kuwi mau apa?
1: Pak Pak Cindy, ojo muni kucing manis sama diabet. Kuwi rada nasional.
0: Piye le?
2: Ya, dua-duanya itu kan hanya sekedar apa yang namanya provokasi orang lain. Kamu kan belum tahu aslinya. Bisa, Dok.
0: Lah apa tak boleh nih,
2: Le? Oh, ya.
0: Dok. Iya.
2: Nah.
0: Oh. Iya, Dok. Enggak.
2: Kuwi kok boleh aja bosan tak ngenteni 40 tahun aku modal dhisik to.
0: Nah, terus piye?
2: Ya wis ben ora gelem bukan masalah. Enggak apa-apa. Ah. Ibu, maaf, nyun pangapunten, Bu Yanto. Arep tak tari sepule Bu Yanto. Oh, matane picak iki. Dikene. Karo ibu kok. Ajut.

0: Mbok,
1: iki
0: diibarake. Mbok iki anggap karo Pak Sambung iki uripe ora padha dhewe Pak Sambung. Iki Pak Sambung iki kurang minggu tok terus mati. Nah, iki upamane iki mbok tak anggap iki urip dhewean.
1: Oh, ngono, dadi mbok iki dadi rondo terusan bareng kuwi.
0: Nah, tak golek. Ketua DPR. Assalamualaikum Bapak Ketua.
2: Waalaikumsalam.
0: Nyuwun pangapunten, simbok kula menika sampun ronda. Bojone sing pertama niku
1: mati.
0: Pertama urip ning Kalimantan ngono lho, Jon. Sing mati sing Bapak Sambung kuwi.
1: Iya, iya.
0: Napa panjenengan kersa ngepek simbok kula, Pak Ketua DPR?
2: Adike mawon.
0: Adike pun boten enten iki, adike nggih pun pecah. Tarian-tarian diri.
1: Ya mau, mboke kok kon nari.
3: Sik, iku jane anak apa germo to kuwi?
1: Lho, lah terus nek misale aku mbok etek-etoke bojoku biyen wis tinggal, Bapak Sambunge wis tinggal, lah terus Mas Topan dadi apa saiki?
0: Hah?
1: Dadi apa perane?
0: Kae ora dadi apa, kae dadi leluhur.
1: Ya aja to ya. Ya dadi apa ngono lho Mas Topan.
2: Ya kae dadi anae dadi lurah.
0: Lurah kampung.
2: Ya. Tapi tak seneng karo sikit, jadi tak belok, sikit tak patah ini turun.

Khususun ila Kiai Husnan Mansur Paciran sekalian. Mbah Hajjah Aminatu Zuhriyah Madura. Kiai Romli Larangan Candi Sidorjo sekalian. Kiai Yusuf Majid Tunglur sekalian. Haji Suftani Jember. Sumaila Hadrati Abi Ahmad bin Mustajab wa Ummi Hajjah Mahmudah wa Ummi Auladi Hajjah Khuriyah wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir wa Akhi As-Sahir Haji Zainal Abidin

Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa hadimna min ladunka ilman nafi'ah Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu, wau Bapak Haji Sohi ngaturaken pilih panjangan dalu niki diaturi bagian titik garam didawono mungkin paedae ditangno Mbah Jamal. Kulo malam sosok kapengker janji badhe nutukno lembaran ingkang sampun dibagi bab Sitrullahi Ta'ala Qismani. Menawi kula nerangno niku kalih nerangno faedahe uyah wektune mboten cukup. Nah, no faedahe uyah niku penting. Prakon nek gak paham mangke disangkakno bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Kena apa Tulung Agung niku nek hol makame dipageri garam, dipageri toyo. Paedahnya apa? Mengke insya Allah kula terangno Selasa ngajeng. Karena aku penjelasane panjang. Sing dawuh sapa, kitabe kitab apa? Nggih. Bapak-bapak mengke kula aturaken jenengan. Mengko pirang-pirang ngarani bid'ah, bid'ah, bid'ah dolalah. Nggih. Wah, bid'ah dolalah finar. Kesane pengen marem mengke kula terangno sapa sing dawuh kitabe kitab apa. Mengke Selasa ngajeng uyah niku sampean simpen aja digawe dhisik.
ngenteni esok malam Selasa. Kula terangaken gunane apa, kanggone piye, nek gunakno ya apa. Kitabe kitab apa sing dawuh sapa. Kalau Bapak ngerten mawon nggih disimpeni. Sampeyan tuku uyah maneh sak pat. Sampeyan jur lebono toples. Dicampur kalih niku. Mangke nek teko omah sampeyan tuku uyah sak bal, sak pat yo. Isine 10. Dijur dicampur kalih niku lebono toples tutup nggih. Mangke kula terangno carane ndamel. Niate terus pundi? Anake nerusno pengajian Al-Hikam. Wis niku tentang tutupe Gusti Allah warna loro. Hikmah yang ke-130. Wingi sampun kula terangno sebagian, sebagian dari kula terangno. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Pengane wafat tahun 709 Hijrah atau tahun 1310 Masehi. Asitru ala qismaini. Sitrun anil maksiat wa sitrun fiha. Fal'amatu yatlubu nasitro minallah fiha. Khosyata sukuti martabatihim indal khobi. Wal'khosoh yatlubu nasitro anha. Khosyata sukutihim min nadharil malikil haqqi. Al-Hikam, hikmah yang ke-130.

Para ibu, kula terangno malih singkat mawon. Sidrullah tak derenge lembaran iki enten lembaran keindahan tutupi Allah. Seumpamane kulonjengan boten ditutupi kalih Gusti Allah tutup yang indah, amal kulonjenganku gak pantas diterima. Amal kulonjenganku gak pantas diterima. Rego amale penuh dengan penyakit, penyakit riak, penyakit sum'ah, penyakit macam-macam ning jerone ati. Umpamane gak ditutupi mbek sifat-sifate Allah yang indah, boten pantes diterima. Lah tutup niku enten kalih tutup maksiat. Enten asitru fiha fil maksiat, enten asitru anil maksiat. Asitru fiha niki wong awam kepingine asitru fiha. Wong awam iku pandangane tasih makhluk, wedine tasih wedi makhluk, malu baru kepada makhluk. Belum sampai takut Allah, belum sampai malu kepada Allah. Bapak-bapak, nggih. Wong awam, wong bodho-bodho niku cek seneng maksiat. Tapi nek disawang wong wedi, nek disawang wong malu. Dipandang Allah belum takut, dipandang Allah belum malu. Mulane kapan maksiat singidan-singidan, delik-delik, ben gak didelok wong, ben gak diweruhi wong. Iki jenenge wong awam, wong sing bodho-bodho. Niku isih takut kepada makhluk, belum takut kepada Allah. Masih malu kepada makhluk, belum malu kepada Allah. Mila nek nglakoni salah, nek nglakoni dosa, jaluk ditutupi Gusti Allah supaya gak konangan makhluk, supaya gak konangan wong liya, gak konangan kancane, gak konangan bapake, gak konangan ibuke, gak konangan gurune, kabeh ku makhluk. Jaluk ditutupi, ditutupi. Oh bapak, mulane akeh bocah isih ngombe-ngombe minuman keras, singidan-singidan. Nggih, delik-delik. Beling gak sekolah, delik-delik. Nggih. Ora bapak, nggih. Niki jenenge sik wedi ambek wong, isih malu ambek wong. Belum takut pada Allah, belum malu kepada Allah. Lah wong sing kaya ngene iki nek nglakoni salah, nglakoni dosa, jaluk ditutupi Allah supaya ora konangan wong liya. Nek konangan melorot derajate, ino nggih derajate wedi. Iku jenenge asitru
fil maksiat. As-sitru fil maksiat. Tadi nek wong khusus. Wong khusus iku izin nek ambek Gusti Allah. Wedi nek ambek Gusti Allah. Mulane njaluk ditutupi Allah aja sampe awake ngelakoni dosa. Njaluk Gusti Allah aja sampe awake ngelakoni salah. Supaya apa ora konangan Allah ngelakoni maksiat, supaya gak konangan Allah ngelakoni dosa. Mereka nek lakoni dosa konangan Allah melorot derajate di sisi Allah. Iki jenenge wong sing khusus. Dadi nek njaluk tutup as-sitru anil maksiat. Nek wong bodho as-sitru fil maksiat. Kapane wong khusus as-sitru anil maksiat. Kalau bapak iki bedane antarane wong amah kalih wong sing khoso. Tulisane sing dereng kula waca, wa ammal khosatu anapun utawi wong khusus iku fahum maka utawi khosoh iku yatrubuna padha nyupreh sapa khosoh minallah saking Allah nyupreh asitra ing tutup anha saking maksiat. Wala ismata lan yuwun ing kareksa minha saking maksiat. Arti mohonnya mohon ditutup agar tidak melakukan maksiat, agar dijaga dirinya agar tidak melakukan maksiat. Khosyata ayyaskutu krono wedi yento runtuh sopo khosoh min ainil haqi saking penyawange Allah kang hak. Takut derajatnya jatuh di mata Allah, artinya di pandangan Allah. Lianna sudur maksiati krono setune metune maksiat mena abdi saking kawula iku su'u adabin elee tata krama. Waman utawi sapa wong iku asa agawe ala sapa man al adaba ing tata krama ma al ahbab satane pira-pira kekasih turida moko ditundung sapa man ilal bab maring lawan. Iki kata-kata isyarah. Abab iku kekasih. Para bapak, wong iku kudu tata krama ambek kekasihe. Kekasih sejati adalah Allah. Itu kekasih sejati. Ambek Allah kudu tata krama. Nek gak tata krama diusir. Kalau bapak tata krama akeh. Belajar tata krama iku suwe wektune. Siji mbek belajar ilmu. Nek belajar ilmu ku ora suwe. Isih suwe belajar tata krama. Asyikh Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnul Khalid mate dawuh, aku iki belajar ngaji
neng ngarsane Imam Malik bin Anas, yakni Imam Maliki. Iku suwene 20 tahun. 20 tahun kuwi aku dibelajari tata krama 18 tahun. Dibelajari ilmu mung 2 tahun. 18 tahun. Kita mencatat jenenge Syekh Abdul Rahman Ibnul Qasim Ibnul Khalid Al-Autaqi Al-Misri. Ngaji neng Imam Maliki suwene 20 tahun. Dibelajari tata krama 18 tahun. Tata krama aku kapan pun dimanapun iku gunakno tata krama. Oh Bapak, seji ambek ilmu. Ilmu ku hanya suatu saat gunakno ilmu. Kalau panjenengan ku ijen kudu gawe tata krama. Mapan turu kudu tata krama. Mlebu WC tata krama. Metu saka WC tata krama. Metu saka omah tata krama. Mlebu jerone omah tata krama. Mlebu masjid butuhno tata krama. Metu saka masjid butuhno tata krama. Lungguh nang jerone masjid butuhno tata krama. Setiap saat butuhno tata krama. Wong sing ora tata krama ambek kekasih diusir. Diusir. Kowe iki kumpul aku gak tata krama. Kono metu ning lawang kono. Ning lawang gak tata krama, kono ngon wedhus kono. Di tata krama. Mulai sampai Syekh Hasan Al-Basri, man la adabalahu la ilmalahu. Sopo sing gak di tata krama, ilmunya tidak berarti. Tata krama. Lungguh ngene iki kudu tata krama. Sikile atur-atur ngulon. Kulane ku kiblat. Aja sok ndrojor. Nek ngaji aja etok-etok ndingkluk jebule turu. Ku gak tata krama. Nggih. Janane tata krama iku penuh. Labu masjid kudu salat tahiyatul masjid. Nek gak salat maca al-baqarah sholihat 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gemen sering krungu nek mlebu jeding sikil ndi sing dhisik. Nek metu saka jeding sikil ndi sing dhisik. Nek mlebu jeding apa sing diwaca. Nek metu saka jeding apa sing diwaca. Nek bar wudu apa sing diwaca. Nek metu saka omah budhal lunga sapa sing diwaca. Diwaca napa mboten? Nah, ya. Tata krama kabeh, mlebu masjid, sikil ngendi, nek metu sikil ngendi sing diwaca apa. Nek bar metu saka masjid sing diwaca apa? Kapan-kapan tak gawekno lembaran. Tata krama. Nek ilmu iku namung nggih wektu nglakoni mawon.
Nek arepe haji wajib belajar ilmune haji. Nek ora budak haji yo gak wajib. Arepe salat wajib belajar ilmune salat. Nek ora salat yo ora wajib. Wong wedok gak wajib jumatan yo gak wajib belajar ilmune ilmu jumatan. Sejebe tata krama ku terus. Wong wedok nek petuk wong lanang tata kramane piye? Nek salaman ambek sing lanang tata kramane piye? Nek turu bareng bengi-bengi tata kramane piye? Ngono. Ana tata kramane kabeh. Wong wedok turu mbek lanang aja sampe dijaluki kudu tawa-tawa. Tata krama kabeh bapak. Mulane belajar tata krama sampai 18 tahun, belajar ilmu hanya 2 tahun. Tata krama. Kalau bapak niki nggih ngoten, berarti kumpul lambe Allah iku kudu tata krama. Nek gak ndek tata krama diusir. Kalau bapak wong ngapane gak ndek tata krama? Wong ning ngambek kekasih gak ndek tata krama diusir. Neng lawang gak tata krama, kono ning kebon ngopeni sapi. Tata krama, murid-murid ning ngarepe guru tata krama. Ngarepe wong tuwa tata krama, ngarepe kanca tata krama, sampe nek awake dhewe kudu tata krama. Tata kramane apa mbek awake dhewe? Aja sampe nglakoni apa-apa sing gak ana gunane. Dadi tata krama iku lakonana apa sing ana paedahe. Apa paedahe ning donya padha ning akhirat. Nek nglakoni apa-apa sing gak ana paedahe iku gak tata krama mbek awake dhewe. Nek awake dhewe gak iso tata krama, apa maneh ambek wong liya. Gak duwe tata krama. Wah, dolanan nggih. Oh, bapak. Kano gawe ne, aku ndelok nek bengi liwat ngarepe dalan. Siki kok akeh arek mukhibin iku padha lungguh-lungguh ning dalan. Grombol-grombol mbok tuku kopi, mbok tuku apa. Lah ana gawe ne ning pondok wae nyekel kitab, ngapalno imriti, ngapalno alfiyah. Kitab-kitabe sing diwaca, sing ngaji ning guru di bulan balen diwaca. Kapan bengi aku liwat kene grombol ning ngembong. Iku banyak waktu yang terbuang. Ketoke suwe ning pondok tapi mulai panggah goblok. Terlalu banyak waktu yang dibuang. Estu neng kafe-kafe lho. Iku jenenge menggunakan waktu tidak manfaat untuk dirinya. Iku gak tata krama mbek awake dhewe. Gak tata krama. Nah, para bapak mulane tata krama niku kuwatah kudu dipelajari. Sampai Imam Maliki dawuh ning Imam Syafi'i, ya Muhammad, ya ija'al adabaka taqiqan wa ilmaka milhan. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i niki ngaji teng Imam Maliki didawi awakmu, ya tata kramamu gawinen sebagai glepung. Glepung niku bahan makan.
ilmu menggunakan sebagai garam. Uyah. Lah bapak wong nek gawe sego iku uyahi ambek berase kathah pundi? Berase sak cingkir uyahi telung cingkir. Iki padha mbek ilmune akeh tapi tokomone titik. Dadi wong iku nek ilmune akeh tata kramane titik kaya wong gawe sego. Segone namung sak cingkir uyahe telung cingkir. Duyan mangan apa ora? Sing api iku nggih. Berase sak cangkir uyahe setengah sendok. Iku enak mangane enak. Nah, para bapak iku jenenge tapa krama. Dadi wong lakoni maksiat maksiat iku mergo gak tata krama ning ngarsane Gusti Allah. Gak tata krama. Lungguh ning ngarsane Allah sikire ndelojor. Nah, iku jenenge gak tata krama. Gak tata krama. Nah, kapane wong khonsa iku kok terpaksa terjerumus di dalam maksiat, maka cepat-cepat mohon maaf, mohon ampunan, dan merasa susah. Merasa susah. Kalau bapak, kadang-kadang wongku gak sejo ngelakoni maksiat. Nggih, maksiat terjerumus. Nah, niki para bapak. Ana wong iku pengen nutupi ya, awake supaya aja nglakoni dosa. Jaluk ning Gusti Allah, ya Allah, kula ampun sampe nglampahi dosa, kula pengen tutupi awak kula niki saking nglakoni dosa. Para bapak nggih, njaluk nang Gusti Allah wong koso. Ya telubuna nggih asitra hanil maksiat. Njaluk supaya awake terjaga dari melakukan maksiat. Para bapak, ana wong lakone dosa, nglakone dosa terutama ngombe minuman keras. Banjur konangan ambek punggawane raja. Cara ning kene konangan polisi. Konangan polisi ditangkep diaturne raja. Walau bapak, hampir raja nopo dihukum, yeah. Dihukum. Jadi raja yang adil, niku nek ana rakyate kok minum minuman keras, ngombe khamar, konangan polisi ditangkep langsung diatur no raja. Hampir raja, walau bapak dihukum. Samblek, cambuk, itu hukume hukum Islam raja-raja sultan-sultan yang dahulu. Nah, ana wong iku termasuk wong khosa. Wong khosa iki mohon kepada Allah supaya ditutup dirinya tidak melakukan maksiat, tidak melakukan minum khamr, minuman keras. Perkara sampai minum minuman keras, tertangkap polisi, diatur raja, dihukum sampai raja. Wong iki ditutupi mbek Gusti Allah, ora sampai tahu ngombe minuman keras,
minuman keras. Tapi jenenge wong desa nek ana wadah kok apik digawa. Ana botol apik, kene wong desa ku digawa disimpeni. Botol kok apik men, wadah kok apik men. Ternyata wadah iku bekas wadahe Khomer. Wadah iku bekas wadahe Khomer. Wong desa, wong koso aku wong desa wong iku. Pedhok wadah dibuat, nggih para bapak. Wadahe apik, wadahe Khomer. Wadah iku banjur digowo. Konangan polisi. Gobo wadah, wadahe Khomer, konangan polisi. Diaturno rojo, dawe rojo, hukum dia, hukum. Ya. Seperti hukumannya orang yang minum Khomer. Ya. Hukum dia seperti hukumannya orang yang minum Khomer. Wakil diaturno rojo. Pakon. Ya ayuhal amir, limada, kenapa engkau akan menghukum saya? Saya tidak minum khamr. Raja menjawab, karena kamu membawa alatnya khamr. Wadah sing mbok gawaku alate ngombe khamr. Oleh karena kamu membawa alatnya minum khamr, maka kamu akan aku hukum seperti hukumnya orang yang minum khamr. Wong iki wong apik, wong khoso. Tuan Raja, kalau engkau mau menghukum aku, hukumannya orang yang minum khamr hanya membawa alatnya minum khamr. Kalau begitu tambah lagi, aku kamu hukum seperti hukumnya orang yang berzina. Jangan menghukum aku hanya hukumannya orang yang minum khamr. Aku juga hukumlah dan hukumannya orang yang berzina. Raja tanya, kenapa kamu kok minta saya hukum seperti hukumannya orang berzina? Karena saya membawa alatnya zina. Paham berarti? Apa alatnya zina? Apakah aku membawa alatnya zina itu dihukum seperti hukumnya orang zina? Rajane guyu. Mari guyu wis celo-celo. Wong gowo wadah tok ora melu ngombe. Ate dihukum hukumane wong ngombe khamr. Nek ngono kula sampean hukum pisan hukumane wong zina. Karena apa? Karena kula betul, betul alat zina. Rajane guyu dicodo. Kalau bapak nggih. Ati wong sing khusus niku njaluk eneng Gusti Allah nggih. Njaluk supaya dijogo awake gak sampe nglakoni zina. Wama khosatul khosah. Alapun wong sing khosatul khosah, walayat lupuna syai'an, walayat khufuna min syai'in, surat al-asya indahum syai'an wahida, wastagnau bisutin wahidin, angkulin wahidin,
Fahum yang duruna ma yakruju min unsuril kudroh fayatala kawunahu bil qabul warido. Fa in kana ta'atan syahidu fiha al minnah wa in kana maksiatan syahidu fiha al qahriyah wa ta'addabu ma'allah fiha bitaubah wal inkisar qiyaman bi'adabi syari'atin Nabi al-Muhtar sallallahu alaihi wasallam. Anapun utawi wong khususe khusus, wong khususe khusus ku wong ahli hakikat. Nek wong khusus iku wong ahli tarekat, wong amah, wong ahli syariat. Fala yatlubuna syai'an. Nek wong sing khusus ku gak njaluk apa-apa nek Gusti Allah. Wala yakhufuna min sa'in ora wedi apa. Sakliyane Gusti Allah gak wedi ora njaluk apa-apa nek Gusti Allah ya ora wedi apa-apa sakliyane Allah. Semua sesuatu selain Allah itu adalah sesuatu yang sama. Liyane Gusti Allah ku kabeh ku padha makhluk. Raja makhluk, ustad makhluk, singa makhluk, macan makhluk, semua makhluk enggak ada yang takut. Nggih. Wong sing ahli hakikat ku gak wedi sapa-sapa. Sing diwedeni mung Gusti Allah. Nggih. Orang jaluk apa-apa neng Gusti Allah. Apa-apa sing dilakoni iku rumangsa iku pemberiane Allah. Mulane gak njaluk ijol, orang jaluk imbalan. Aku iki wujud sing gawe Allah. Aku nglakoni ibadah, ibadahku kudu ana ilmune. Ilmu sing paring Allah. Lakoni ibadah kudu ana karep, punya kemauan. Kemauan saya yang memberi Allah. Lakoni ibadah harus punya kemampuan. Kemampuan saya yang memberi Allah. Kemudian aku bisa melakukan ini hidayah dan pertolongan Allah. Aku gak njaluk ijol, wong kabeh pemberiane Allah. Nah, iki wong ahli hakikat. Tidak takut kepada siapapun. Ambek raja ya gak wedi, ambek macan ya gak wedi. Loh Bapak ana wong jenenge Sahal bin Abdullah Al-Bustari. Tersesat di hutan. Kemudian merasa haus, merasa lapar. Ingin keluar, tambah tersesat. Ingin keluar dari hutan, tambah tersesat. Akhirnya lapar, haus. Mohon pada Allah, mohon pertolongan. Tahu-tahu ada orang mengendarai macan. Macan ditumpahi. Petuk ambek Sahal bin Abdillah At-Tustari. Assalamualaikum ya Sahal. Waalaikumsalam. Sing numpak macan kuluk salam dhisik. Sahal matur. Loh, kamu kok kenal saya? Tidak pernah berjumpa kok. Assalamualaikum ya Sahal. Tidak pernah bertemu kok panggil nama saya kok tahu. Wong sing makrifat Allah tidak ada satupun yang tidak diketahui. Man arafallah arafa kullasyai. Wong kene wis ahli makrifat, makrifat Allah iku weruh segala sesuatu. Kalau sesuatu waruh,
Masa aku gak tahu petuk awakmu, aku ya ngerti awakmu. Aku ya ngerti isine atimu, aku ya ngerti. Kowe ra luwe to? Nggih. Kowe ra ngelak to? Nggih. Aweruh. Aweruh, kapan ngelak nggih? Kendi. Eh, ngono ombenen. Kowe nek ngluwe roti panganan. Subhanallah. Iki wali badal. Nggih. Bayar sahal ngatur, jangan kok saged numpaki macan. Nggih. Jawab man khafallah khafahu kullu syai. Wa man ata'allah ata'ahu kullu syai. Sapa wae sing takut kepada Allah ditakuti segala sesuatu. Barang siapa yang taat Allah ditaati segala sesuatu. Niki wawi badal pedhok kalian Sahal bin Abdillah At-Tustari. Mulane mboten njaluk teng sapa mawon, teng Gusti Allah cukup ngatong roti, ngatong banyu. Oh bapak iki wedine mung ning Gusti Allah. Nek njaluk namung nggih nyuwun kapan kebutuhan njaluk ning Allah, tapi tidak pernah minta imbalan apa yang ia amalkan. Kalau mongso apa yang diamalkan dia itu hanya hadiah dari Allah. Bapak-bapak, memandang segala sesuatu hanya mandang satu, mandang Allah. Kapan ini mandang cagak para bapak? Memandang Allah. Delok kebu memandang Allah, delok sapi memandang Allah, delok bunga-bunga memandang Allah. Karena apa? Karena semua itu ciptaan Allah. Apa yang ia ciptakan mengingatkan siapa yang menciptakan. Eling ning Gusti Allah. Lanjangan nyawang gunung. Aja merhatekno gununge, perhatekno sing gawe gunung. Melihat tumbuh-tumbuhan yang indah, aja merhatekno tukulane, tumbuhane, tapi pikiran sing gawe tumbuh-tumbuhan. Lombokku mesti ana sing abang, ana sing ijo. Ora usah mikir leh ngecat abang, ngecat ijo. Mikira sapa sing ngecat.

Nek lakone salah pancen iki sifat qahrine Gusti Allah. Sifat qahrine ku sifat memaksanya Allah. Allah kan sudah nggih ngrasakno apa-apa manusia tidak bisa mengelak. Kalau dia berbuat kebaikan ini hanya anugerah dari Allah. Para bapak niki wong sing khusus.

ப யோவன் தூ தொப் யோவோனா நான் குசி ஆவோ நே ஆவா ஏ தேவே நூ தூப்பி சாச்சா தே தேவே ஏக்கு சொ தத்தப் கப்ரோச்சொல் Sepandai pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai pandai membungkus kotoran, akhirnya tercium juga. Lalu nah Gusti Allah. Gusti Allah langkung ngerti, langkung pirsa, mergo Allah sing gawe. Allah sing ngersakno. Lho nang Gusti Allah. Enten satu kejadian di mana kejadian niku ditulis kalih Syekh Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Ditulis kejadian ini teng zaman perbudakan. Tadi wong sugih-sugih iku isih momong budak, momong budak kongkon kerja. Momong amat kongkon kerja. Budak amat itu asalnya adalah terakibat terdampak dari peperangan. Wong Islam perang ambek wong kafir. Wong Islam kalah, maka istrinya, anak-anak perempuannya diambil menjadi amat. Anak-anak lakinya diambil menjadi budak. Begitu pula sebaliknya, orang kafir kalah, maka istri-istrinya, anak-anak perempuannya diboyong menjadi amat. Anak-anaknya yang laki-laki ya, ini jadi budak. Adapun yang dewasa jadi tahanan, tahanan perang. Kalau bapak ini akibat perang. Nah, wong sugih-sugih biyeneku isik biasa tuku budak, kanggo ewang kerja, tuku amat. Kalau bapak nek tuku amat itu boleh dikumpuli oleh majikan tanpa dinikah boleh. Nah, dinikah boleh, seperti Kanjeng Nabi punya amat namanya Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir. Oleh Nabi dikumpuli punya anak namanya Ibrahim. Ini boleh, amat dikumpuli majikan boleh. Nah, para bapak niki amat ambek budak. Budak niku kapane wis dewasa, dewasa iku sebutane gulam, gulam. Nah, amat niki kapane wis dewasa sebutane jariah. Jariah. Seorang majikan ini bijaksana. Jadi gulamnya, jariahnya ini tidak hanya disuruh kerja, tapi disekolahno. Disekolahno golek ilmu. Ilmu. Jadi gulam iki budak yang sudah dewasa. Jariah amat yang sudah dewasa. Iku bareng-bareng loro iku padha sekolah.
neng sekolahan saling memandang, saling memandang. Diterangkan oleh Syekh Ahmad Syihabuddin, gulemeku tampan, ganteng, tampane sempurna, gantenge sempurna. Banjur jariah amate iki, iki yo cantik, seksi. Nah, sekolah saling memandang, saling memandang. Terus bapak akhirnya si gulam jatuh cinta. Jatuh cinta tengene jariah niki. Tidak hanya sekedar cinta, tapi cinta yang sangat cinta. Ya. Cintanya itu disimpan, dirahasiakno, ditutup-tutup. Kenapa? Hanya sebatas sebagai budak hamba sahaya. Nah, amatiku juga hanya sebagai hamba sahaya. Cintanya ku ditutup, ditutup. Ditutup dewe, orang jaluk tutup negosia Allah. Ditutup. Kalau bapak tambah suwe, tambah nemen cintane, tambah suwe, tambah nemen cintane. Ternyata sama-sama. Wong luriku podo cintane. Mereka si jariah memandang si gulam ini sangat tampan, ganteng. Si gulam memandang jariah sangat cantik dan seksi. Ki podo-podo. Suatu saat gulam niki nulis. Tak temene disimpen, disimpen, kuatir kenangan wong. Ya. Kuatir kalau dia mencintai jariah, jariah kuatir kalau diketahui, mengetahui apa mencintai gulam. Satu saat si gulam ini nulis neng bukune jariah. Mada takunina fi man safuhu sakamun min fatihu biki hatta sara hayrana. Mada takunina fi man safuhu sakamun min fatihum bikah tasarah khairana. Yasku sobebatu min wujudin wa min alami layas tati ulima bilqad bikit mana. Nulis naik buku ne jariyaku. Ditulis isine tulisan bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang lesanya tidak mampu mengucapkan apa-apa karena mencintai kamu yang amat sangat sehingga dia merasa bingung bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang lesanya tidak bisa mengucapkan apa-apa karena mencintai kamu yang amat sangat sehingga dia merasa bingung. Yasku soba batu min wujin wa min alami
layas tati uli mafil qalbi kitmana. Sehingga terpaksa jari-jarinya lapur. Nulis, nulis di buku. Terpaksa jari-jarinya lapur karena rindu dan sakit ya karena cintanya. Dia tidak mampu ya menyimpan apa yang berada di dalam hatinya. Takon pendapatmu ya apa ning jari ya ditulisin ning bukune. Ya. Sehingga tangannya lapur, jari-jarinya. Nulis iki, nulis iki lapur. Karena sangat rindu dan karena sangat sakit karena cinta. Wong ku nek cinta nek nemen para bapak sakit jenenge danib. Danib iku wong loro. Diperiksa dokter gak loro. Atine gak apa-apa. Ngelu yo gak, weteng yo gak loro, jantung yo gak loro, tapi nye loro. Sakit karena apa? Sakit karena sangat mengandung cinta. Iku jenenge danib. Danif. Lajeng jariah niku nyekel bukune dibuka-buka. Ono tulisan. Tulisane wulam niku wau. Yeah. Barang ro tulisan jariah genti nulis ning isore tulisan niku wau. Jariah niku nulis ngeten. Idza ra'ayna muhibban qad adara bihi harusobabati aw lainahu ihsana wa yablughul qasdu min nafi mahabbatihi la yakuna alai nakulu makana. Tulis nang isore tulisane ulam nek wau. Ila ra'ayna muhibban qad adara bihi harusobabati aw lainahu ihsana. Jika aku melihat seorang yang merasa cinta sehingga panas jari-jarinya membuat sakit kepadanya, panas jari-jarinya kini gak dituruti dadi loro. Tangane pengen nulis iki panas tanganku panas pengen nulis. Ini kapan gak dituruti gawe loro. Ya. Aku akan berbuat baik kepadanya. Jawaban ditulis ngisore. Jika aku melihat orang yang merasa cinta yang terkena bahaya dari panas jari-jarinya, maka aku akan berbuat baik kepadanya, berbuat baik yang sesungguhnya. Wa yablughul qasdu minna fi mahabbati. Akhirnya puncak daripada tujuan, aku pun mencintai dia. Itu tentang misalnya. Seandainya ya, aku memiliki apa-apa yang dibutuhkan, tapi krono jenenge amat, ya, tidak memiliki apa-apa. Buddha ini pun tidak memiliki apa-apa. Jadi Buddha arpe kondong lamar, yo gak wani, yo gak diopo-opo.
Jadi apa yang dimiliki hanya milik majikan. Dia kerja. Keuntungannya hanya milik majikan. Enggak punya apa-apa. Kiamat juga begitu. Sebetulnya juga sangat-sangat mencintai. Seandainya aku punya apa-apa yang dibutuhkan. Tapi enggak duwe apa-apa. Para bapak, hanya ditulis. Padahola alaihi ma'al faqir. Fawajad dal kitabata filau faroko lihalihi ma wa kataba filau. Akhirnya al-faqih gurune masuk sekolah. Gurune masuk sekolah. Bukune jariah dibuka-buka. Ono tulisan. Tulisane Gulam menyampaikan cintanya kepada Jariah. Kemudian tulisannya Jariah merupakan tanggapan dari uluran cinta. Iku akhirnya guru niku sakno. Sakno. Bocahku gak ketok pacaran tapi kok mengidap rasa cinta dalam hati. Ngesakno. Paroko li halimah sakno. Akhirnya guru ini nulis pisan syair di bawahnya.

Gurunya seorang faqih. Orang faqih itu orang yang ahli fikih, orang yang ahli hakikat, ahli makrifat al-faqih. Para bapak nulis ning isore tulisane bocah loro. Sili muhibbaki. Bertemulah dengan orang yang mencintai kamu. Kamu jangan takut kepada siapapun. Lah durunge wedi, wedi ambek majikane, wedi ambek gurune. Takut kepada gurunya, takut pada majikan. Sili muhibbaki, bertemulah dengan orang yang mencintai kamu. La tahsayna min ahadin, jangan takut kepada siapapun. Wa wasili mutnifan fil hubbi khairona, sambunglah dia orang yang sedang sakit sangat karena cinta, sehingga dia merasa bingung. Danif, danif. Dia sangat sakit karena cinta, sehingga merasa bingung. Adapun faqih, seorang gurumu, kamu enggak perlu takut. Ya. Ketahuilah bahwa gurumu juga pernah hancur karena cinta dalam beberapa masa. Artinya dulu juga pernah ngalami ngalami hancur karena cinta. Jadi jangan takut kepada gurumu seorang faqih karena berwibawa. Karena dia sudah pernah ngalami hancur dirinya karena cinta. Karena cinta dalam beberapa masa. Hun ditulis ning bukune. Bahwa faqo anna sayta jariyah dakhara maktabi tika sa'ah. Pada waktu itu majikannya masuk juga ke sekolah. Masuk ngawasi apa gulamnya benar sekolah, apa jariahnya benar sekolah, ingin ngawasi, ikut masuk sekolah majikannya. Kemudian majikannya membuka bukunya, jariah dibuka. Setelah dibuka kemudian dibaca, tercadar ternyata ada syairnya gulam. Di bawah ada syairnya jariah, di bawah ada kata syairnya gurunya al-faqih. Para bapak, akhirnya majikan nulis juga syair di bawahnya. Nulis syair di bawahnya. La farakallahu tuh landahri bainakumah.

Bareng delok tulisane Gulan dijawab ambek tulisane Jariyah, ambek delok tulisane gurune Al-Faqih, rupanya kok merasa kasihan juga menyetujui. Akhirnya majikan juga ikut menyetujui. Dongakno la farqallahu tullah dahri bainakuma. Mudah-mudahan Allah tidak memisahkan kamu berdua, ya, tulad dahri selama-lamanya, sepanjang masa. Wadhalla wasikuma khairana ta'bana. Mudah-mudahan orang yang memfitnah kamu jadi bingung dan jadi kepayahan. Nah, amal faqih, adapun gurumu Al-Faqih, mata, kedua mataku tidak pernah melihat faqih itu menolak apa yang menjadi kehendak seseorang. Enggak pernah menolak apa yang menjadi kehendak seseorang. Kalau Bapak, tadi kabeh setuju, gurune setuju, majikan juga setuju. Akhirnya majikan kirim surat kepada qadhi. Qadhi itu ya orang yang memutuskan hukum dan saksi-saksi. Juga memberikan surat-surat itu ditulis tulisan Gulam kepada Jariyah. Balasan tulisan Jariyah kepada Gulam. Kemudian tulisan gurunya Al-Faqih. Nah, kemudian tulisannya dia sendiri. Maka surat ini diberikan kepada qadhi, diberikan kepada saksi-saksi. Akhirnya setuju semuanya, kedua anak ini dinikahkan. Kemudian diwalimai oleh majikan. Para bapak, niki kula contohno. Wong iku nek nyimpen nutup-nutupi dhewe akhirnya tercium juga. Tapi kalau minta ditutup oleh Allah, maka akan rapat, tidak akan tercium siapapun. Ah niku karena nutupi ben gak diweruhi gurune, ben gak diweruhi majikan, ternyata konangan kabeh ya. Karena melihat tulisan-tulisan yang berupa syair. Syairnya Gulam, "Madza taquluna fi man sabbuhu saqamul min farti hubbiki hatta sara hayrana."

jaluk tutup neng kursi Allah. Ya, apa yang ada pada dirimu jangan kamu tutupi, jangan kamu tutup sendiri. Akhirnya akan tercium oleh orang lain. Bismillah.

boleh nyucup lafat bi Muhammadin. Lafat bi Muhammadin dicucup, sing dibunderi. Dicucup tabarukan. Nek badan nutut nulisi, pengen mendet panduan maca dalail. Tengriko ditulisi, ronti tu billahi robba satu tuke. Nek badan nyucup lafat bi Muhammadin diterusno maca. Wassalli ala sayyidina Muhammad adada ma tamati dunya wal akhirah. Wassalli ala sayyidina Muhammad adada ma tamati khalaiku fil jannah. Wassalli ala sayyidina Muhammad adada ma tamati khalaiku fil nar. Wassalli ala sayyidina Muhammad al-Qadimatu khibuhu wa tardah. Wa salli ala Sayyidina Muhammad al-Qadimah yukhibu

Al-Famarah diberi tanda di luar intihau wirdi yaumi sabti. Intihau wirdi yaumi sabti diberi tanda halaman 190. Lembarane judule Jamilu Satrillahi Ta'ala. Baguse tutupe Allah. Ben persane tulisan Latin syairan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggir anugerahe Allah bagus tutupe. Tutup kang nutupi ing kawulane. Tutup iku salah tulis. Sing bener ing tutup iku tulisane sing bener ing. Mun pisah dereng sing pinggire anugrahe Allah bagus tutupe. Ingkang nutupi ing kawulane. Tutup iku dicorek diganti ing. Ingkang nutupi ing kawulane. Saking kaluputan uga dosane banjur ngapura nrimo amale. Bismillahirrahmanirrahim. Jamilu Satrillahi Ta'ala. Baguse tutupe Gusti Allah Ta'ala. Qala Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Tuwufi sedo 709 Hijrah atau 1310 Masehi. Laula jami'u satrihi lamono ora ono utawi baguse tutupe Allah. Lam yakun mongkora ono opo amalun amal iku ahlan ahli, ahliku layak, layak pantes lil kobuli maring diterima. Al-Hikam hikmah yang ke 128. Para Bapak, kula nulis hikmah ini keberapa-keberapa mboten kula urut kados nomor teng kitabe. Tapi kula tulis menurut kebutuhan. Kebutuhan melihat kondisi dan situasi. Timbatan kula urut no nurut nggih nomor hikam. Sebab kula ngaji hikam niki mun khatam. Kula waca urut sampai khatam.
Tahun berikut niki sistime kula ganti nganggo siiran cara Jawa, cara Jawa. Sing dhisik niku nganggo kitab nyatane sampeyan gak gelem nggawa kitab. Mengko gak gelem nggawa kitab bar ya bar, lali. Iya ngajine yai, mbuh wingi kok kobol-kobol ngene lho. Wis lali blas. Saniki sisteme kula ganti, kula kalahi, kula tulis. Bar kula tulis kula maknani, kula arteni cara Jawa berupa siiran. Niki maksud kula supaya jangan simpeni. Lembaran niku disimpeni dilaminating. Takon nggawa kitab ya gak nggawa kitab. Disediani ning kono ya ora kelong. Age siji me kula ganti nomere mboten kula damel urut nurut kitabe tapi kula damel urut kebutuhan. Cara Jawane seumpamane ora ana tutupe Gusti Allah. Amal kene tidak ada yang layak untuk diterima. Loh Bapak. Berga diterimane amal iku syarate kuwatah. Rata-rata amal kelanjangan kurang bisa memenuhi syarat. Lagi upomo radi tutupi Allah, ambek sipate Allah, ambek pengapurane Allah, amal kelanjangan kurang pantas diterima. Tak pantas. Seandainya tidak ada tutupnya Allah yang indah, maka tidak ada amal itu layak untuk diterima. Di amalku diterima Allah karena ditutupi oleh Allah. Loh Bapak, ya. Amal sing ikhlas sing bersih niku nggih banget. Nggih. Ikhlas sing bersih niku nggih angel. Panjenengan nek salat niku rasakno. Nek gak dirasakno gak ngerti. Panjenengan nek salat iku ditunggone kanca ambek ditunggone guru beda apa. Kelonjengan ku nek salat ku lho, nek salat ditunggone kanca ambek ditunggone guru, iku beda apa ora? Kongkon padha gak ngandel, jangan salat ditunggone kanca ambek ditunggone calon mara tuwa. Padha apa ora? Kula sampean salat ditunggoni menungso ambek ditunggoni wedhus padha apa ora? Niki kongkon padha wis angel. Kapan ora padha berarti isih ana riya. Isih ana krana manungso. Iku gak pantes diterima amal ngoten niku. Ya, tidak layak. Wau ditano Pak Harun. Besok dina Jum'ah ngarepiku yaumut tarwiyah. Dinane ngimpi mikir-mikir impian. Pas malam tanggal 8 Dzulhijjah iku Nabi Ibrahim ngimpi diperintah nyembelih putrane. Bareng pagi Nabi Ibrahim mikir-mikir, impen kuku soko Allah apa soko setan.
saka Allah apa saka setan. Nek saka Allah mosok Gusti Allah kok ngongkon beleh anak. Padahal beleh anak iku haram. Nek saka setan mosok setan kok iso mendo-mendo Gusti Allah. Apa iso? Nah iki mikar pikir iku bahasa rape tarwiyah. Lah sapa sing poso dina tarwiyah diparingi ganjaran Allah sing gedhe saking gedene sampai gak ana sing weruh kejaba mung Gusti Allah. Nah iku jenenge diparingi ganjaran. Kira-kira besok Jumatku nek poso sampean golek ganjaran apa lillahi ta'ala. Isi arep-arep ganjaran iku durung murni, ikhlasi durung murni. Iku gak layak diterima. Ora apa-apa. Banjur malam tanggal 9 malam Sabtu, bakal iki malam Sabtu. Iku ngimpi padha. Banjur isuke Nabi Ibrahim ngerti nek impian iku saka Allah. Arafa Ibrahim ana ru'ya minallah. Mergo ngimpine kok padha. Nah, Nabi Ibrahim ngerti kalau impian itu dari Allah. Nah, Arafa. Nah itu kanjeng Nabi dawuh sapa wonge poso tanggal 9 wulan Dzulhijjah iku diparingi Gusti Allah ngelebur dosa. Setahun yang sudah lewat, setahun yang akan datang. Di pansamping niku ditulis sampai Gusti Allah kaya dene poso swidak taun. Lah bareng dikandani ganjaran sakmene iku sok poso ku krana ganjaran apa lillahi ta'ala. Nek krana ganjaran iku sik durung murni ikhlase iku gak layak diterima. Tapi ambek Gusti Allah ditutupi. Tutupi Gusti Allah ditutupi nggih dengan pengampunan Allah. Ampunan Allah sehingga akhire krono ditutupi Gusti Allah amal itu layak untuk di

Amarluru qala asy-syekh ibnu ajibah al-hasani rahimahullah tuwfi 1266 hijrah atau 1850 masehi. Li'annal amal, ini memberi alasan kenapa seandainya tidak mendapatkan tutup yang indah dari Allah, amal tidak layak untuk diterima. Jadi Ibnu Ajibah memberi alasan. Kono sak temene amal ala wikang yakunu kang ana apa amal iku ahlan ahli lil qabuli maring diterima. Iku wa utawi amal iku alladhi amal tatawaffaru kang sampurna. Fihi ing dalam amal apa syurutul qabuli syarat-syarate diterima. Apa iku syarate kudu sampurna. Waya utawi surut iku sirul ikhlasi, rahasiane ikhlas. Panjenengane kon ikhlas sing murni ku angel. Zaman dhisik niku enten guru sufi. Dijaluki pangestu ambek murite. Syekh kula nyuwun pamit. Nyuwun restu badhe ndamel masjid. Masjidé biayane pira, Jum? Biayane sak menten. Wakeh. Nggih. Aku takon yo mbek awakmu. Upamane masjid iku mbok gawe biayane sampe sakmono. Banjur sawise dadi dikondangno masjid ku duduk gaweamu, tapi gaweane wong liya, piye awakmu penak apa rapimu? Sampeyan paham mboten iki? Paham. Biayane sakmono, Jon. Nggih, Syekh. Upamane masjidku mbok gawe awakmu kangelan, biayane sakmono gedene. Banjur masjidku dikondangake masyarakat dudu kowe sing gawe, tapi sing gawe wong liya. Iku atimu piye, penak apa ora? Nggih mboten penak, Syekh. Nek ngono aja gawe masjid. Kowe durung ikhlas. Wonten, Pak. Angel. Ikhlas sing murni niku angel. Nah, krono angel, nggih, para bapak, Gusti Allah duwe rahmat, duwe fadl, karunia kasih sayang, nggih. Walaupun durung sampurna keikhlasane diterima ambek Gusti Allah, mergo ditutupi ambek Gusti Allah. Tak temene mboten layak kok ngono. Wong biyen ku ati-ati. Kapan jamaahku mesti ning ngarep ning gurine imam. Ora tahu nggih. Ninggal ning barisan paling depan di belakang imam. Sampai bertahun-tahun. Suatu saat karena ada udur bisa menempati tempat itu, sehingga dia menempati di barisan di belakangnya.
iku ning jerone ati iku gak penak, gak penake isine mbek masyarakat. Wong biasane lungguhe ning kono kok saiki lungguhe ning barisan nomor 4. Ngene iku merasa isin, padahal yo gak dilokno mbek masyarakat, tapi atine dhewe ku merasa gak penak. Lho, maka ini berarti amalnya masih pengen diperhatikan masyarakat. Oh, nek ngono atiku isik kena penyakit riya. Lho, semonten Pak Anggele amal. Lan upamane gak ditutup Allah, gak pantes diterima amal. Ya sing ngaji, ya sing maca, nek kadang-kadang ya si ono riak ngendeku si ono titik-titik. Nah, muga-muga ditutupi ambek Gusti Allah sehingga bisa diterima. Nah, diterangno syaraté kabul ku apa? Nomor siji sirul ikhlas, rahasiane ikhlas. Wa ghayatul khudur lan notoke hadir. Ora bapak konsentrasi. Monggo saniki awake dhewe dirasakno. Nalika salat iku mulai Allahu Akbar sampai assalamualaikum, eling Allah lengkap apa gak? Ya Allah. Hudur goyah iku notok, notok sempurna. Atene hadir bersama Allah. Mulai dari Allahu Akbar. Iki atene

Kongkon sempurna ingat Allah ku yo akeh. Aqimi sholata li dzikri. Ingat Allah ku yo akeh. Oh Bapak. Wong kadang-kadang pasat niki ndonga ndanga nyawang cecek uber-uberan. Ndanga ndanga ya Allah. Wis jam pira iki? Ono jam malah ndelok jam barang. Oh Bapak biyen niku enten jenenge Abi Thalha. Abi Thalha ku termasuk yang diberi bisyarah Allah masuk surga. Abi Thalha. Ngepasi sholat, sholatnya di kebun kurma. Maka sholatnya Abi Thalha ku sehari semalam 400 rekaat. Sholatnya sunatku 400 rekaat. Ketika menjenguk kebun kurma, cara wong tani nyambangi kebun kurma. Ambil kesempatan di kebun kurma salat sunat. Jeber sajadah salat. Meripate melek. Ana meripate melek melihat burung dibesi. Burung dibesi itu burung yang sayapnya warna-warni. Hijau, kuning, ya abang, ya koyok burung di Papua, ya burung cendrawasih, burung yang warna-warni. Iki jenenge burung dipsi, melek. Ketok burung dipsi, burung mabur rono, meripati ngetut. Oleh karena matanya memandang burung dipsi, sehingga lupa. Aku tadi sudah dapat berapa rekaan salate lali. Monggo dititene kula sampe nek pas salat ate angen-angen liyane. Engko salate rak kliru. Mesne wayahe tahiyat akhir cek ngadeg meneh. Iki mergo pikirane ku mlayang. Sehingga jumlah rekaatnya lupa. Niku nangis rumang kena fitnah. Nangis dengan kanjeng Nabi ya Rasulullah. Kalau kena fitnah maftun. Iki jenenge terfitnah dengan burung dipsi. Terfitnah iku ya para bapak tergoda. Tergoda dengan burung dipsi. Sampai kula supe ya Rasulullah, supe jumlahi rekaat kula. Mila sakineku kangge tobat, kebun kurma kula serahno jenengan duka kangge nopo. Sebab kendadekno sholat kula supe rekaate. Saman wani ngono nek supe, sawai diwehno. Nah, ini menunjukkan karena sulitnya aqimi sholata li dzikri. Lagi upamane gak ditutupi Gusti Allah, gak pantas. Amale dhewe kok ditembangku gak pantas, gak hudur. Ning Gusti Allah gak hadir. Wa tabari tabariku lebaran. Lebaranku bebas orang aku. Watabari fi minnal haul dari daya wal kuwati dan kekuatan. Iku yo angel. Adi aku ku tidak punya daya apa-apa. Tidak punya kekuatan apa-apa. Perbuatanku ini melulu murni perbuatan Allah. Oh Bapak, biar ku tak terangno. Panjenengan iki wujud iku gak iso wujud dhewe sing wujudno Allah.

Lonjengan ora iso salat kejaba ana ilmune salat. Ilmune salat saka Allah. Ilmu ya bener mondok biyen neng pondok iku hanya sarana. Tapi ngerti ilmu dari Allah. Bisa salat nek ana karep kemauan. Tidak ada kemauan, enggak ngira salah. Ilmunya ada, kemauan ada, kemampuan enggak ada, enggak ngira salah. Kemampuan dari Allah juga. Kemudian bisa melakukan saya juga ketentuan dari Allah, takdir. Tanpa ketentuan Allah enggak bisa salat. Jadi aku wujud iku sing gawe Allah. Aku duwe ilmune salat sing paring Allah. Aku duwe kekarepan salat sing paring Allah. Aku duwe kemampuan salat sing paring Allah. Kemudian aku melakukan salat ke kekuatan dari Allah. Maka berarti salatku bukan perbuatanku tapi perbuatan Allah. Iku jenenge tabari. Tabari minal haul wal quwah. Dah niki kula njenengan nggih dereng saged niku sik rumangsa. Apa kok rumangsa? Lah wau takon, saat Arafah ku ganjarane apa? Lha nek nuntut ganjaran karo rumangsa duwe. Ora Bapak, tukang batu iku njaluk ongkos mengko rumangsa duwe pekerjaan. Lan rumangsa duwe pekerjaan njaluk ongkos nang ngene juragan. Begitu pula kita kalau beramal kok arep-arep ganjaran, iku rumangsa duwe. Lah ora rumangsa niku angel. Mulane diberi wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Wa hadza utawi iki sirul ikhlas wa ghayatul hudur wa tabarri fi minal haul wa quwah. Iku fi ghoyatin nuzul endal notoke arang langkah. Jadi amal yang bisa mencakup semuanya itu adalah betul-betul langkah. Mulane falaula annallaha mongko lamun ora setuane Gusti Allah subhanahu iku tafadola paring karunia, paring kenugrahan alena ing atase kita bijamili satrihi kelawan baguse tutupe Allah. Faghotto mongko nutupi sapa Allah masawiyana ing pirpo kaelekan kita. Keburukan kita ditutup oleh Allah, ditutup oleh Allah. Bijala ili lutfihi kelawan piro-piro kebesaran kawelasane Allah. Wabirihi lan kebagusane Allah. Makana mokora ono opo amalun amal iku ahlan layak dilkobul maring diterima aslan kelawan babar pisan. Walakini ladi tetapi neutawi zat Allah mana kang paring kanugrah sapa ladi biwujudil amal kelawan wujudi amal iku yamunu paring kenugrahan sapa ladi biwujudil kobul lawan wujude katrimo wal ikbali lan madep. Dadi krana Allah ku duwe fadhol, fadhol iku kenugrahan.
para bapak, pengenane kula matur jenengan. Kanjeng Nabi ku dawuh, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana illa ayatahum madani Allah bifadlihi wa rahmatihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi ku dawuh lan yadkhula. La iku nek ditambahi alif, la artinya tidak. Lam iku nek ditambahi mim, lam artinya belum. Lam iku nek ditambahi nun, lan artinya tidak akan. La tidak, lam belum, lan tidak akan. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Tidak akan seseorang dimasukkan surga oleh amalnya. Gak bakal. Ibu sakit, amal kula sampe nglebokno swarga ku gak iso. Amale cacat kabeh. Gak iso. Sahabat kaget matur, qalu wala anta ya Rasulullah. Pengen nggih mboten ya Rasul, qala la wala ana. Tidak, aku pun tidak. Illa ayatahum matiannya Allah. Kecuali jika aku dilindungi Allah. Bifadlihi dengan fadolnya. Warahmati dan kasih sayangnya. Ora, aku ya ora. Ora bisa amalku nglebokno swarga, aku ya gak bisa. Kecuali jika aku dilindungi Allah dengan fadolnya. Fadolku karunia, anugerah. Warahmati dan kasih sayangnya. Jadi maka berarti masuk surga ini adalah fadl Allah, rahmatnya Allah. Begitu pula kita bisa beramal ini juga karena fadl Allah, karena rahmat Allah. Makanya ojo sok ngaku-ngaku. Ojo ngaku-ngaku punya daya. Ojo ngaku-ngaku punya kekuatan. Orang tuh kalau tidak punya ngaku-ngaku, podo-podo ambek kancane. Ora rumangsa dadi kiai, ora rumangsa dadi ustad, ora rumangsa dadi juragan, ora rumangsa dadi pejabat, sama-sama. Semua makhluk Allah sama-sama keutamaan hanya karena takwanya.

Semua manusia itu sama. Pejabat dan rakyat sama. Murid dan guru itu sama. Kiai dengan santri itu sama. Juragan dengan karyawan itu sama. Orang berkulit putih dan hitam itu sama. Cantik dengan enggak cantik itu sama. Orang pendek dengan orang dukur iku yo sama. Kabeh podo, ora ana bedane. Perbedaan hanya pada takwa. Nah, takwa itulah ukuran yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum.

Penjelasannya dereng rampung. Benjeng lembarannya dibetul malih. Bismillahirrahmanirrahim.

al-junub wa fawahisil uyub. Jadi goro niku termasuk olo-olone dosa, juga termasuk bangete celo, saking eleke tiyang sing goro. Padahal goro niki jaman-jaman sak mangke cara jarine wong Jawa iki koyok wis koyok segojangan. Saking biasai seseorang menyatakan dengan hal yang tidak jujur. Maka kita diingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang pertama untuk menjaga lisan adalah kita menjaga dari sifat berbohong. Fahfat mongko ngrekso sapa sira minhu saking goro lisan aka ing lisan sira bil jiddi ing dalem temenan wal hazli lan guyonan. Wala tu'awit lan ojo nguli nakno sapa sira lisan aka ing lisan sira bil kitbi kelawan goro hazlan halik guyonan. Fayada'u mongko bakal narik apa kitbun ka ing sira ilal kitbi maring goro bil jiddi ing dalem temenan. Dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali, kita sedaya dikengken ati-ati saking sifat inggih menika goro, baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan guyonan. Kadang-kadang boten kraos kula panjenengan sedaya, karena untuk bergurau kita sedaya membiasakan dengan kebohongan. Nek pun ngeten iki sanjangipun Al-Imam Al-Ghazali, maka lambat laun orang tersebut ketika dalam kesungguhan dia akan menjadi mudah untuk berbohong. Okay. Makane sedaya niku karena pembiasaan. Kalau kita terbiasa dengan kebohongan, baik dalam kesungguhan maupun dalam gurauan, maka ketika suatu saat kita bersungguh-sungguh pun akan di dalamnya penuh dengan kebohongan, karena terbiasa dengan sifat bohong. Iki dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali. Karena pembiasaan ini sesuatu hal yang paling membahayakan. Yang pertama lingkungan, yang kedua pembiasaan. Ini satu hal yang bisa menjadikan seseorang membentuk karakter. Oke. Ini dari dua hal itu. Kalau lingkungannya baik, maka karakternya akan menjadi baik. Kalau pembiasaannya baik, maka karakternya juga bisa menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Maka sifat bohong ini menurut Al-Ghazali jangan dibiasakan. Meskipun dalam keadaan gurau, meskipun dalam keadaan sungguh-sungguh, kita berusaha mboten ngelampai ingkang nami guru. Hadirin ingkang kula muliakan, niki pesen Al-Imam Al-Ghazali ingkang pertama. Wal kidbu min ummahatil kabair. Salah jengipun dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali, wal kidbu lan utawi goro iku min ummahatil kabair, setengah saking piro-piro pokoke piro-piro dosa. Jadi memang dalam sejarah bahwasanya kebohongan niki menjadi asal pokok daripada dosa-dosa besar. Jadi enteni dosa-dosa gede niki punjere tenggene kebohongan. Tenggene kebohongan. Maka seyogyanya kula panjenengan sedaya monggo saestu kita berusaha melalui majelis taklim kados mekaten, kita berusaha supados tazkiyatun nufus, kita membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita dari hal-hal yang menjadikan hati kita kotor. Salah satunya dengan menjauhi sifat tidak jujur dalam diri kita. Ada tiga perkara yang menjadikan hati kita itu menjadi keras. Ketika hati itu menjadi keras, maka seseorang tidak mampu menerima kebaikan.
Salah satunya adalah tertawa tanpa sesuatu yang mengherankan. Jadi kita sedaya cik mboten angel menerima nasihat dan terjauh dari sifat bohong, maka kita menjauhi tiga perkara. Nomor setunggal niku wau. Jadi kita sedaya menjauhkan diri dari tertawa yang tanpa sesuatu yang mengherankan. Jadi memperbanyak tertawa. Ngeten kene Qur'ane niku. Waliyabku. Waliyat haku qolina wa yabku kasiron. Nggih. Dikengken guyu sing kedhik, nangis sing kathah. Meskipun ada pentafsir-pentafsir yang lain yang menyatakan dari ayat tersebut, tapi intinya lebih baik kita itu memperbanyak menangis kepada Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan daripada memperbanyak tertawa kita. Kemudian yang kedua, seseorang menjadikan keras hatinya, niki makan tanpa rasa lapar. Jadi ma'ame niku mergo nafsune, boten krono kebutuhan perut. Sing lesu niku nafsune tapi boten lesu wetenge. Nah niki ingkang dadosaken kula panjenengan sedaya anak-anak kita niki dados gada ati ingkang keras sing sulit untuk dinasihati. Sehingga napa kadang-kadang menutup hatinya sehingga mudah untuk berkata-kata yang tidak jujur. Engkang lajengipun ing nomor tiga, inggih menika bicara tanpa keperluan. Jadi berbicara yang tanpa keperluan, tanpa ada faedah, niki sing dadosaken hati menika menjadi keras. Niki wonten penjelasan ten kene saraipun kitab Hidayatul Hidayah kados mekaten. Menyarankan dumateng kita sedaya supados ati niki dados ati sing boten atos, hati sing gampil nrimo kebaikan sehingga menjadi hati yang terbersihkan dari kotoran-kotoran hati. Hati niku kados kaca. Ketika kaca ini kena noda, kena dosa, niku netes nemplek didik noda hitam niku nemplek. Dosa male nemplek male, dosa male nemplek male. Yang asalnya kaca ini bening akhirnya menjadi kotor. Nah, bagaimana supaya kaca ini tidak berdebu dan tidak bernoda yang sampai menempel terlalu lama? Maka ketika seseorang melakukan kesalahan dari berbohong kemudian berbunyi istighfar, dari melaksanakan maksiat yang lain kemudian istighfar, istighfar dan seterusnya, maka hati ini akan tetap menjadi hati yang bening. Iku kados mengatakan para hadirin ingkang kula muliakan. Jadi Al-Imam Al-Ghazali ngarang kitab Hidayatul Hidayah menika ngajak tumateng kula panjenengan sedaya diperang dados kalih. Perangan pertama niki tentang hal-hal yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perangan yang sing nomor kalih hal-hal yang kita jauhi dari perkara-perkara yang seharusnya kita tinggalkan karena dilarang oleh agama Allah. Termasuk salah satunya adalah sifat kadzib. Summa innaka idza 'arafta bidzalika sakotat idalatuka wal taqu wa tazdarika al-ayunu wa tahtakira fa idza arata antarifal kubhal kitib. Salajengipun Al-Imam Al-Ghazali dawuhaken kita disarankan untuk menjauhi kebohongan. Karena sekali kita dicap pembohong oleh orang lain, maka di situ martabat kita sudah hilang. Dados hakim kok dadakno boten amanah, boten amanah, tidak jujur. Niki pun jelas akan menjadikan cacat seumur hidup bagi orang yang melakukan satu kebohongan. Makanya tenggene perawi hadis ini kan kok enten perawi hadis sing riwayatakan hadis sampai pernah berbohong satu kali. Niki hadisnya pun terputus.
Imam Bukhari niki terkenal wong sing bersih sampai beliau itu tidak menikah, ya, mengabdikan diri sampai mencari hadis yang terkenal, sampai mengumpulkan hadis, dikumpulkan ribuan hadis kemudian diperes hanya jadi sekian hadis. Niki Imam Bukhari saking bersini. Karena apa? Karena beliau itu suatu ketika beliau itu bermimpi. Di dalam mimpinya itu beliau itu menginjak jejak kaki Rasulullah. Jadi enten ngajengi Rasulullah berjalan. Nah, Imam Bukhari niki melaku pas tendure jejak langkaipun Kanjeng Nabi. Makanya terkenal Imam Bukhari niki sebagai perawi hadis yang nomor tertinggi. Mengapa? Karena beliau mempunyai sifat yang luar biasa baiknya. Bahkan beliau itu mendapatkan peninggalan harta sampai sekian ribu dinar dari orang tuanya. Yang orang tuanya ini, bapaknya ini pernah pesan kepada ibunya, ya, besok-besok seumpama saya sampai meninggal, tolong peninggalan saya ini digunakan untuk anak saya Imam Bukhari. Dan tidak ada satu dinar pun yang tercampur dengan harta haram. Niki dawuhipun ramanipun Imam Bukhari kata semua kata. Makanya sampai Imam Bukhari terkenal sebagai perawi hadis karena kejujuran beliau, karena kebaikan budi beliau, sehingga beliau itu menjadi orang yang tertinggi dalam tataran sebagai perawi hadis. Mencari hadis, satu hadis para bapak, para ibu, niki Imam Bukhari sampai melewati tiga negara. Jadi dari hadis ini dicari sumbernya, dari negara ini diparani temriko male, diparani male, dan seterusnya. Makanya nek tenggene teks asli hadis, tenggene riwayat Bukhari Muslim niku an sampai Rasulullah, niku ditulis semuanya. Lah ini kalau salah satu ada yang tidak jujur maka terputus niki hadisnya pun boten hadis sahih malih. Nah niki saking jogone kula panjenengan sedaya dipun suwun kalian Al Imam Al Ghazali untuk menjaga harga diri kita, jangan sampai dicap menjadi orang-orang yang pembohong. Wa kadzalika fa'al fi jami'i uyubi nafsika fa innaka la tadri qabha uyubika min nafsika bal min ghairika. Dawuhipun Al Imam Al Ghazali, nek kepingin eruh posisine diri kula panjenengan sedaya eleke sifat bohong, maka coba kita melihat orang lain yang berbohong kepada kita. Rone wong elek ketika dia tahu orang berbuat jelek kepada kita, ya apa rasane? Dadi ngeten. Nek kepingin ero gak enake sifat berbohong, maka coba ada orang lain yang membohongi diri kita, maka kita rasakan enak tak gak. Nek gak enak berarti sifat bohong itu memang benar-benar tidak disarankan kepada kita sebagai orang muslim. Begitu juga dengan beberapa perkara-perkara yang termasuk kula panjenengan sedaya aib dan lain sebagainya. Nek kepingin gak berbuat kejelekan, maka lihatlah orang lain berbuat kejelekan kepada kita semuanya. Niki resep obat sing dipun paringi kalian Al Imam Al Ghazali. Cek gak seneng bohong. Jadi wong bohong itu merugikan orang lain. Jika tidak ingin dirugikan orang lain, maka jangan berbohong kepada orang lain. Niku cara kasaran niku kados mekaten. Maka menjadi penting di dalam hadisnya Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Kanjeng Nabi dawuhaken kita disuruh untuk memiliki sifat jujur. Karena apa? Karena kejujuran bisa membawa seseorang kepada perbuatan yang benar. Lah perbuatan yang benar ini akan bisa menggiring seseorang untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ternyata wonten runtutane. Kene apa sih kok dikongkon jujur? Ternyata dengan kejujuran itu menjadikan pribadi-pribadi yang baik. Ketika pribadi baik, maka kepribadian yang baik itu akan mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sakwangsulipun pesenipun Kanjeng Nabi, wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Maka jauhlah sifat pembohong. Karena orang yang selalu berbohong ini menjadikan wong iku dadi lacut. Cara lacut bahasa ini iku dadi wong sing perbuatane elek. Ketika orang sudah perbuatannya jelek, maka ini yang bisa menggiring seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampaknya pun sangat besar. Sakjane remeh bijui mawon. Nggih. Ngomong nek mboten kali bijuk kadang-kadang mboten enak. Jarine kurang sedep. Nggih. Ada yang mengatakan ketika jujur maka akan menjadi hancur. Niki bahasa-bahasa setan. Yeah. Jadi nek jujur tambah jadi hancur. Kenapa? Karena jamane wis ngene iki angel dikongo jujur ndak bisa. Yeah. Boleh orang untuk berbohong. Boleh orang untuk berbohong karena sesuatu hal yang syar'i. Dengan adanya keterpaksaan. Di dalam syar'i pun kitab menika Marakil Utbudiyah ingkang dipun karang kalian panjenenganipun Al-Imam An-Nawawi saking Banten. Beliau itu ulama besar dari Jawa, menjadi ulama besar di Mekah, kemudian wafat di kota Mekah sana. Beliau memberikan syarat dari kitab menika, boleh seseorang untuk tidak jujur dalam beberapa hal. Contoh, beliau memberikan contoh ketika ada orang yang dikejar-kejar orang dolim yang tujuannya ingin dibunuh. Padahal kita tahu orang itu berada di sisi kita dan kita tahu dia bersembunyi di mana. Maka pada keadaan yang seperti ini kita wajib untuk berbohong. Loh, jadi boten dosa malih, malah wajib untuk berbohong. Mengapa? Karena untuk menyelamatkan nyawa orang yang akan didolimi tersebut. Niki berbohong yang diperbolehkan. Nomor kali beliau memberikan contoh lagi ketika dititipi barang. Dititipi barang kali tiang, kemudian ada orang dolim yang ingin merampok atau ingin mengambilnya. Maka kita wajib untuk berbohong, untuk menyatakan tidak dititipi dan menyelamatkannya. Ketika kita memberikan, maka kita wajib untuk menggantikannya. Niki kados mekaten, ada pengecualian untuk bisa kita berbohong atau untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai, sedang bertengkar. Ada dua negara, dua kubu, dua golongan yang saling berbentur idealisme, ya, sehingga menjadikan peperangan. Maka tukang negosiasi ini kalau dalam bahasa syaraknya ini boleh untuk melakukan kebohongan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ya, ini diantara hal yang pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan secara syarak. Meskipun di dalam Al-Quran ayatul munafiki salasun idha haddasa kadaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khona. Niki dawuh pun Kanjeng Nabi. Bukan ancaman yang innal munafiki nafi asfali darki minan nar. Wong munafik niku digele neraka sing paling kerak, sing paling nisor. Niki munafiki sinten? Munafiki tiang-tiang dalam hal keimanan. Okay. Dadi ngaku nanggone wong muslim aku iki iman, dadi wong golongane sampean wong muslim. Tapi ketika bertemu dengan golongannya di luar muslim dia menyatakan aku mang bijui.
sakjane aku iki dudu Islam, aku iki golonganmu. Lah inilah golongan orang-orang yang munafikin, yang akan diletakkan di dasar neraka yang paling bawah. Ya, ini dalam urusan iman. Tapi kalau dalam urusan muamalah, yang ayatul munafiki salah dan seterusnya, ini adalah dalam tataran amalia. Ya, maka dari itu monggo sesarengan dengan nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali niki, kita sedaya ikhtiar. Mugi-mugi kemawon kita saged jagi lisan kita, jagi pribadi kita saking sifat bohong, sifat kadib. Kranten sifat menika wonten jaman menika niki pun dados sesuatu hal yang diremehkan, padahal dampaknya memberikan dampak yang luar biasa, menjadikan seseorang bisa masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan untuk menjadi orang-orang yang selalu bersikap jujur, meniru sifat-sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kinten cekap semanten, mbok pilih wonten kelepatan kula nyuwun agungipun sih pangapunten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Anda baru saja mengikuti kajian Islam pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.